0: kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
6: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
7: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di lang-lang, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambil niat. Ya.
6: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
3: kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki atas nama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam perjalanan Surabaya pagi ini lepas dari Pro 3 Jakarta. Kami juga mengajak Anda berbagi kabar pendengar melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya informasikan terlebih dahulu berkaitan dengan cuaca ya, sekalipun memang curah hujan di sekitar wilayah Jawa Timur sudah berangsur-angsur mengalami penurunan karena kita akan masuk ke musim kemarau. Namun masih harus diwaspadai juga begitu ya, berkaitan dengan perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG Juanda untuk hari ini yang menyatakan bahwa masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di sekitaran wilayah Jawa Timur. Surabaya agaknya untuk beberapa hari terakhir ini sudah tidak ada hujan, cukup terik gitu ya kondisi cuacanya. Tetap harus jaga kesehatan pastinya pendengar. Pagi ini Jawa Timur diperkirakan cerah namun berpeluang terjadi hujan sedang. Sementara kondisi ini masih akan berlangsung hingga siang dan sore hari nanti. Sementara malam hari kondisinya cerah, berpeluang terjadi hujan ringan, dan pada malam hari dini hari nanti cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udaranya 14 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 32 km per jam. Selamat pagi Pak Agus Rianto, ini tadi pukul 7 lewat 14 menit sudah tiba di kawasan Plaza Segi 8 SCTV. Cuacanya sangat cerah, arus lalu lintasnya ramai lancar. Terima kasih informasinya Pak. Anda juga boleh tambahkan ya informasi-informasi serupa seperti yang disampaikan oleh para pendengar yang lain. Dan untuk nanti sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah ini cukup menarik juga begitu ya, berkaitan dengan tema kita menekan pengangguran. Seberapa siap Jawa Timur? Kita akan berbincang bersama dengan tiga narasumber. Ada Ibu Lia Estifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur. Ada Bapak Dr. Insinyur Jamhadi MBA, penasehat Kadin Jatim dan juga Ketua Advokasi Jatim. Dan juga Bapak Budi Raharjo SEMSI, staf ahli gubernur bidang Kesra dan SDM. Anda tertarik? Boleh nanti ya berinteraksi bersama kami melalui telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Menarik memang ya, di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja begitu ya, ini banyak juga tantangan yang dihadapi sejumlah negara, termasuk diantaranya bagaimana mengurai angka pengangguran dan menyediakan lapangan kerja bagi begitu banyak usia produktif. Nah ini menarik karena tentu dalam kondisi yang seperti ini akan ada kesulitan yang dihadapi. Namun tentu pemerintah sudah menyiapkan skema terbaiknya. Seperti apa? Nah itu yang nanti kita akan ajak Anda untuk berbincang bersama pada sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Hindun Aziza binti Sumrah, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan Wonokusumo Jaya, Gang 5A, nomor 27, RT 09, RW 11, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 824 @gmail.com/pt.gig/2026/PATTSBY antara Muhammad Wahid Ashari bin Satoli sebagai penggugat dan Hindun Aziza binti Sumra sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Melinda Faristania Dewi binti Hari Sutanto, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Sumomulyo Baru 5C, nomor 32, Sukamanunggal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 808/PD/2026/PATTSBY, antara Haris Bahri bin Bahri sebagai penggugat dan Melinda Faristania Dewi binti Hari Sutanto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Tingkat pengangguran di Jawa Timur pada Februari 2026 pendengar kembali menunjukkan tren penurunan, dan Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur itu mencatat tingkat pengangguran terbuka TPT berada di angka 3,55% atau turun 0,06% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Dari sisi lain, jumlah penduduk bekerja itu justru mengalami peningkatan signifikan. Ya, bonus demografi mau nggak mau gitu ya, kita coba lihat bahwa banyak nih usia-usia produktif yang siap kerja. Kalau angka penganggurannya turun, sekarang tantangannya adalah jumlah penduduk yang bekerja itu justru mengalami peningkatan signifikan. Hingga Februari 2026, total penduduk bekerja di Jawa Timur itu mencapai 24,25 juta orang atau bertambah sekitar 388,04 ribu orang dibandingkan Februari 2025. PLT Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati, ini mengatakan kondisi tersebut menunjukkan pasar tenaga kerja di Jawa Timur masih bergerak positif di tengah tantangan ekonomi nasional maupun global. Jadi, menurut data Sakernas Februari 2026, peningkatan jumlah tenaga kerja juga diikuti naiknya tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK menjadi 74,78% atau naik 0,53% poin dibandingkan Februari 2025. Dengan demikian, semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Dan BPS mencatat sektor pertanian, kehutanan, perikanan itu masih menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. Dan sektor ini menyerap sekitar 7,70 juta pekerja atau setara 31,76% dari total penduduk bekerja. Jadi pertanian, kehutanan, perikanan itu masih menopang penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. Selain itu, masyarakat Jawa Timur sebagian besar bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Persentasenya mencapai 32,05%. Ya, meski angka pengangguran menurun, BPS menyoroti masih tingginya pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. Jadi S1 itu banyak sekali yang nganggur gitu ya. Februari 2026, lulusan universitas menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi mencapai 0,04%. Posisi berikutnya, sekolah menengah atas SMA lulusannya dengan tingkat pengangguran sebesar 5,75% gitu ya. Dan fenomena ini menunjukkan adanya tantangan antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat pengangguran di daerah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan pedesaan. TPT perkotaan berada di angka 4,09%, sementara wilayah pedesaan itu sebesar 2,68%. Dan BPS juga mencatat pekerja formal di Jawa Timur Februari 2026 sebanyak 35,56%, turun 0,53% poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pekerja informal itu masih mendominasi sebagian besar lapangan pekerjaan di Jawa Timur. Ini yang menjadi pekerjaan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur begitu ya. Karena tentu di tengah kondisi geopolitik gitu ya, tidak saja Indonesia yang mengalami tantangan seperti ini, tapi negara-negara lain pun juga serupa. Bagaimana hitung-hitungan antara pelaku usaha dengan kondisi ekonomi yang saat ini, kemudian upayanya menyerap tenaga kerja yang ada. Karena tentu tidak mudah begitu ya. Ada hal-hal yang juga sudah mulai bergeser. Pasar kerja Indonesia itu sudah enggak stagnan lagi, tapi sedang berubah begitu ya. Persoalannya bukan hanya soal kurangnya lapangan kerja loh sekarang, tapi perubahan karakter pekerjaan, perubahan kebutuhan skill, dan juga meningkatnya tuntutan produktivitas di tengah percepatan teknologi dan juga tekanan global. Apa yang harus dilakukan? Strategi seperti apa? Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik nanti untuk kita perbincangkan. Karena ya benar, angka penganggurannya turun. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa mengurangi angka pengangguran? Tapi bagaimana juga dengan lulusan perguruan tinggi yang disinyalir itu juga lebih banyak nganggurnya begitu ya. Tadi dikatakan bahwa lulusan perguruan tinggi itu ya belum terserap dengan baik dan persentasenya cukup tinggi loh pendengar. Jadi bagaimana seharusnya pemerintah Provinsi Jawa Timur menyikapi hal-hal tersebut begitu ya? Karena ya kalau kita lihat mereka yang lulus di perguruan tinggi, dari perguruan tinggi maksudnya banyak loh yang kemudian bekerja entah itu menjadi entrepreneur gitu ya, konten kreator ya, karena tidak ada lapangan pekerjaan yang kemudian mampu menyerap tenaga mereka. Ini PR begitu ya. Sekalipun memang itu tadi, kemandirian misalnya seperti halnya menjadi entrepreneur, konten kreator dan sebagainya, itu bisa dimunculkan. Namun pemerintah pun juga bertanggung jawab bagaimana membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi mereka, begitu ya. Tentu harapannya ketika kita bersekolah, lulus, apalagi ini sekolahnya sampai perguruan tinggi, ya harapannya bisa terserap dong di lingkungan pekerjaan begitu yang baik, yang sesuai dengan harapan. Namun agaknya susah dengan kondisi ekonomi yang sekarang. Hitung-hitungan pelaku usaha pun kian ketat gitu ya, karena kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Itu yang nanti saya ajak Anda untuk berbincang di pagi hari ini berkaitan dengan tema kita gitu ya. Cukup menarik, ada 3 narasumber yang nanti kita akan ajak berbincang berkaitan dengan tema menekan pengangguran, seberapa siap Jawa Timur. Nah, menarik ya. Anda juga kami undang nanti untuk bisa berdiskusi bersama kami pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

kesiapan dan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Di tengah bertambahnya jumlah lulusan baru setiap tahun, muncul pertanyaan yang patut direnungkan bersama. Apakah dunia pendidikan dan dunia kerja kita ini sudah benar-benar berjalan selaras? Atau apakah lulusan yang dihasilkan telah dibekali keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja saat ini, atau justru industri bergerak lebih cepat dibandingkan kemampuan adaptasi pendidikan? Tanpa tentunya ingin menyalahkan salah satu pihak begitu ya, namun ada upaya evaluasi bersama antara pemerintah, kampus, dunia usaha dan masyarakat, diharapkan itu tadi ya, kita bisa memberikan peluang kerja bagi usia-usia produktif yang tentunya ya tentu ketika tadi mereka lulus dari pendidikannya, mereka berharap ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan, yakni dalam dunia pekerjaan. Itu yang sesaat lagi nanti akan kita perbincangkan bersama dengan narasumber, dan line telepon ataupun WA juga bisa Anda manfaatkan, terlebih juga ya kolom komentar ada di kanal YouTube dan juga di aplikasi RRI Digital untuk Anda yang mendengarkan kami secara streaming, itu juga bisa Anda akses. Jadi pastikan Anda juga untuk tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya sesaat lagi untuk sesi dialog interaktif.

0: Bu Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di perjalanan Surabaya pagi ini edisi awal pekan Senin 11 Mei 2026 kami mengajak Anda untuk bisa berdiskusi bersama dalam program Dialog Aspirasi Pro 1 RRI Surabaya. Kami mengajak Anda nanti ya untuk bisa memberikan pertanyaan, pendapat ataupun komentar via line telepon 5345474 dan juga melalui WA 081331494992. Siaran kita pagi ini bisa Anda saksikan juga di kanal YouTube RRI Surabaya. Ada kolom komentar juga yang bisa Anda gunakan untuk bisa berinteraksi bersama kami. Dan terlebih untuk Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, ada kolom live chat juga yang bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kita di kesempatan kali ini. Tema kita cukup menarik, menekan pengangguran. Seberapa siap Jawa Timur? Berkaitan dengan rilis dari BPS begitu ya. Dari 2026 kemarin memang dinyatakan bahwa angka pengangguran di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan. Namun bukan berarti tidak ada tantangan. Ada hal-hal lain yang kita hadapi karena ini berkaitan juga dengan jumlah angkatan kerja di Jawa Timur itu juga mengalami peningkatan. Bagaimana dengan lulusan perguruan tinggi yang juga masuk kategori pengangguran yang angkanya juga cukup tinggi? Nah, ini yang nanti kita akan perbincangkan. Saya bersama dengan ketiga narasumber yang tersambung melalui Zoom meeting. Namun saya masih menunggu begitu ya bergabungnya Ibu Lia Istifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur. Namun yang sudah ada, saya sapa terlebih dahulu satu persatu. Ada Bapak Budi Raharjo, SMSI, Staf Ahli Gubernur Bidang Kesra dan SDM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Budi.
1: Selamat pagi Ibu, ya. Selamat pagi Pak Jamhari. Selamat pagi untuk pemirsa RRI yang terhormat.
0: Ya, baik. Terima kasih waktunya Pak Budi. Salam sehat selalu pastinya. Dan tentunya selain Pak Budi, kita juga akan berbincang bersama Bapak Dr. Insinyur Jamhadi MBA, Penasihat Kadin Jatim, Ketua Advokasi Jatim dan juga Kadin Internasional. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jamhadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar benar juga sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih juga waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Sembari nanti kita menunggu bergabungnya Ibu Lia Istifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur, saya ke Pak Budi terlebih dahulu. Ini rilis dari BPS, ini boleh dibilang kabar baik. Namun tentu kita tidak boleh lengah karena ada tantangan yang harus kita hadapi. Berkaitan dengan tingkat pengangguran di Jawa Timur pada Februari 2026 yang dinyatakan mengalami tren penurunan begitu Pak. Tentu kita juga berharap gitu ya, ada upaya-upaya yang kemudian membuat para pencari kerja itu bisa bernafas sedikit lega. Karena di tengah kondisi geopolitik dunia ada begitu banyak hal yang terdampak termasuk sisi ekonomi kita. Nah ini berkaitan dengan pernyataan dari BPS dan juga melihat fenomena bahwa lulusan perguruan tinggi juga belum terserap secara maksimal begitu ya. Bahkan banyak yang menganggur. Bagaimana ini Pak mengomentarinya?
1: Ya, makasih Mbak Sari. Ya. Selamat pagi pemirsa RRI yang terhormat. Saya kira rilis BPS sudah banyak dibaca oleh kawan-kawan semua, masyarakat juga, dan responnya beragam Mbak Sari. Tapi ada satu hal menurut saya adalah ini menunjukkan optimisme. Ya, terutama saya mohon izin mengucapkan apresiasi buat Pak Jamhadi, ya, kawan-kawan Kadin, kawan-kawan Apindo, kawan-kawan dari lapangan usaha yang dengan adanya data rilis ini menunjukkan bahwa kawan-kawan dari sektor swasta, industri terutama bergerak. Dan itu terpotret dalam rilis tersebut. Yeah. Hanya saja Mbak Sari, memang kita harus membedakan ya, masyarakat ini memang sekarang sudah cerdas menurut saya dengan beberapa materi-materi informasi. Jadi memang pada satu sisi kita harus mengapresiasi potret memang ekonomi kita, terutama kawan-kawan dari sektor industri itu bergerak. Kemudian juga dalam kondisi yang serba terbatas mereka tetap ekspansi. Saya mengatakan seperti ini karena beberapa indeks yang saya baca termasuk dari indeks Purchasing Manager Index yang dikeluarkan oleh kawan-kawan luar negeri itu mengatakan bahwa kita masih di atas kata-kata ekspansi, di atas 50%. Jadi kawan-kawan pengusaha, kawan-kawan kita dari Apindo itu masih support, masih percaya bahwa membuka usaha di Jawa Timur terutama itu masih sangat visible. Itu yang pertama yang harus kami dari pemerintah mengapresiasi. Yang kedua, Bu Sari, Mbak Sari, Bang Pamersa,
3: kawan-kawan pengusaha, kawan-kawan kita dari Apindo.
0: Baik. Ini feedback mungkin bisa dibantu untuk mute terlebih dahulu begitu Pak Jamhadi, mungkin biar kita bisa mendengar suara Pak Budi dengan baik.
1: Baik.
0: Ya. Silakan lanjut Pak.
1: Pak Jamhadi saking semangatnya jadi keraskan itu suaranya ya. Jadi baik. Kami dari birokrasi Pak, terima kasih Pak. Semangatnya dari kawan-kawan Apindo dan Kadin terpotret dari rilis dari BPS tersebut. Dan itu tidak berarti hanya ucapan saja, tapi itu betul-betul dari hasil survei. Yeah. Masih di atas 50% kepercayaan dari sektor pengusaha itu untuk mau mengembangkan investasinya dan perluasan. Hanya saja Mbak Sari dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, potret itu memang pada bulan Februari. Kemudian diproses datanya baru keluar Mei. Yeah. Nah, masyarakat ini kadang-kadang melihat loh, katanya optimis, pengangguran menurun, kemudian perusahaan masih ekspansi, tapi kok kami mencari pekerjaan sulit ya? Nah, ini yang menurut kami dari birokrasi, dari pemerintah juga harus memediasi bahwa Februari ini memang rilis dari BPS itu memang dilaksanakan snapshot-nya pada saat bulan Februari. Tapi kembali lagi Mbak Sari dan kawan-kawan semua, ini menjadi salah satu indikator juga gambaran bagaimana kondisi perekonomian dan pasar kerja terutama di awal-awal tahun. Nah, awal tahun itu kenapa? Kenapa perusahaan kami masih para pengusaha masih sangat ekspansi, karena kemarin selain juga ada tahun baru dan ada lebaran Mbak Sari.
0: Betul.
1: Jadi distribusi barang, produksi masih sangat ekspansif untuk bisa menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Pertanyaannya tadi yang disampaikan oleh Mbak Sari, kenapa kok kawan-kawan kita yang dari sarjana masih sulit ya sekarang ya? Karena begini Mbak Sari, kalau saya lihat buka memang data, memang ini ada anomali juga.
0: Oke, baik.
1: Biasanya Mbak Sari yang paling banyak yang sulit masih belum bekerja adalah yang SMA atau SMK. Tapi kali ini memang yang Februari 2026 ini rilis BPS melihat loh sarjana yang nambah. Nah, ini menjadi salah satu juga masukan buat kami untuk bagaimana sih mengantisipasi ke depannya, karena mungkin Pak Jamhadi nanti akan menambahkan bahwa tantangan setelah bulan rilis ini dari bulan Februari dan seterusnya, perusahaan itu tidak baik-baik saja. Dia juga harus berhubungan dengan faktor global.
0: Betul.
1: Kemudian juga masalah-masalah efisiensi, produktivitas, kemudian ada otomatisasi, dan mau tidak mau harus berpikir tentang bagaimana agar perusahaan tetap konsisten. Nah, ini Mbak Sari, bahwa memang Februari data BPS memotret yang paling banyak bertambahnya di perguruan tinggi. Tapi yang SMA bukan berarti tidak banyak. Kalau secara singkatnya, SMA itu belum meluluskan Bu Sari pada saat BPS mengambil data. Jadi okay, kalau misalnya akan melihat data yang real, yang lebih kompleks lagi nanti di bulan Agustus, rilisnya kira-kira November. Nah, disitulah kita bisa melihat komposisi yang lebih baik lagi antara pendidikan-pendidikan, pasar kerja, dan ekonomi bergerak secara produktif dan selektif. Saya kira itu.
0: Okay.
1: Dan yang terakhir saya kira satu lagi, memang untuk yang kelas formal, bukan apalagi level entry awal baru mau masuk dunia kerja, memang perusahaan kondisi sekarang selektif Mbak. Jadi memilih untuk calon-calon yang memang lebih selektif, kalau bisa mereka lebih efisien, kalau bisa ya merekrut dulu ya, atau mereka menggunakan otomatisasi atau AI. Itu adalah tantangan kami next berikutnya lagi. Ya. Saya kira itu Mbak Sari sebagai pembuka.
0: Ya, tentu kita juga apresiasi begitu ya, bagaimana kerja dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kemudian berkoordinasi juga dengan teman-teman di sektor industri, swasta dan sebagainya begitu ya, dalam hal ini Apindo, untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya begitu ya bagi usia produktif untuk bisa terserap begitu ya. Nah, ini data yang dirilis dari BPS tadi dikatakan memang ada penurunan, tapi kita masih dihadapkan pada tantangan itu tadi. Lulusan perguruan tinggi atau dalam hal ini S1 kok masih banyak begitu ya yang belum menganggur. Apakah ini membuktikan bahwa belum adanya keselarasan begitu ya, apa yang dibutuhkan di dunia pekerjaan dengan sektor pendidikan? Nah, apakah ini yang perlu disinkronkan? Belum lagi tadi dikatakan oleh Pak Budi bahwa tantangannya ini tidak saja Indonesia, seluruh dunia menghadapi gejolak geopolitik yang kemudian berdampak juga pada sisi sektor ekonomi. Kalau kita bicara tentang pasar kerja Indonesia, nah ini Pak Budi juga sempat mengatakan bahwa tidak stagnan ya Pak, tapi sedang berubah begitu ya. Persoalannya bukan hanya soal kurangnya lapangan kerja, tapi itu tadi bagaimana perubahan karakter pekerjanya, perubahan kebutuhan skillnya begitu ya, dan juga tuntutan produktivitas. Nah ini mungkin juga bisa disampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan pernyataan Pak Budi itu. Nanti saya baru geser ke Pak Jamhadi. Bagaimana Pak Budi?
1: Ya betul, jadi Mbak Sari, dari data BPS itu memang kita tidak bisa begitu saja ya melihat angka, kemudian melihat dari sebab masalahnya seperti apa. Tapi memang problematikanya pasar kerja kita dengan kondisi global yang seperti itu mau tidak mau beradaptasi. Beradaptasi untuk bagaimana mereka tetap sustainable, bagaimana mereka tetap produktif, bagaimana mereka bisa tahan dalam persaingan. Otomatis karena perubahan tersebut pasar kerja juga berubah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, karena pasar kerja berubah, otomatis juga kualifikasi juga berubah, Mas Ari. Karena berubah, otomatis yang dibutuhkan adalah salah satunya adaptasi untuk menyesuaikan, entah itu mau meningkatkan keterampilan atau mau mengganti keterampilan yang lain yang memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan masalah karena kualitas pendidikannya, tapi memang pasar kerjanya sedang berubah. Saya kira gitu, Mbak.
0: Baik. Artinya juga perlu ada upaya penyesuaian atau sinkronisasi tentunya, Pak, dengan lembaga pendidikan dalam hal ini. Agar itu tadi, upaya memberikan atau pembekalan keterampilan dan lain sebagainya, penyiapan skill dan lain sebagainya itu klop akhirnya, sesuai dengan yang dibutuhkan dunia kerja begitu ya, Pak?
1: Betul, Mbak.
0: Okay. Baik. Saya geser terlebih dahulu ke Pak Jamhadi. Nah, ini sesuatu yang menarik. Tidak mudah apalagi dengan kondisi geopolitik dunia saat ini. Tentu teman-teman pengusaha juga sedang berupaya melakukan penghitungan begitu ya, bagaimana nih cara perekrutan yang baik mewadahi juga usia-usia pekerja begitu ya, agar bisa tertampung dengan baik, namun itu tadi sesuai dengan kondisi saat ini begitu ya, karena ya perhitungan ekonomi tetap harus menjadi poin penting begitu ya Pak, karena pelaku usaha juga dihadapkan pada sesuatu yang tidak mudah di tengah kondisi saat ini. Nah, bagaimana Pak Jamhadi melihat begitu ya dari perspektif dunia usaha masalah terbesar tenaga kerja saat ini? Apakah ada di skillnya, mental kerjanya, pengalamannya atau seperti apa? Karena tentu tadi ada upaya apresiasi juga yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa ini kolaborasi loh antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan teman-teman pelaku usaha begitu ya, agar benar-benar bisa mewadahi begitu. Apa komentarnya Pak Jamhadi?
2: Iya, terima kasih, dan memang apa yang kita alami sekarang ini seperti yang digambarkan oleh Pak Budi tadi, itu potret menurut data-data BPS tentunya ya. Bahkan kita telah mengetahui dari data BPS itu Jawa Timur termasuk provinsi yang 10 besar dengan tingkat pengangguran terendah gitu ya, hampir sama dengan Yogyakarta yang tingkat penganggurannya itu 3,05% dan Jawa Timur berada di titik 3,5% begitu sekitarnya ya. Apa yang dialami dibandingkan dengan data yang ada di BPS itu tentu memang belum tentu sama. Maka diperlukan sekarang ini antara pelaku usaha berserta quattro helix ya kita menyebutnya, jadi ABCG lah gitu ya, akademisi, bisnis dalam hal ini Kadin, Apindo, Iwapi dan lain-lain, community ya seperti RRI dan teman-teman di bidang penyiaran yang lain, komunitas gitu ya, termasuk para apa namanya itu pekerja dan himpunannya, lalu juga pemerintah sudah mencoba untuk berusaha yang terbaik ya. Kenyataan memang sekarang di dunia ini mengalami apa yang dinamakan kontraksi ya di dalam ekonomi ya. Tumbuh sih tumbuh, benar ya. Kita tahu kalau dari angka-angka baik nasional maupun Jawa Timur bahkan mendapati pertumbuhan lebih besar daripada nasional yang 5,3 rata-rata, kita berada di 5,61. Itu Jawa Timur juga berkontribusi sekitar 15% dari kue perekonomian nasional. Mari kita coba lihat di mana kontraksi itu. Yang tentu pertama kali kita melihat tadi dikatakan ya indeks manufaktur itu pada bulan Februari lalu memang agak lumayan bagus gitu ya, tapi sekarang sudah di bawah 50%, yaitu berada di level 49, gitu ya. Oleh sebab itu kita semua perlu saling mendukung ya, yang tadi ABCG itu, untuk gandeng-menggandeng terus bergandengan tangan di dalam rangka mencapai perbaikan indeks itu.
0: Okay.
2: Itu juga dikaitkan dengan daya beli masyarakat kita gitu ya. Dan juga kalau dilihat dari serapan dari kredit perbankan, memang sekarang relatif ada terserap gitu, tapi pertumbuhannya itu yang semestinya kalau dikaitkan dengan korelasi ekonominya tumbuh di atas 5% atau 5,6%.
0: Baik, Pak Jamhadi.
2: Itu mestinya rasio. Saya di perjalanan ini ceritanya ya, menuju Yogyakarta.
0: Iya, baik Pak. Sinyalnya agak sedikit terganggu memang, tapi kita ya coba ya. Iya, baik.
2: Bisa didengar ya?
0: Silahkan Pak Jamhadi ya, dilanjut.
2: Nah, oleh sebab itu, ya, oleh sebab itu, terus kita sebagai pengusaha dengan tangan di dalam meningkatkan kinerja ekonomi Jawa Timur. Terus lakukan investasi di Jawa Timur, karena di Jawa Timur memiliki kelebihan-kelebihan yangnya dari provinsi lain. Di sisi lain, para akademisi, saatnya kita meningkatkan bidang vokasional gitu ya, saya rasa. Di bidang vokasional itu yang namanya temuan-temuan terapan itu jangan sampai hanya berhenti di level tempat melakukan apa bekerja sama dengan industri itu bisa mengurangi biaya R&D gitu ya. Jadi lebih efisien gitu. Perguruan tinggi vokasinya terserap gagasannya, pelaku-pelaku riset terserap ide-idenya, dan industrinya menurunkan kos R&D-nya. Di sisi lain, teman-teman pekerja, serikat-serikat pekerja perlu loh untuk duduk bersama merumuskan bagaimana meningkatkan produktivitasnya gitu ya. Karena tuntutannya selalu setiap tahun itu naik apa namanya itu pendapatannya, upahnya, tetapi sudah naik apa belum tingkat produktivitasnya. Saya rasa di Kadin itu siap memfasilitasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk duduk bersama guna meningkatkan produktivitas mereka itu. Karena kalau nanti terus-terusan itu naik UMK-nya, UMR-nya, tetapi produktivitasnya tidak ditingkatkan, maka kita akan mengalami pergeseran investasi, para pengusaha akan memilih yang lebih efisien. Begitu ya, kurang lebih yang harus disampaikan sebagai prolog awal.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Ya, artinya tadi memang kita sepakat juga dengan apa yang disampaikan Pak Budi. Harus ada upaya penyelarasan kalau ini memang kita bicara tentang lembaga pendidikan dan juga dunia kerja. Termasuk tadi ada upaya duduk bersama. Ketika ini dunia pekerjaan yang saat ini diinginkan begitu ya. Bagaimana juga upaya untuk bisa menyerap kemampuan, keterampilan dan termasuk upaya meningkatkan produktivitasnya. Nah, ini yang penting begitu ya. Tadi ada beberapa poin juga ya, peningkatan vokasional itu juga disampaikan. Nah, saya geser dulu. Ibu Lia Istifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur juga sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lia.
4: Waalaikumsalam Mbak Sari.
0: Ya.
4: Juga selamat pagi Pak Budi dan Pak Jamhadi.
1: Ya. Pagi Bu.
0: Terima kasih juga waktunya Bu Lia. Ini tentu menarik begitu ya kalau kita bicara menekan pengangguran, seberapa siap Jawa Timur. Gambarannya sudah disampaikan tadi oleh Pak Budi Raharjo dan juga Pak Jamhadi begitu ya. Bu Lia lekat sekali tentunya dengan teman-teman para pekerja yang kemudian menyampaikan keluh kesahnya. Ini data memang kita agaknya sedikit bisa bernafas lega, namun tantangannya tidak bisa berhenti sampai di situ begitu ya. Gambaran tadi disampaikan oleh Pak Jamhadi, ada upaya yang harus duduk bersama untuk bisa menyampaikan begitu ya. Ini loh kebutuhan dunia usaha itu seperti ini loh yang harus dilakukan juga oleh para pekerja dan lain sebagainya. Bu Lia melihatnya seperti apa? Sudah siapkah memang benar-benar Jawa Timur untuk bisa menekan angka pengangguran? Di satu sisi menurun, tapi di sisi yang lain ini lulusan perguruan tinggi S1 justru masih tinggi dan menjadi PR. Bagaimana Bu Lia?
4: Oke, ya memang tadi kita sudah dengarkan Pak Budi dan Pak Jamhadi. Kalau Pak Budi kan sangat jelas ya, maksudnya menyampaikan tentang angka BPS tadi. Dan kita melihat bagaimana iklim dari investasi Jawa Timur itu kan bagus banget, seperti itu ya. Sebentar Mbak.
0: Ya,
4: seperti itu. Kemudian, tapi memang kita harus berbicara bagaimana suatu hal itu jangan sampai membuat kita kan ternina bubuk kan, seperti itu ya kan. Jadi apapun sesuatu yang bersifat progresif itu tetap kita melihat ada sebuah peluang atau potensi yang menjadi hambatan. Apalagi kalau kita bicara namanya pasar tenaga kerja, kita bicara supply and demand. Oke, supply-nya sebetulnya ada, tapi demand-nya terus meningkat. Dalam artian lulusan semakin bertambah, belum lagi yang berusia 30 tahun ke atas. Saya sebetulnya itu lebih menyoti yang 30 tahun ke atas sih Mbak. Jadi bagaimana yang 30 tahun ke atas tuh mereka sudah bukan, gak bisa lagi masuk di entry level. Kalau mereka bekerja harus yang sudah bereksperimen dan bereksperience, sudah berpengalaman. Tapi pada saat yang sama mereka harus bersaing atau berkompetisi dengan anak-anak muda yang sangat fresh graduate, yang sangat dianggap layak untuk masuk di posisi entry level dan sebagainya. Itu kan juga tantangan. Jadi di satu sisi apa ya, walaupun Jawa Timur memiliki iklim yang sangat sehat secara investasi, tapi memang kita bicara yang namanya usia-usia produksi yang membutuhkan pekerjaan terus bertambah itu kan. Itu kan memang bonus demografi ya. Nah, tapi yang pertama yang kita lihat adalah apresiasi dong kepada Jawa Timur, apresiasi juga kepada Gadin Jatim, yang mana semuanya kan sama-sama bekerja bagaimana agar ada ekspansi, agar ada istilahnya itu dunia kerja baru kan, seperti itu. Tapi kemudian kita juga di sini melihat bagaimana link and match generation itu benar-benar dipahami dan diimplementasikan. Bagaimana kampus sebagai contoh, walaupun memang misal nih di sebuah kota, contoh di Surabaya, Surabaya ini ada industri macam-macam. Kemudian ada sebuah kampus di dekat pabrik tersebut yang dia tidak bisa, seakan-akan tidak memiliki pendidikan vokasi untuk kemudian menjawab serapan yang dibutuhkan oleh pabrik di sekitarnya misalnya. Tapi kita kan bisa tuh mendorong kampus tersebut agar memiliki kurikulum tambahan, entah itu semacam sertifikat skill khusus atau bagaimana, agar si mahasiswa ini walaupun berbeda jurusan dengan pabrik yang butuh serapan kerja seperti apa skillnya, dia tetap bisa masuk gitu loh Mbak.
0: Jadi
4: saya kira kalau kita bicara link and match generation dan bagaimana, jadi intinya itu apa ya, ini dibutuhkan kolaborasi semua pihak ya. Jadi jangan sampai kita tuh berpangku tangan kepada pemerintah gitu, tapi bagaimana kita pun misal dari sudut dunia pendidikan, dunia akademisi, dunia perguruan tinggi misalnya, itu benar-benar berpikir bagaimana agar lulusan itu memiliki legitimate tambahan di luar skill yang diakui oleh kurikulum, oleh apa ya istilahnya itu, kurikulum dari prodi yang dia tempuh kan, kayak gitu. Jadi jadi apa ya, intinya bagaimana fleksibel lah, bagaimana mereka adaptif dan inventif. Nah, kemudian di sini sebetulnya saya sendiri juga apresiasi kepada RRI. Kenapa? Karena RRI sendiri sampai sekarang kan selalu memiliki topik-topik yang luar biasa ya, up to date seperti itu. Dan termasuk bagaimana kalau kita sekarang bicara dunia kerja, kita bicara sebetulnya kita bisa nggak sih generasi emas 2045, bisa nggak sih transformasi ekonomi Indonesia itu benar-benar tercapai di tahun 2045 sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dibentuk oleh Kemnaker, Kementerian Tenaga Kerja. Nah, di sini kita lihat bagaimana kementerian memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan pertama bagaimana hilirisasi sumber daya alam. Nah, di situ kita lihat juga apakah ini sudah jalan, kan seperti itu kan. Kemudian kalau kita bicara implementasi aja ya. Jadi beberapa pekerjaan yang bisa diambil itu kan salah satunya kan dunia digital. Maka di sini apakah smart creative skill-nya para generasi muda untuk mengkawinkan, mengkolaborasikan digital dengan sumber daya alam terkait itu udah dapat nggak? Agroforestry-nya dapat nggak? Bagaimana mereka itu melakukan misalnya budidaya atau jadi gini loh, skill untuk menguatkan pertanian dan sebagainya sebagai contoh ya. Karena Jawa Timur kan juga lumbung pangan terbesar di Indonesia ya. Itu kemudian semakin dapat nggak gitu loh Mbak, skillnya dia kalau kemudian dikolaborasikan sama digital. Jadi jangan sampai anak-anak muda juga berpikir gimana ya, ternyata link and match-nya nggak dapat nih. Okay. Ternyata dunia digital itu nggak ada rumusnya untuk nyambung dengan pertanian, itu kan nggak boleh. Nah, di situ kan kita bicara bagaimana kemudian kampus ini mengkawinkan, mempadupadankan tadi gitu loh Mbak. Jadi bagaimana smart farming, smart manufacturing dan sebagainya itu dapat loh kalian. Okay. Gitu loh. Gimana mau dapat orang aku cuman biasanya bikin konten kreator aja, platform di sosial media aja, apa hubungannya sama pertanian? Loh, tetap dapat karena dunia pertanian adalah dunia bagaimana kita kan produsen ya kan. Produsen berarti kan kita menjual, selling. Selling itu kan kita bicara tuh promote, pemasaran. Nah, pemasaran ini bisa kalian ambil melalui skill kalian di digital. Nah, itu kan harus ditempa gitu loh Mbak. Jadi bagaimana anak-anak itu ternyata ini memiliki banyak potensi ya. Jadi kita nggak akan nganggur karena dengan habit kita, hobi kita untuk memproduksi konten kreator itu ternyata kita bisa loh membuat konten-konten, kita promosi lah, kita punya misalnya hasil padi, jagung atau sebagainya itu sebagai bentuk ternyata kita ini bisa masuk ya sebagai tenaga pemasarannya gitu.
0: Okay,
4: nah, cuma sekali lagi itu semuanya pasti butuh lagi teammate, maka bagaimana dunia pendidikan itu juga memberikan legitimate dari skillnya anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu memiliki skill tapi mereka nggak memiliki legitimasi gitu loh. Sebagai contoh mungkin entah sertifikat lah atau apa yang membuktikan bahwasannya ketika mereka diinterview oleh perusahaan mereka bisa ini tanpa mereka harus menjabarkan, tanpa mereka harus mempengaruhi. Kita sudah tahu ini punya skill nih anak ini kan seperti itu.
0: Okay, baik. Jadi artinya kita pagi ini sepakat begitu ya bahwa sesuai yang dikatakan oleh Pak Budi bahwa pasar kerja Indonesia tidak stagnan tapi berubah. Faktor teknologi, digitalisasi, mau tidak mau harus kita sesuaikan. Harus ada upaya pemetaan tadi ya, kata Bu Lia, dan juga mengupayakan agar sinkron itu seperti apa. Nah, ini PR besar agaknya ya. Karena tentu semua juga harus duduk bersama, menyamakan persepsi agar itu tadi. Apa sih yang dibutuhkan dunia pekerjaan dan bagaimana seharusnya pelaku usaha dan juga para pencari kerja itu bisa memiliki pola pikir yang sama. Nah, ini butuh strategi yang pas gitu kan ya. Saya geser ke Pak Budi. Pak, kira-kira kalau sudah tahu begini kondisinya gitu ya, bahwa harus ada perubahan begitu ya, baik soal karakter pekerjaannya, soal perubahan kebutuhan skillnya seperti yang diungkapkan Bu Lia tadi. Bagaimana upaya atau strategi seharusnya yang dilakukan begitu ya dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan teman-teman pelaku usaha untuk bisa memfasilitasi hal tersebut. Seperti apa ya, Pak Budi?
1: Baik, Bu Basari, Bu Lia, selamat pagi, Pak Jamadi. Jadi gini ya, saya kira di nawacita kita sudah ada sih sebetulnya program yang menyangkut masalah pengembangan untuk dunia pendidikan, kapasitas ya apa SDM kita, kemudian juga untuk perluasan kesempatan kerja. Jadi kami sudah ada apa proses project-project aspek-aspeknya yang menyangkut masalah pengembangan SDM tersebut. Endingnya sebetulnya kalau di provinsi, di pemerintahan dan birokrasi adalah indeks peningkatan apa IPM, pemberdayaan kualitas manusia. Itu yang menjadi salah satu indikatornya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan apa yang bisa dilakukan ya untuk melihat perubahan-perubahan karakteristik dari pasar kerja. Kata kuncinya memang kalau kami mungkin di atas setingkat kolaborasi, Bu Sari.
0: Okay.
1: Tapi kami menyebutnya adalah orkestrasi ya. Mengorkestrasi seluruh pihak tanpa mengurangi kewenangan dan mengurangi kepentingan, kami bersama bisa bermain di hilir, bisa bermain di hulu, kemudian juga bisa bermain di kolaborasi di supply. Itu yang pertama. Kedua, kalau menyangkut masalah perguruan tinggi atau tadi saya menarik dengan disampaikan oleh Bu Lia, mungkin Pak Jamhadi bagi kawan-kawannya yang mungkin berdekatan dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, ini ada welcome juga kawan-kawan dari perusahaan untuk berkunjung technical factory ke lembaga-lembaga pendidikan misalnya untuk berbagi pengalaman. Syukur kalau misalnya itu ada semacam kolaborasi, bahasa sederhananya adalah magang atau belajar kerja misalnya. Bukan tidak harus rekrutmen, tidak. Tapi mereka diberi kesempatan untuk semacam mengenal tentang dunia kerja. Itu bukan hal yang baru, Mbak Sari. Saya kira dulu-dulu sudah dilakukan. Nah, ini kita bisa tingkatkan kembali. Itu dari aspek hulunya, Pak. Kemudian perguruan tinggi juga atau dunia sekolah, ada yang namanya tidak hanya magang, tapi ada semacam project based learning. Jadi mereka belajar, kalau tadi Bu nyampaikan Bu Lia ada online, ya belajar berjualan. Kalau misalnya membuat sesuatu, ya belajar produk tersebut untuk sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada semacam project bersama ya, dan nanti ada perusahaan atau pengguna customer yang langsung menilai apakah project itu layak atau tidak. Kalau misalnya layak, bisa semacam ada MOU untuk kerjasama atau langsung beli jual beli. Jadi tidak hanya masalah knowledge dan skill saja, Mbak Sari, tidak hanya masalah hulu dan hilir saja, tapi di dalam proses supply itu juga kita melakukan upaya-upaya mensupport agar orkestrasi mulai dari kalau pemerintah kan demand intelligence-nya menyiapkan sarpras-nya, perbaikan dari kebijakannya kan begitu. Nah, kawan-kawan dari Pak Jamhadi dan kawan-kawan yang lain dari perguruan tinggi juga melakukan sesuai dengan karakternya. Tadi ada project bersama, ada kunjungan ke perusahaan semacam teori dari factory teori misalnya, atau misalnya dari perguruan tinggi juga ada program-program yang memang mengarah seperti itu, yang mengarah pada tidak hanya skill tapi kemampuan untuk adaptasi, kemampuan untuk komunikasi, kemampuan yang paling penting mungkin Pak Jamhadi akan percaya dan tersenyum-senyum adalah anak muda kita diajari untuk struggle. Kita langsung hanya mendapatkan tekanan pindah kerja atau mutungan kalau bahasa wong Jawa Timur. Jadi struggle itu saya kira penting untuk diajarkan kepada adik-adik kita. Prinsipnya adalah Mbak Sari dan kawan-kawan semua adalah kami sudah mengadakan dual track ya, itu di level SMA, SMK, jadi ada belajar di perusahaan juga, ada belajar di sekolah. Di BLK juga ada yang namanya intensif untuk spesifik pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kemudian juga kami mendorong perusahaan terutama untuk welcome lah kepada dunia pendidikan, dunia pelatihan untuk belajar pengalaman kerja. Itu saya kira, Pak Sari.
0: Baik, sebenarnya sudah ada Pak ya, tinggal pokok optimalannya saja seperti apa begitu ya. Nah ini butuh kolaborasi.
1: Saja, Pak Sari.
0: Oke, baik. Nanti saya tanya juga Pak Jamhadi apa responnya, ditahan dulu. Saya ke penelpon, selamat pagi.
5: Pagi, Mbak Sari.
0: Mas Ramadan, terima kasih sudah mendengar, ya, silakan.
5: Sama-sama, makasih. Selamat pagi juga ya untuk Bapak Ibu narasumber, Prosatif Surabaya. Pagi ini ya, sehat selalu, salam beraktivitas, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Ya, jadi kalau tadi Mas Sari sudah singgung dengan Bapak narasumber tentang data BPS Jatim ya, yang mengatakan bahwa tinggal 3,55% dari total pencari kerja, kalau saya asumsikan berarti total pencari kerja selama ini adalah 25.14. 25, sekian juta itu, berarti tinggal berapa? 24 juta sekian sudah terserap, berarti sisa 862 ribu ya. Nah, tapi secara jumlah kan masih 862 ribu secara jumlah ininya. Tapi udah sisa 3,55% ya. Secara apa sudah bagus, artinya tadi dibilang juga terbaik di Jawa ya, berarti ini baik. Tapi yang ironisnya itu tadi kan, bahwa ironisnya itu lulusan dari perguruan tinggi yang dari angka itu yang masih tinggi juga ya, dari perguruan tinggi yang belum terserap. Betul. Tapi udah dijelasin ya, terima kasih. Tapi sekarang saya mau tanya bahwa kontribusi program Provinsi Jateng itu kan banyak, ada satu misalnya ada pendidikan vokasi dan pemagangan. Bersinergi dengan Kadin kan, kemudian ada Millennial Job Center atau MGC ya, terus ada kurikulum double track SMA atau sederajat, kemudian ada BLK dan sertifikasi juga, kemudian ada fasilitas misi dagang dan UMKM. Itu ada, jadi itu bagus, artinya sudah mendobrak sehingga tingkat 3,55% tadi. Tetapi kira-kira menurut Bapak Ibu narasumber, apa sih yang masih perlu ditambah lagi?
0: Okay.
5: Program yang masuk akal, yang sesuai kemampuan finansial dan kapasitas Pemda ya, Provinsi Jawa Timur. Apa saya terutama Ibu Lia yang sebagai wakil daripada seluruh DPD RI Jatim ya, wakil-wakil di seluruh kabupaten kota di dari Jawa Timur.
0: Okay.
5: Menurut Ibu Lia terutama itu apa sebagai wakil DPD ini, bagaimana? Apa yang harus mungkin sudah bagus tapi perlu ditambah lagi, lebih kuat lagi, apa sih yang masih memungkinkan? Atau seharusnya ada tapi pemerintah Jawa Timur belum mengadakan itu. Gitu. Terima kasih, itu saya. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu dulu ketiga narasumber. Ada Mas Ramadan tadi ya. Apa yang perlu ditambah begitu ya? Kalau sekarang berkaitan dengan kontribusi program tadi disampaikan panjang lebar oleh Pak Budi sudah banyak. Tinggal itu tadi butuh orkestrasi. Ditahan dulu satu penelpon. Nanti kita jawab sama-sama. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak Sari.
0: Pak Joni, silahkan.
6: Pagi Pak Budi, Pak Hadi, Bu Lia, salam sehat, sehat Indonesia ya.
4: Terima kasih.
6: Jatim sudah siapkah menekan angka pengangguran nih ceritanya ya? Saya secara pribadi mengatakan sepertinya belum ya. Tahun yang lalu, Prof. Jatim ini kan memiliki job fair inklusif ya. Pemprov menggelar job fair kalau tidak salah itu, menyediakan ribuan lowongan kerja untuk mempertemukan pencari kerja dengan industri secara langsung. Tapi rupanya belum ada hasil yang signifikan ini. Karena gini loh, secara regional nasional, kita ini belum siap dengan aspek percepatan link and match ya, antara kelulusan dengan kebutuhan industri. Ini yang perlu diperhatikan betul ini. Kemudian ada beberapa pengusaha yang melakukan kebijakan struktur ekonomi yang oligopolistik. Ini sangat menyulitkan penciptaan lapangan kerja baru, dan mereka lebih melakukan kebijakan ekosentris dan KKN. Ini yang juga seharusnya tidak boleh seperti itu. Ini mempersulit kelulusan-kelulusan itu. Jadi saya rasa terkait lapangan kerja, ini pemerintah harus lebih serius membuat betul-betul betul Pak Budi, harus ada ini ya, kolaborasi antar pemerintah, pengusaha dan sebagainya. Dan harapan saya tidak mengintervensi perguruan tinggi ya, harus menghilangkan prodi, itu bukan salah perguruan tinggi, pemerintah itu yang harus lebih serius.
0: Baik.
6: Saya rasa itu aja, terima kasih, selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih Pak Joni. Saya ke Bu Lia terlebih dahulu, nanti baru ke Pak Jamhadi dan juga Pak Budi. Mengomentari apa yang disampaikan oleh dua pendengar kita, begitu ya, ada Mas Ramadan dan juga Pak Joni. Bagaimana Bu Lia?
4: Iya, terima kasih Mas Ramadan dan Pak Joni, dan ada juga ini penanya di dalam live chat. Jadi kenapa ya di Job Expo itu pameran robot itu, apa korelasinya dan sebagainya. Jadi saya mencoba menjawab yang pertama, bahwasanya saya juga pernah di usia pencari kerja, saya pernah suka sekali datang di job-job fair, bahkan waktu itu Mbak Sari bisa dikatakan sekali datang di job fair itu saya menyiapkan sampai 30 atau lebih lamaran kerja. Di situ saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwasanya kita semuanya sama kok, kita semuanya sama-sama pernah melalui itu. Jadi sekarang kita ketika di posisi sekarang, maka kita pun berusaha mencari bagaimana ya solusi gitu loh. Jadi kalau misalnya ada satu waktu di mana kita pernah melalui masa yang mana kita sulit mendapatkan pekerjaan, maka jangan sampai generasi setelah kita itu kemudian mengalami kesulitan itu. Itu kan prinsip yang pertama dalam kehidupan. Kemudian yang kedua tentang bagaimana tadi Mas Ramadan menyampaikan dan juga Pak Budi tentang bagaimana mengorkestrasi ya kan. Dan walaupun kita turun sekitar 3,55%, tapi ternyata kebanyakan di dunia pengangguran tuh di lulusan perguruan tinggi, berarti kan ada mismatch ini gitu kan. Ya tadi yang saya sampaikan mungkin salah satu solusinya bagaimana agar kampus itu memang memberikan semacam legitimate kepada anak-anak itu bahwasanya mereka memiliki skill sesuai dengan industri. Kemudian yang kedua terkait dengan Kemenaker kan memiliki program tuh tentang apprenticeship nasional. Cuman saya juga nggak ngerti apprenticeship nasional ini apakah efektif, dan sebetulnya kayak Jawa Timur itu bagaimana terkait dengan program dari Kemenaker ini kan seperti itu. Jadi apakah BBPVP di Sidoarjo kan kalau nggak salah, kalau Jawa Timur tuh apakah memang istilahnya itu sudah menjadi salah satu ruang agar mismatch itu benar-benar sudah nggak terjadi lagi dan sebagainya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Kemenaker itu kan dan juga P2MI itu kan berbicara bagaimana lapangan pekerjaan kalau memang di negara kita punya nggak ada, maka di luar negeri apakah dapat. Jadi kalau tadi Pak Budi menyampaikan tentang project based learning itu kan juga bagaimana penguatan skill kan sesuai dengan kebutuhan tenaga angkatan atau tenaga kerja di luar negeri kan seperti itu. Nah di sini saya cuma hanya ingin bertanya kepada Pak Budi, Pak Budi kalau implementasi nasional jadi punya Kemenaker program itu kira-kira Jawa Timur gimana ya gitu, maksudnya itu ini efektif nggak sih program ini dan apakah memang sudah berjalan, gini apakah ini juga menjadi program yang sangat sangat membantu ya penyerapan dunia kerja selain dengan Jawa Timur sendiri berusaha membuka perusahaan-perusahaan baru atau mungkin investasi baru agar ada serapan dunia kerja baru. Kemudian juga menambah dari Pak Joni tadi terkait dengan job fair dan sebagainya, maka di sini kan kita lihat sebetulnya ekosistem terkait dengan apa ya pasar kerja atau istilahnya itu pasar dunia kerja itu benar-benar sudah berjalan nggak ya? Kalau kemudian kementerian memiliki marketplace pelatihan kerja tentang dalam skill hub itu, tahu nggak sih anak-anak itu anak-anak mahasiswa terutama, mereka tahu nggak sih marketplace ini, mereka tahu nggak sih ada loh sertifikasi profesi dari Sertihub, nanti bisa dicek masing-masing di punya handphone di gadgetnya itu tentang siap kerja dari Kemenaker ini. Sebetulnya anak-anak muda dapat nggak sih, memahami nggak dan pernah mengaksesnya kan seperti itu kan Mbak. Jadi jangan sampai kemudian apa ya putusnya itu juga, mohon maaf ya, dari kita punya sistem juga. Jadi mungkin negara sudah berusaha hadir dari Kementerian Pusat misalnya, ada sebuah ekosistem terintegrasi di siap kerja oleh Kemenaker RI, tapi kira-kira yang dibawa ini sampai di anak-anak kuliah itu top down-nya itu jalan nggak? Mereka memanfaatkan nggak? Jangan-jangan mereka nggak memanfaatkan karena nggak tahu informasi. Jadi bagaimana ada TKM, bagaimana ada padat karya, itu kira-kira anak-anak dapat nggak, mengetahui nggak, dan kemudian mengaksesnya nggak kan seperti itu kan. Jadi jangan sampai apapun informasi itu kemudian sudah dibuat bagus di pusat, ternyata di bawahnya kurang diakses karena kekurangan informasi tadi. Seperti itu sih.
0: Baik, karena tentu tadi ya dikatakan programnya sudah ada, tinggal bagaimana. Nah ini butuh koordinasi begitu ya antar semua pihak agar itu tadi informasinya sampai, mereka juga bisa mengalami hal-hal itu untuk kesiapan kerjanya gitu ya Bu Lia. Baik, saya geser ke dulu ke Pak Jamhadi, nanti baru Pak Budi. Pak Jamhadi merespon juga dari dua penanya gitu, termasuk juga upaya kolaborasi bersama, karena tentu yang paling tahu dengan kondisi saat ini teman-teman di dunia usaha begitu ya, apa yang dibutuhkan, harus seperti apa dan bagaimana. Seperti apa Pak Jamhadi? Oke, baik. Pak Jamhadi? Bisa mendengar suara saya kah? Oke, masih di mute ini agaknya Pak Jamhadi.
1: Iya, belum di.
0: Iya, Pak Jamhadi. Ya, mic. Ya. Oke, baik, silakan.
2: Ya. Jadi solusi dari beberapa keadaan termasuk yang disampaikan oleh rekan-rekan penanya tadi begini, saya berpikirnya dari sisi praktisi. Mm-mm. Sebagai Ketua Advokasi Jawa Timur, Aliansi Pendidikan Vokasi, alhamdulillah kami sangat

0: perlu dilakukan saat ini di dalam rangka menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah ada di pemerintah Jawa Timur maupun di Kadin adalah di Jawa Timur itu kan ada 14 BLK-BLK kan ya, di beberapa kabupaten kota. Itu banyak loh programnya untuk kawan-kawan di Mojokerto, di Probolinggo, di Banyuwangi, dan seterusnya di 38 kabupaten kota itu untuk meningkatkan komunikasinya dengan BLK, dengan Disnaker. Ada banyak yang berhasil, baik di dalam tataran untuk mendapatkan pelatihan gratis maupun mendapatkan ini apa penyaluran gitu ya, penyaluran gitu ada di situ juga. Lalu kemudian ini dari sisi pemerintah kabupaten kota itu saya lihat sudah mulai membangun di perbatasan-perbatasan. Jadi itu kan namanya hinterland kan ya. Misalnya Gerbang Kertasusila, hinterlandnya Kota Surabaya. Itu memilih pekerjaan itu yang dekat dengan tempat tinggal aja. Jadi dengan demikian mereka nanti tahu persis, kemudian dia hemat ya dari sisi transportasi kos dan lebih bahagia toh tiap hari ketemu keluarganya begitu. Lalu kita juga sekarang diwajibkan untuk bela dan beli produk KM yang sudah merintis, yang produknya bagus-bagus itu, yang sekarang ini sudah waktunya mungkin untuk dikumpulkan setiap kabupaten itu punya industri yang menampung seperti komunal branding itu, sehingga itu juga bisa menciptakan lapangan kerja kan di situ. Lalu kemudian saya memilih satu program cita-cita misalnya nol pengangguran ya. Beli produk Jawa Timur tadi itu juga bisa dipakai untuk tunan lagi atas pengangguran. Satu prototipe itu harus dibuat oleh perguruan tinggi teknik vokasi dan D3 ya, misalnya ada seorang lulusan vokasi punya gagasan memproduksi sesuatu, itu dibuatkan prototipe dan bisa diantarkan ke grup-grup usaha besar. Bapak Ibu pendengar yang RRI, dan kita hadapi bukan melulu Jawa Timur berdiri sendiri, enggak. Saya kasih contoh nyata ya. Saya termasuk dekat dengan para pelaku industri ya. Pelaku industri itu sekarang ini banyak yang mengadakan downsizing gitu ya. Jadi mengecilkan produksinya itu akibat daripada daya saing industri kita juga terdesak lumayan loh oleh produk-produk impor itu gitu. Jadi makanya bela dan beli produk kita sendiri itu penting sebagai dasar untuk merancang program nol pengangguran ya. Insya Allah itu bisa dicapai kalau kita mahal dikit, kurang bagus dikit tetap dibeli.
1: Baik.
0: Itu cangkang dari kondisi makronya gitu. Saya rasa itu ya kurang lebih yang mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih.
1: Baik, agaknya memang perlu terus sosialisasi begitu ya untuk bisa sampai program-program seperti yang diharapkan ya tadi oleh Bu Lia. Nah ini tadi benar sepakatnya adalah bagaimana upaya duduk bersama, koordinasi juga dilakukan agar permasalahan ini terjawab begitu ya. Pak Budi, bagaimana? Apa komentarnya?
2: Ya. Baik, Mbak Sari. Pak Jamadi, Bu Lia, saya merangkum saja dari dua penanya ini ada kesamaan ya.

0: Jadi mungkin untuk Bu Lia, kapan-kapan kita ngobrol lagi Bu Lia terkait masalah
1: Oke,
0: efektif nggak
1: terima
0: ya
1: kasih.
0: yang program magang
1: Ya.
0: dan siap kerja. Kebetulan saya sedang mengkaji itu Bu, karena saya juga dulu di naker jadi paham lah
1: Ya.
0: program aplikasi itu. Paham aja Madi. Jadi
2: Lancar.
0: saya mungkin merangkum saja Mbak Lia dan Bapak-bapak dan pemirsa yang tadi menjawab. Saya kira kalau kami kembali lagi, kita sebetulnya lupa ya, atau mulai lagi lah merancang ulang guidance untuk career planning. Jadi orang dalam memilih dunia pendidikan atau dunia kerja itu di awal sudah paham yang bersangkutan itu mau memilih kemana dengan konsekuensi apa. Itu yang pertama. Saya kira yang harus kita ulang lagi untuk ditengkangkan di awal. Kalau melihat dari beberapa negara, belajar dari Pak Jamhadi, kalau Jerman itu dimulai dari SMP. Mereka mau masuk vokasi, mau masuk umum itu sudah kelihatan. Dari umum mau memilih ke perguruan tinggi, mau memilih master itu sudah kelihatan. Nah, ini Bu Lia, saya mohon dukungan lagi. Kita butuh lagi Bu, semacam guidance untuk career planning ya bagi anak-anak kita. Nah, ini sebagai basic awal sebelum kita nanti lari lagi apakah mau milih SMK, perguruan tinggi kok nganggur lagi. Nah, ini saya kira menjadi salah satu komitmen kita bersama. Di samping juga tadi sudah disampaikan banyak sebetulnya program-program. Tapi kembali lagi kami, saya mencoroti dari birokrasi saja, kita memang perlu intelijensi lagi ya, melihat porsi yang mana sebetulnya yang harus difokuskan, porsi mana yang memang kita harus dikolaborasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Sari dan para penanya, mungkin bagi kita semua angkatan kerja atau calon pencari kerja untuk selalu mempunyai kemampuan belajar jangka panjang. Jadi jangan hanya melulu bahwa setelah lulus atau misalnya saya punya sertifikat sudah jago. Enggak. Karena apa? Pak Jamhadi tadi sudah mengatakan dunia industri itu jauh lebih cepat berubahnya daripada mohon maaf, dunia pendidikan, pelatihan, atau mungkin kami dari birokrasi. Jadi itu sisi yang lain yang saya mengajak semua untuk jangan lelah lah untuk terus belajar dan beradaptasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira klasik lah bagaimana program-program yang memang mengurangi aspek ego KKN. Kita mulai saja dari hal yang terkecil, dari lingkungan kita, dan kita bisa membuat proyek-proyek uji coba ya, yang bisa mengajarkan bahwa kita sebetulnya punya kemampuan. Kemudian jangan lupa berteman, bermitra, itu juga menjadi salah satu knowledge skill yang tidak bisa dihindari dalam kondisi persaingan yang akan datang. Itu sih Mbak Sari, yang secara umum saja masalah job fair yang inklusi, kemudian job fair banyak. Memang job fair itu adalah event, ya, event besar kumpulnya pasar. Jadi dengan segala macam. Tapi yang terbaik sebetulnya bagaimana kita menjual dan dan pemerintah bisa membantu tidak hanya menyalurkan, tapi juga memiliki intelligence untuk sesuai dengan tematik karakter orang per orang. Nah, ini tidak mudah. Dan provinsi tidak bisa bergerak sendiri, Bu Sari. Ada kabupaten kota juga yang punya penduduk. Nah, ini harus kita lakukan juga upaya-upaya untuk terus menerus mensosialisasi. Untuk Bu Lia, untuk program magang, kemudian siap kerja, saya sih melihat secara teori efektif, secara teori. Karena mereka akan mendapatkan skill, mereka akan mendapatkan praktek, mereka akan mendapatkan knowledge langsung di perusahaan. Mereka mendapatkan dampingan secara teori begitu. Tapi next-nya mungkin Bu Lia ya, setelah mereka lulus, setelah magang, apa?
1: Apa?
0: Gitu.
1: Ya, betul.
0: Nah, ini yang itu. Terus kalau program nasional, ya memang saya melihat di dinas juga belum turun ya. Kita bisa melihat berapa orang sih jurusannya, bagaimana, keberlanjutan seperti apa. Nah, ini mungkin koneksitas antara daerah dan pusat, Bu Lia nanti dalam kemampuan dari DPD-nya Ibu bisa menyolek kawan-kawan dari pusat. Tapi kita kembali lagi, kita pun secara internal harus memperbaiki diri agar program itu juga bisa dilaksanakan di daerah.
1: Saya kira gitu,
2: Bu. Ada tambahan
1: baik
2: sedikit.
1: Pak Jamadi, boleh ada singkat tambahan. Mungkin ya, waktunya terbatas, oke?
2: Jadilah pengusaha untuk kawan-kawan yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk ikut bekerja sebagai pegawai gitu ya. Di Kadin itu ada klinik bisnis. Jadi baik, nanti adik-adik, kawan-kawan diajari bagaimana menjadi seorang entrepreneur.
1: Gitu. Yeah.
2: Itu yang itu yang perlu kita pesan supaya mereka tidak melulu untuk lahir dan lulus sekolah itu bercita-cita ikut orang, tetapi jadi pengusaha juga mulia kok. Jadi jadilah nanti kita ajarin.
1: Ya baik, karena memang tentu ya ini sudah banyak generasi muda yang diajarkan ayo jadi entrepreneur. Sekarang kan kalau misalnya kita bicara tentang digitalisasi, banyak nih yang pengen jadi content creator dan lain sebagainya. Tadi tinggal untuk, link and match-nya aja.
2: Ya Mbak, untuk Pak Buti saya usul Pak, itu kan banyak sekali yang sudah dilakukan, ditambahi satu aja Pak. Setiap bulan tolong diadakan kejuaraan apa namanya itu produk terbaik gitu dari dari Dinas Koperasi aja Pak, sama UMKM itu mengadakan pameran tematik gitu Pak. Jadi satu bulan mufut di bidang mungkin kaitannya industri mamin, satu bulan kemudian IT apa IT dan seterusnya itu itu penting untuk mendorong orang terus berlomba kan
1: setiap
2: bulan.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih. Mulia nanti nyolek Pak Andy itu.
3: Baiknya kan intinya kan gini ya Mbak Sari, jadi kesimpulannya kan bagaimana kita dukung negara untuk penguatan Ministry of Manpower dan menjadi termasuk pengusaha. Jadi jangan sekedar labor atau tenaga kerja atau buruh.
1: Betul, baik. Ini obrolannya menarik tapi waktu satu jam agaknya kurang begitu ya. Namun kita tentu berharap begitu ya ada upaya untuk bisa duduk bersama, berkoordinasi tadi ya, agar program-program yang sudah baik kita tingkatkan, yang belum kita gaungkan kembali, agar itu tadi sama-sama lah ya, pemerintah juga berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi warganya, teman-teman pelaku usaha juga mendukung, dan yang lainnya stakeholder dan sebagainya duduk bersama agar permasalahan ini kita bisa pecahkan bersama begitu ya. Karena kalau lihat trennya positif ya harapannya akan terus positif gitu ya. Namun tentu tidak mudah, ada tantangan gitu ya. Sebagai penutup closing statement, mungkin singkat, waktu saya tersisa 1 menit, satu persatu Bu Lia terlebih dahulu, bagaimana Bu Lia?
3: Oke, terima kasih Mbak Sari, berteman dan bermitra keren banget Pak Budi. Jadi akhir kata, buah alpukat disajikan di atas meja, ranu mewangi tentramkan jiwa, tetap semangat berkarya dan bekerja, yakin negara hadir untuk kalian semua.
1: Cakep, luar biasa. Bu Lia, terima kasih. Pak Jamadi, apa nih closing statement-nya singkat mungkin?
3: Iya.
2: Ya, kolaborasi kuncinya. Kerjakan. Jadi langsung datang ke Kadin, kepada advokasi, kepada pemerintah melalui dinas-dinas, kolaborasi, karena sudah disiapkan solusi-solusi, dan jadilah entrepreneur supaya kalian lebih semangat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Jamhadi. Pak Budi, apa closing statement-nya?
0: Sekarang eranya orkestrasi, di mana semua stakeholder yang mempunyai kemenangan dan kepentingan bersama, kemudian juga berkontribusi untuk melakukan upaya-upaya agar jembatan antara dunia kerja dengan dunia usaha dan dunia yang akan datang itu bisa dilakukan dengan baik. Saya kira gitu.
1: Ya, baik. Mudah-mudahan ya kita bisa sama-sama untuk bisa mewujudkan begitu ya mimpi dari Jawa Timur. Kalau selama ini kita tahu Provinsi Jawa Timur itu potensinya luar biasa. Nah, menghadapi tantangan berkaitan dengan pengangguran, mudah-mudahan gitu ya ke depan kita melihat tren yang positif, generasi muda kita juga turut membantu agar itu tadi banyak entrepreneur-entrepreneur muda yang kemudian muncul dan menjawab tantangan zaman di saat ini. Sekali lagi terima kasih Bu Lia, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Jamhadi untuk sesi diskusi yang luar biasa. Insya Allah kita akan ketemu dalam kesempatan ya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Benny Ramdhani, mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia TKI pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Mengutip dari akun resmi milik Benny Ramdhani pada 2025, disebutkan bahwa dalam video aslinya, Benny menginformasikan adanya praktik penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktik penipuan itu yakni dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Namun, video itu dipotong seolah Benny mengumumkan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Halo RRI. Anda yang punya keluhan berkaitan dengan pelayanan publik boleh sampaikan. Lain telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992 juga boleh Anda akses. Saya ajak Anda untuk bisa menyampaikan keluhannya berupa voice note juga boleh ya. Ini nanti coba kita tampung gitu ya untuk pagi hari ini bersama dengan rekan-rekan gatekeeper saya ada Leni Maulana dan juga Fahri yang nanti akan membantu menghubungkan bersama dengan dinas terkait begitu ya. Kalau persoalan parkir digital agaknya memang masih selalu ada cerita begitu ya di Kota Surabaya. Nanti keluhan berkaitan hal tersebut juga akan saya hadirkan untuk Anda, sembari Anda juga bisa menyampaikan berkaitan dengan hal-hal lain begitu ya untuk pagi hari ini dalam program Halo RRI. Sembari itu juga saya ajak Anda untuk menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan spesial untuk Anda.

0: untuk Anda yang punya keluhan berkaitan dengan pelayanan publik, lewat telepon dan juga WA, boleh ya Anda sampaikan. Mungkin Anda masih menjumpai itu tadi, adanya jukir liar. Karena pemerintah kota Surabaya dalam ini disub terus melakukan upaya penertiban ya. Yang mereka nggak mau memperpanjang KTA-nya gitu ya. Ya udah dicopot, ada sekitar 389 jukir. Kemudian diganti dengan yang baru yang mau ikut aturan berkaitan dengan penerapan parkir digital begitu ya. Nah ini juga menarik ya, karena kalau kita bicara tentang parkir digital, Surabaya itu masih menjumpai begitu banyak tantangan. Perlu peran serta dari masyarakat untuk bisa menyampaikan. Anda yang kemudian mengetahui bahwa ini diterapkan di parkir tepi jalan umum tapi kok tidak dilakukan begitu ya, atau Kris dan lain sebagainya bukan atas nama yang seharusnya, nah ini boleh Anda laporkan juga begitu ya. Untuk keluhan-keluhan lain, ini mungkin juga bisa Anda sampaikan. Saya ke Leni Maulana. Leni, ada pendengar juga yang sudah menyampaikan keluhannya?
1: Iya Sari, terima kasih. Ini keluhan dari Pak Joko, memohon pada pihak Kecamatan Wiyung agar menegur warga Gria Kebraon yang seenaknya saja membangun polisi tidur. Nah, masalah polisi tidur ini Sari.
0: Okay.
1: Nah, jadi polisi tidurnya ini kurang dari 20 meter ada 3 polisi tidur berjejer.
0: Oke.
1: Nah, padahal aturan tentang pembangunan polisi tidur juga diatur dalam UU LAJ, lokasinya Kebraon 5 lurus sebelum masuk gerbang perumahan Grand Harvest. Pembangunan polisi tidur ini merasa ngawur katanya gitu ya.
0: Oh ya, oke. Baik.
1: Terima kasih Sari.
0: Ya, makasih Leni. Jadi Pak Joko ini mengeluhkan adanya pembangunan polisi tidur. Ada aturannya gitu ya, enggak boleh asal wasang aja gitu kan ya. Belum 20 meter kok sudah ada 3 polisi tidur berjejer. Lah ini gimana gitu ya. Nanti rekan-rekan gatekeeper akan coba menyambungkan begitu ya, berkaitan dengan pihak terkait untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Apa ini komentarnya begitu ya. Line telepon 5345474 atau WA 081-331-4x992 itu juga bisa Anda akses tentunya, menyampaikan keluhan-keluhan yang nanti mungkin bisa kita sampaikan kepada dinas terkait.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
3: atau via WhatsApp di 081-3314x992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.
1: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
2: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
1: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
2: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
1: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
2: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
1: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
2: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
1: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
2: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
1: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.

0: Ada tambahan informasi dari pendengar saya ke Leni. Leni silahkan.
1: Ya, ini dari Pak Kris tentang pembayaran voucher parkir yang diperbolehkan. Tetapi kenapa masih banyak jukir yang menolak? Apa sosialisasi kurang atau seperti apa ini? Padahal lebih praktis menurut saya kalau pakai voucher ini. Mohon diteruskan untuk pihak terkait. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Leni dari Pak Kris begitu ya. Parkir digital itu bisa pakai itu tadi, uang elektronik atau e-money begitu kan ya. Nah, ada juga voucher yang diluncurkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya kepada masyarakat gitu ya. Sebagai upaya tadi itu untuk melakukan pemilihan begitu ya. Kira-kira pakai yang mana nih gitu ya, e-money gitu kan ya, karena untuk mendukung parkir digital. Kata Pak Kris, itu sebenarnya boleh kan, tapi kenapa kok masih banyak jukir yang menolak? Ini sosialisasinya yang kurang atau seperti apa gitu ya? Karena kalau menurut Pak Kris lebih apa? Lebih praktis katanya kalau pakai itu. Nah, kalau bicara tentang voucher parkir, ini bukan kali pertama. Pernah ada seorang influencer, waktu itu videonya juga sempat viral ya. Ada di kawasan Jalan Tunjungan gitu ya. Ini ketika sempat berhenti makan, bayarlah dia pakai voucher gitu ya. Tapi jukirnya itu bilang, "Loh, itu apa?" gitu loh. Enggak ngerti saya. Parkir apa tetap aja harus bayar gitu kan ya. Nah, ini bingung juga padahal sudah dibeli dan lain sebagainya. Nah, harus seperti apa? Seperti yang juga dikeluhkan oleh Pak Kris gitu ya. Jadi memang pemerintah Kota Surabaya menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada juru parkir atau jukir yang menolak pembayaran menggunakan voucher parkir. Harus dilengkapi juga ya Pak Kris, itu di lokasi mana begitu ya, agar nanti keluhan yang disampaikan ini bisa lebih enak ditindaklanjuti oleh dinas terkait begitu ya. Dan kebijakan ini menjadi bagian dari penerapan digitalisasi parkir yang sudah mulai diberlakukan di seluruh titik parkir milik pemerintah Kota Surabaya. PLT Kepala Dinas Perhubungan di Sub Surabaya Trio Wahyubowo ini juga mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara luas kepada seluruh elemen, mulai dari paguyuban jukir hingga tokoh masyarakat. Sudah ada sosialisasinya. Nah, ini pertanyaannya, ini di mana kok sampai dia nggak tahu? Nanti biar ada upaya penertiban juga begitu ya. Dan ia juga menjelaskan voucher parkir saat ini sudah berlaku di tepi jalan umum TJU dan juga tempat khusus parkir yang dikelola pemerintah Kota Surabaya. Karena itu seluruh jukir diwajibkan untuk menerima metode pembayaran tersebut. Selain penindakan, Dishub juga menyiapkan langkah tegas terhadap jukir yang tidak patuh terhadap aturan administrasi. Karena itu tadi ya, masih ada 389 jukir yang tidak memperpanjang kartu tanda anggota KTA meski sudah diberi waktu sejak awal tahun, sehingga ada upaya penertiban dan menggantinya. Itu untuk benar-benar bisa tadi loh menyelaraskan program dari pemerintah Kota Surabaya, termasuk juga pemberlakuan voucher parkir. Dan ini juga bisa Anda beli ya di kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan juga layanan valet parking di Jalan Tunjungan ataupun juga di 31 kecamatan untuk voucher parkirnya begitu ya. Dan ini tentu perlu sosialisasi terus-menerus begitu ya. Jangan sampai enggak tahu lagi. Ini masyarakatnya udah tahu kok, jukirnya enggak tahu begitu kan ya. Dan Pemkot pun juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan voucher parkir sesuai prosedur, yakni dengan menyobek voucher, menyerahkan sebagian kepada jukir sebagai bukti pembayaran ya. Tentu hal ini untuk menghindarkan itu tadi, kecurangan, kebocoran dan lain sebagainya. Nanti kita akan catat dan tampung begitu ya Pak Kris, untuk bisa kita teruskan kepada dinas terkait.

0: Ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
5: Jangan dipendam sendiri. Sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
4: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
5: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
4: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
5: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
4: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
5: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan untuk program Halo RRI, tadi keluhan dari Pak Joko sudah diteruskan juga oleh teman-teman gatekeeper begitu ya, untuk bisa ditindaklanjuti oleh pihak Kecamatan Uyung. Namun agaknya ini masih belum bisa berbincang langsung gitu ya, namun aduannya sudah kita sampaikan. Jadi tadi Pak Joko itu mengeluhkan begitu ya, berkaitan dengan adanya polisi tidur gitu ya, yang disinyalir dibangun oleh warga setempat begitu ya, dengan jarak yang kurang dari 20 meter itu sudah ada 3 polisi tidur berjejer. Padahal ini ada aturannya tentang pembangunan polisi tidur begitu ya. Dan ini ada di kawasan Kebraun 5, lurus sebelum masuk gerbang perumahan Grand Harvest begitu ya. Nah, ini yang dikeluhkan oleh Pak Joko begitu ya. Sembari juga menunggu jawaban atau konfirmasi dari pihak terkait begitu ya. Jadi kalau kita lihat memang perhatikanlah di sekitaran kita gitu ya, hampir di setiap jalan raya maupun jalan pemukiman kita itu bisa menemukan yang namanya polisi tidur. Fungsinya itu sebagai pembatas kecepatan kendaraan agar tidak terlalu melaju terlalu cepat begitu ya, terutama di kawasan yang padat penduduk atau lingkungan yang membutuhkan pengendalian lalu lintas. Namun masih banyak polisi tidur yang dibangun secara asal yang seperti dikeluhkan oleh Pak Joko tadi ya, tidak mengikuti standar dan justru menimbulkan bahaya bagi pengendara. Dan tidak sedikit pula yang dibuat terlalu tinggi atau dipasang dalam jarak sangat berdekatan sehingga berpotensi merusak kendaraan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pembatas kecepatan atau polisi tidur itu dibagi menjadi 3 jenis, yakni speed bump, speed hum, dan juga speed table. Ini yang kemudian harus dibedakan juga begitu ya. Kalau speed bump tingginya antara 5 sampai 9 cm, lebar totalnya 35 sampai 39 cm. Kelandaian maksimumnya itu 50% dan warna itu bisa kombinasi kuning atau putih. Kombinasi kuning atau putih dengan hitam berukuran 25 sampai 50 cm. Dan speed bump itu biasanya digunakan di area dengan kecepatan kendaraan yang harus sangat rendah. Misalnya di lingkungan perumahan ataupun halaman parkir. Kalau speed hump itu tingginya 8 sampai 15 cm, lebar bagian atas 30 sampai 90 cm, kelandaian maksimum itu 15% dan warnanya kombinasi kuning atau putih berukuran 20 cm dan hitam 30 cm. Dan speed hump itu dipasang di jalan lingkungan atau jalan kolektor untuk mengurangi kecepatan tanpa menimbulkan guncangan terlalu keras bagi pengendara. Sementara speed table tingginya 8 sampai 9 cm. Lebar bagian atas itu 660 cm, kelandaian maksimumnya 15%. Materialnya terbuat dari badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K300. Warnanya kombinasi kuning dan putih 20 cm dan hitam 30 cm. Dan ini biasanya digunakan di jalan yang relatif lebih besar, misalnya dekat sekolah atau rumah sakit. Karena itu tadi ya, memiliki permukaan datar yang lebih panjang. Kemudian muncul pertanyaan, siapa yang berwenang membangun polisi tidur? Nah, pembangunan polisi tidur itu nggak boleh dilakukan oleh sembarang masyarakat loh, pendengar. Jadi ada kewenangan gitu ya, yang juga termaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 2021 tadi tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Di aturan tersebut disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat pembatas kecepatan, di antaranya Direktur Jenderal untuk Jalan Nasional di luar Jabodetabek, Kepala Badan untuk Jalan Nasional di wilayah Jabodetabek, kemudian Gubernur untuk Jalan Provinsi, Bupati untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, Wali Kota untuk Jalan Kota. Ya artinya dengan aturan ini masyarakat tidak bisa serta-merta membangun polisi tidur di jalan umum, sekalipun dengan alasan keamanan di lingkungannya. Dan aturan mengenai larangan membangun polisi tidur sembarangan itu juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 28 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan. Kemudian pasal 274 ayat 1 ini juga menyebutkan pelanggaran atas pasal tersebut dapat dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Artinya, membangun polisi tidur tanpa izin resmi tidak hanya berbahaya tapi juga berujung pada sanksi pidana dan denda yang cukup besar. Dan dengan adanya aturan mengenai ukuran dan kewenangan pembangunan polisi tidur, pemerintah menekankan pentingnya standar keselamatan lalu lintas. Jadi polisi tidur yang dibangun tidak sesuai ketentuan, ya tentu akan bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan, merusak kendaraan, serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Dan masyarakat yang ingin menambah pembatas kecepatan di lingkungannya, ini dianjurkan untuk mengajukan permohonan resmi dulu kepada pemerintah daerah agar pembangunannya dilakukan sesuai dengan aturan. Nah ini yang tadi dikeluhkan juga dan kita coba sampaikan kepada dinas terkait begitu ya, berkaitan dengan hal tersebut untuk bisa ditindaklanjuti. Tadi rekan Fahri juga sudah berupaya untuk mengkontak begitu ya, namun belum ada jawaban yang bisa diberikan. Nanti kita akan sampaikan juga berkaitan dengan hal tersebut.
4: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
5: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
4: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
5: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
4: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
5: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
4: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
5: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak, seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayet, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.
2: Kamu sadar nggak? Sekarang industri kreatif Indonesia makin maju ya. Mulai dari filmnya, musik, bahkan sampai kerajinan lokal. Kualitasnya itu benar-benar meningkat.
3: Iya ya Mel, dan yang menarik, banyak anak muda terlibat. Mereka menggabungkan teknologi dengan ide segar. Hasilnya, karya yang bukan hanya keren, tapi juga bernilai ekonomi.
2: Betul, bahkan produk lokal sudah menembus pasar luar negeri. Artinya, kreativitas kita itu tidak kalah bersaing ya.
3: Makanya, kita juga harus mendukung. Mulai dari memakai karya lokal, membagikan konten kreatif mereka, atau memberi ruang agar ide baru bisa tumbuh.
2: Karena ketika industri kreatif berkembang, kesempatan kerja ikut bertambah, dan citra Indonesia semakin kuat.
3: Dukung karya anak bangsa, majukan industri kreatif Indonesia.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
2: Jangan dipendam sendiri. Sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
5: Halo RRI. Siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
2: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
5: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
2: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
5: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
2: Atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Saya juga ajak Anda ya untuk bisa mendengarkan keluhan lain dari para pendengar yang juga sudah dikirimkan untuk kita di pagi hari ini.
1: Halo RRI, aku Ardito. Saya dari habis dari Keputi Tegal Timur pagi ini. Melaporkan bahwa pada pagi hari ini saya terjebak macet yang lumayan panjang di arah Perlimaan Keputi sampai ke Sakinah Besar di Keputi. Dan kira-kira macet yang terjadi lumayan panjang hingga ke arah Grand Eastern. Dan setelah saya telusuri, ternyata akibatnya adalah toko-toko atau kios-kios yang berada di sepanjang jalan, pinggir jalan Keputi tidak memiliki lahan parkir, sehingga para pembeli dari toko-toko atau kios-kios tersebut harus memarkirkan kendaraannya di daerah box culvert, dan itu mengakibatkan jalan terpotong bagi para pengendara. Hal ini menyebabkan macet yang lumayan parah dan menghambat perjalanan saya di pagi hari ini. Semoga permasalahan ini dapat cepat ditindaklanjuti. Terima kasih, Halo RRI.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Ardito begitu ya. Berkaitan dengan kemacetan yang ada di kawasan Keputi, disinyalir ini karena adanya beberapa kios yang kemudian pembelinya membludak begitu kan ya, dan tidak diatur sehingga mengakibatkan adanya kemacetan dan juga kepadatan. Kita juga coba teruskan begitu ya. Informasi ini saya dibantu oleh Fahri dan juga Leni Maulana untuk beberapa keluhan yang masuk dari Anda untuk bisa disampaikan dan ditindaklanjuti oleh dinas terkait begitu ya. Saya juga nanti akan hadirkan begitu ya satu informasi lain juga, keluhan dari Mbak Nadia begitu ya. Sesaat lagi ya pendengar.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Motivasi hari ini.
1: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
2: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
3: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
2: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya, kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
3: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

0: saya ke Leni. Ada tambahan Leni?
1: Ya, ini dari Nafa dari UINSA ingin menyampaikan keluhan terkait kemacetan yang sering terjadi di daerah lampu merah Margorejo dekat Mas Pion Square. Hampir setiap hari terjadi penumpukan kendaraan yang cukup parah karena durasi lampu merah yang terlalu lama. Sementara lampu hijau hanya sebentar. Selain itu, lokasi yang berada dekat perlintasan kereta api membuat kemacetan semakin panjang ketika ada kereta yang melintas, terutama pada jam padat di siang dan sore hari. Selain masalah lalu lintas, kondisi jalan di sekitar area tersebut juga bergelombang sehingga cukup mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Mohon kiranya hal ini dapat ditindak

0: diri, tapi bisa menjalankan banyak orang dalam sisi misi yang sama, outputnya sama, kinerjanya pun akan beriringan sama, begitu. Jadi dengan kolaborasi maka ya kita bukan hanya membesarkan diri kita, tapi membesarkan banyak orang, begitu.
1: Jadi kita bisa berdaya begitu ya, Kak.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul sekali.
1: Jadi bisa menggerakkan masyarakat karena ini adalah hal yang mungkin hal-hal yang apa ya, diplomasi ya, atau mungkin persuasif untuk menggerakkan orang juga bukan hal yang ini, bukan hal yang mudah begitu ya. Nah, mungkin tips terakhir nih Kak Septiani, karena saat ini udah di menit ke-52 ya. Siap. Gimana caranya membangun solidaritas antar perempuan?
0: Nah, ini
1: silakan.
0: Membangun solidaritas antara perempuan. Okay. Nah, perempuan itu kan sebenarnya menurut saya sih gampang-gampang susah, tapi ketika orang yang sudah tahu kuncinya gitu kan, kayaknya ya akan sebenarnya akan mudah begitu membangun solidaritas dari perempuan itu sendiri. Nah, berbeda dengan laki-laki karena strateginya berbeda. Nah, yang pertama dan paling utama ketika kita mau membangun solidaritas dari perempuan ya, sesama perempuan itu, yang pertama kali saya sampaikan adalah empati. Empati itu sebagai strategi atau sebagai jalan pintas, Kak. Karena apa? Karena dalam sebuah organisasi, khususnya perempuan, itu pasti perempuan itu punya banyak masalah di belakangnya kan? Banyak hal yang dipikirin. Kalau kita gak punya rasa empati, kalau kita gak bisa masuk ke dalam hidupnya perempuan satu persatu, nah ini, yang penting kita punya empati dan masuknya secara personal.
1: Baik.
0: Jadi punya rasa empati yang sangat tinggi kepada setiap pengurus, anggota, masyarakat. Begitu kita masuk satu-satu nih ke orang-orangnya, begitu ya. Kita perdalam apa sih yang dipikirkan, apa sih yang kita bisa kerjasamakan, atau solusi apa yang bisa kita tawarkan. Dari empati yang kita berikan, otomatis mereka merasa, oh, aku loh dihargain, gitu kan. Aku merasa juga aku nyaman di organisasi ini dan aku memiliki organisasi ini. Sehingga ketika rasa kepemilikan itu satu sama lain sudah dimiliki, begitu ya, maka tidak perlu kita, kalau bahasa Jawa, ngobrai ya, atau ayo cepet ayo kesini besok, nggak perlu. Bahkan nih anak-anak, orang-orangnya aja langsung inisiatif untuk mencari kita. Apa yang bisa kita bantu? Kita bikin kolaborasi, bikin kegiatan apa ya enaknya. Karena solidaritasnya itu sudah terbentuk. Sehingga kita udah gak terlalu effort lagi untuk ngajak-ngajak, tapi mereka udah inisiatif gitu. Jadi empati itu yang nomor satu sih, Kak, dalam kepemimpinan perempuan.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Septiani, luar biasa sekali ilmunya di siang hari ini. Jadi sebagai perempuan itu harus berdaya dan juga harus mengedepankan empati, dan yang pasti harus bisa memiliki kemandirian finansial, karena itu juga merupakan fondasi begitu ya, Kak, ya.
0: Betul.
1: Untuk bisa menjadikan perempuan ini tidak mudah tertindas ya.
0: Betul sekali.
1: Kenali ketika ada persoalan, ketika kita mendapatkan persoalan gitu, kemudian sadari, dan juga mungkin kalau kata anak-anak Gen Z sekarang itu cari healing gitu ya, atau menyembuhkan gitu ya. Kenali, sadari, sembuhkan, dan juga minim bagaimana cara kita itu nggak berisik, dalam tanda kutip gitu ya, Kak, ya. Nggak berisik
0: konotasi perempuan lah ya.
1: Berisik konotasi perempuan, tapi bisa tetap jalan gimana caranya begitu, karena hidup ya mau nggak mau harus berjalan apapun masalahnya gitu.
0: Betul.
1: Ya, Kak, ya. Jadi gimana caranya agar kita ini memiliki mental yang kuat dan juga yang pasti bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan minimal untuk diri kita masing-masing.
0: Minimal, gitu, diri kita sendiri.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Septiani, sehat selalu Kak Septiani.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga lain waktu bisa bertemu Kak kembali.
0: Dini, amin. Intinya kita harus terus berkarya, berkolaborasi, dan bergerak untuk masyarakat.
1: Siap, terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya, Kak.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, mendengar usia sudah dialog kesetaraan gender siang hari ini. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Anda masih ditemani Dini Wardani.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Agus Miftahul Huda bin Khalil agama Islam bertempat tinggal dahulu di Rungkut Kidul 2 SS nomor 11 RT 01 RW 02 Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang

Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya. Pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata Nomor 599/PD/G/2026/PA/SBY, antara Siti Maisarah binti Dul Hadi sebagai penggugat dan Agus Miftahul Huda bin Khalil sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Zainal bin Muhammad Soleh, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal dahulu di Jalan Surti Kanti 1 nomor 12 RT 05 RW 10, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 842/PD/G/2026/PA/SBY antara Anis binti Sanadin sebagai penggugat dan Zainal bin Muhammad Soleh sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Equipe corajosa, satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereka 7 Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk mencetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Nah, itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maulud United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maulud United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Nah, semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, saat ini 11.26 menit waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Mencari ketenangan itu bukan dengan cara pergi, tetapi dengan kembali. Kembali ke dalam dirimu, carilah Allah dalam hatimu. Sesungguhnya ketenangan ada di situ.

0: Pendengar, kami informasikan berita kehilangan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 atas nama saudara Ari Deksino, bertempat tinggal di Jalan Kalijudan, Blok A nomor 228, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Selaku pelapor atau korban kehilangan, melaporkan bahwa telah kehilangan BPKB asli motor pada tanggal 25 Maret 2026 di Jalan Kenjeran, Kota Surabaya. Berikut barang-barang atau surat-surat penting yang telah hilang, yakni berupa BPKB asli motor merk Honda tipe F1C02N460O dan AT warna merah dengan nomor polisi L4412HG tahun 2021, nomor rangka MH1JM0215 MK214369, nomor mesin JM02E1214890 atas nama Khalifah atau Cholifah begitu ya. Pendengar, demikian informasi berita kehilangan hari ini kami sampaikan. Pendengar, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi. Hari ini akan bersama dengan reporter Agustin Irdiani, pendengar, yang akan melaporkan bahwa sejumlah pegiat seni dan budaya Surabaya melakukan aksi terkait dengan penggusuran Balai Pemuda. Kita ikuti informasinya.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Agustin Irdiani, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di depan Balai Kota Surabaya, di mana saat ini sejumlah pegiat seni dan budaya ini melakukan aksi demo kepada pemerintah Kota Surabaya terkait memang adanya wacana memang pengusuran dari Dewan Pengasaran Balai Pemuda yang mendapat penolakan keras dari para pegiat seni dan budaya. Dan saat ini sendiri tadi aksi sendiri sudah dilakukan di Balai Pemuda, Balai Kota, maksudnya Balai Pemuda, kemudian saat ini sudah bergeser hingga di depan Pemkot Surabaya. Dan aksi sendiri ini saat ini sementara terhenti di beberapa di depan titik Pemkot Surabaya. Para pendemo ini menggunakan kendaraan truk yang berisi para seniman di atasnya begitu, dan juga membawa sejumlah poster-poster ataupun juga seruan-seruan terkait tuntutan yang akan dilakukan, yakni diantaranya ini ada Balai Pemuda milik rakyat bukan milik Pemkot Surabaya, kemudian Balai Kota Surabaya dianggap anti kebudayaan, dan beberapa poster yang ataupun spanduk yang dibentangkan dalam aksi pada siang hari ini. Dan tadi juga sempat cukup panas begitu ketika ada tadi Surabaya Bus yang ada yang melewati di depan Pemkot Surabaya ini ada di sisi sebelah kanan, namun dianggap menghalangi dari aksi para seniman ini. Kemudian tadi sehingga Bus Surabaya sendiri dihentikan oleh massa aksi pendemo karena dianggap menghalangi jalan, dan suasana sempat panas, sempat terjadi perseteruan begitu, namun ini tadi sudah selesai. Kemudian Bus Surabaya dipersilakan untuk jalan karena memang ini sisi depan Pemkot Surabaya, sisi ruas kanan ini tetap dibuka sehingga para kendaraan yang dari arah Yusuf Darso ini masih bisa melewati di sisi kanan, sementara di sisi kiri ini memang diisi oleh demo para aksi yang sudah memang sudah dilakukan sejak sekitar pukul 10 tadi di titik kumpul, yakni di Balai Pemuda. Dan dapat kami informasikan juga memang ini adalah seruan dari para aksi solidaritas publik kesenian Surabaya untuk Dewan Kesenian Surabaya atau DKS. Dan aksi ini merupakan penegasan sikap orang untuk mengingatkan bahwa ruang kesenian bukan semata persoalan gedung, melainkan ruang daerah, mengingatkan dan juga peradaban kota. Para seniman ini meminta kepedulian terhadap situasi yang sedang dihadapi Dewan Kesenian Surabaya terkait upaya pengosongan ruang sekretariat dan juga galeri DKS di kawasan Balai Pemuda. Dan masalah ini sendiri memang sudah memanas sejak beberapa pekan ini. Beberapa hari ini memang sudah banyak keluhan yang telah disampaikan oleh para seniman kepada para dinas terkait maupun juga Pemkot Surabaya. Namun aksinya sendiri berlangsung mulai saat ini sendiri. Dan saat ini sudah ada penanganan juga ataupun sudah ada pengamanan dari pihak kepolisian yang sudah berjaga-jaga. Tadi juga ada pihak kepolisian yang masih mengatur begitu agar lalu lintas ini tetap bisa jalan, namun juga ini tetap aksi juga masih tetap bisa berjalan dengan damai. Untuk sementara demikian aku Setiani melaporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Agustin Irdiani, pendengar, bahwa siang hari ini sejumlah pegiat seni dan budaya Surabaya melakukan aksi terkait dengan penggusuran Balai Pemuda. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Surabaya siang ini ya, masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

patah hati itu jadi patah hati bolak-balik itu kayak ngerasa udah fine-fine aja gitu ya, alias sudah bisa menghadapi dengan kepala yang dingin. Tapi meski demikian ya, patah hati ini tetap jadi persoalan atau permasalahan yang kadangkala buat kita ini jadi galau, jadi sedih gitu ya. Dan tentu saja ini juga menjadi atau menyita perhatian kita semuanya. Kadangkala yang tadinya maunya bisa berproduktif dengan baik gitu ya, tapi ternyata karena patah hati malah membuat kita ini jadi males-malesan, jadi ogah-ogahan gitu, dan juga membuat kita ini males ngapa-ngapain ya. Padahal patah hati itu sebenarnya harus dihadapi dengan kepala dingin, dan yang pasti adalah patah hati itu menandakan bahwasanya kita ini terlalu mencintai seseorang dengan sangat dalam begitu ya. Oke lah kalau gitu, tadi Dini hadirkan terlatih patah hati dari Endang Sukamti barengan sama The Rain ya pendengar. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa informasi dalam lintas berita informasi ya, tepat pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Anda masih ditemani Dini Wardani, sembari bagi Anda yang saat ini sedang mempersiapkan makan siang ya, selamat makan siang, selamat beristirahat, ditemani Pro 1 RRI Surabaya dengan lagu-lagu yang bisa menemani atau mungkin bisa membuat Anda jadi lebih semangat.

0: Lintas Informasi.
1: Mendengar Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Mendengar Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membangun kolaborasi dan sinergi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN guna memperkuat riset dan mendorong hilirisasi inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Hal ini pendengar dikatakan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa karena menurutnya penguatan pemanfaatan berbagai produk inovasi hasil kegiatan riset, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting agar memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan daya saing bangsa dan memberikan solusi terhadap berbagai tantangan di masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, dugaan pelecehan yang dilakukan salah satu dosen Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Blitar meninggalkan trauma mendalam bagi para korban. Salah satu mahasiswi yang diduga menjadi korban bahkan tidak berani mengikuti kuliah selama satu semester. Dan ia juga mengatakan tidak hanya enggan masuk kuliah saja, tetapi korban lainnya juga mengalami trauma yang cukup berat. Mahasiswi yang sebelumnya pernah mengalami pelecehan ternyata kembali menjadi korban di bangku kuliah. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siang hari ini pendengar Anda juga masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang ini kalau di kawasan Surabaya ini memang cukup terik begitu ya di siang hari ini. Jadi jangan lupa untuk selalu membawa air mineral agar tetap terhidrasi, enggak dehidrasi. Dan pendengar, kalau akhir-akhir ini lagi ramai sekali sama yang namanya hantavirus ya. Nah ini Dinas Kesehatan ini Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga menyatakan bahwa kasus suspek hantavirus pada seorang warga setempat telah dinyatakan negatif ya, berdasarkan hasil laboratorium Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Dan menurutnya ini memang ada salah satu warga Kulon Progo yang sebelumnya diduga terkena penyakit hantavirus telah menjalani pemeriksaan laboratorium Kemenkes dan juga diklarifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dinyatakan bahwa hasilnya ini sudah negatif begitu ya. Nah, menurut dari Ibu Sulistiyawati begitu ya, Sulisna Ningsi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kulon Progo begitu ya, ini bahwasanya hasilnya ini saat ini telah negatif begitu ya dari Kementerian Kesehatan. Dan pencegahan merebaknya hantavirus ini memang bisa dilakukan dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Mendengar dengan itu, Susi Laningsi ini juga meminta masyarakat untuk membiasakan diri mencuci tangan memakai sabun supaya bisa mematikan kuman dan bakteri yang terbawa usai beraktivitas di manapun berada. Dan selain itu, upaya pencegahan lainnya ini yakni dengan memastikan makan makanan yang bersih ya dan juga tertutup serta ada perlindungan sehingga nggak bisa meminimalisir. Nah, ini Dinas Kesehatan dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ini telah menyatakan kasus suspek hantavirus pada seorang warga setempat yang sempat dinyatakan positif. Nah, saat ini dinyatakan negatif ya, berdasarkan hasil laboratorium Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia. Pendengar, tetap berhati-hati karena memang ada aja ancaman virus begitu ya di sekitar kita. Mungkin bukan virus hanta atau hantavirus ya, tapi virus-virus yang lainnya. Dan yang pasti PHBS ya, ini juga masih menjadi kunci untuk kita bisa sama-sama menjaga kesehatan diri sendiri.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani di siang hari ini. Kita sapa dulu, selamat siang. Halo. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mayanti. Apa kabar?
1: Baik, sehat ya.
0: Sehat, oh, malam di Lauma sehat, Je.
1: Alhamdulillah, bersyukurillah, barakallah. Sedang puasa sayangku, cintaku, kata almarhumah. Siapa almarhumah?
0: Ibu Aini ya.
1: Masih ingat, Oma. Boleh ini on air apa enggak nih?
0: On air dong, Oma.
1: Tadi masih lagu ya, baik.
0: Iya dong.
1: Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu ya.
0: Amin, nerba alamin, Oma.
1: Tapi kan kakak Dini mengatakan mengenai hanta
0: virus ya, Oma.
1: Ya itu waktu sebelum berangkat mulai bulan April akhir, yeah. Kalau jemaah desanku, okay. Waktu di asrama kan dia ke belakang keluar ya, belakang halaman asrama itu, okay. Digigit, ada dua orang digigit tikus. Tapi katakan tim medis betul-betul diindikan berangkat, tidak kata katanya meriam, tapi alhamdulillah dipantau sampai sekarang pun dipantau, alhamdulillah tidak ada gejala yang khusus, cuman demam biasa ya, kecapean. Nah terus yang aku tanyakan ya, apakah maaf ya, apakah hanta virusnya sudah ada vaksinnya gitu loh. Terus Dina tadi kata kakak Dini pencegahannya dan antisipasinya, ya kan dia bersih segala macam. Kalau kita sudah bersih ya itu ya. Terus katanya juga bisa cara penularan dengan kontak langsung atau menghirup partikel dari urin atau feces atau apa liur tikus. Tetapi kalau misalnya manusia sudah tertular, apakah bisa menularkan di sekitarnya begitu ya? Lalu satu lagi pertanyaannya, mungkin Kak Didi bisa menjelaskan yang disebut jenis strain Andes ini, apakah juga menyangkut dengan hanta virus dan menjadikan pandemi gitu loh sayang. Terima kasih sebabnya atas penjelasannya, saya kan ketakutan ya. Mudah-mudahan infeksi virus hanta ini kita bisa diisolasikan, tidak mencegah kemana-mana lah begitu. Ya.
0: Siap,
1: ya, udah nanti vaksinnya ya kakak Dini. Sampai jam berapa kakak?
0: Sampai jam 15, Oma.
1: Oh, malam mau kan pada kangen nunggu malamnya. Oke, baik.
0: Iya, Oma.
1: Selamat bertugas. Selamat semuanya berkah sehat, berkah umur, berkah keselamatan, senantiasa bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oma Yanti Queen. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin ya. Ya, mendengar memang ya ini Dinas Kesehatan di Yogyakarta juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap ancaman penyakit hanta virus. Meski memang sudah ini ya dinyatakan negatif ya, satu suspek ya yang tentang virus hanta virus begitu ya. Kemudian tadi Oma Yanti Queen juga menanyakan apakah sudah ada vaksin untuk hanta virus. Nah, pendengar kalau ngomongin tentang vaksin ya, dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga saat ini belum ada vaksin untuk mencegah terpapar hanta virus ya. Halo, selamat siang.
2: Berapa batas kaku untuk menyapamu? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kobar, silakan.
2: Itu mengingatkan.
0: Iya.
2: Jangan lupa makan siang.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Kobar.
2: Apa yang kita bicarakan tadi, virus ya.
0: Hanta virus ya.
2: Hanta virus. Kemarin aku dengar dari tikus ya, Mas.
0: Iya, benar.
2: Kalau virus dari hewan apapun itu bisa diobati, Mbak Dini. Apalagi tikus.
0: Oke.
2: Yang enggak bisa diobati itu tikus DPR Mbak Dini. Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih Bang Komar. Aduh, aku no comment ya. Oke, mendengar, jadi sampai saat ini memang belum ada vaksin ya untuk mencegah terpapar hantavirus, dan sementara ini yang bisa dilakukan adalah untuk mencegah terpapar hantavirus adalah menerapkan upaya PHBS, yakni yang dilansir oleh ini ya Dinas Kesehatan DIY dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, yakni menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kalau yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia, saat ini upaya pengendalian rodensia begitu ya, dan juga pencegahan kontak dengan urin, tinja, dan air liur rodensia ini juga sangat diterapkan. Jangan sampai kita ini terkena hal tersebut begitu ya. Dan memang mendengar kalau melihat ya tentang kasus hantavirus yang saat ini sudah sampai Jogja gitu ya. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurjius Anung Trihadi juga mengatakan bahwa meski hasil surveillance sentinel rutin di laboratorium masih menunjukkan 0 kasus pada tahun ini, namun koordinasi aktif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga Kota ini terus dilakukan. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat seringkali menyamakan antara hantavirus dengan leptospirosis ya, karena sama-sama ditularkan melalui tikus. Padahal keduanya ini memiliki perbedaan mendasar pada penyebabnya. Kalau leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri Leptospira, sementara hantavirus disebabkan oleh virus hanta. Penularan virus ini pendengar bisa terjadi melalui kontak langsung dengan urin, air liur maupun kotoran tikus yang terinfeksi. Selain kontak fisik, masyarakat juga perlu mewaspadai droplet ya atau percikan dari kotoran tikus yang terhirup di udara serta paparan air atau tanah yang telah tercemar. Kewaspadaan ini bukan tanpa alasan, karena tahun lalu ini juga tercatat 6 kasus positif hantavirus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan perincian 3 kasus di Kabupaten Sleman dan 2 kasus di Kabupaten Bantul serta 1 kasus begitu ya di Kota Yogyakarta. Dilansir dari JPNN bahwa pada penularan virus tersebut ya di tahun lalu, seluruh pasien juga tahun lalu telah dinyatakan sembuh total tanpa adanya laporan kematian maupun penularan lanjutan. Untuk itu, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta juga menekankan bahwa pentingnya penerapan pola hidup bersih dan sehat sebagai benteng pertama untuk mencegah hantavirus begitu ya. Selain itu ya, menjaga kebersihan rumah, menutup rapat sumber makanan dan air minum, serta selalu mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas, ini juga sangat sangat-sangat diimbau untuk dilakukan begitu ya, agar masyarakat tidak tertular dengan hantavirus pendengar. Kalau bicara tentang penularan ya, penularan hantavirus memang penularannya ini adalah dari tikus begitu ya. Jadi apakah berpotensi menjadi pandemi? Ini dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwasanya belum berpotensi menjadi pandemi karena memang penularannya dari tikus. Kekhawatiran masyarakat memang tentang hantavirus ini ya, ini juga telah dilaporkan tidak hanya di Indonesia saja tapi juga di beberapa negara. Namun para ahli juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu cemas berlebihan karena hantavirus ini memiliki tingkat penularan yang sangat rendah dan berbeda jauh dengan COVID-19 maupun campak ya. Guru Besar Bidang Ilmu PD3I Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya sekaligus Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Dr. Dr. Dominikus Husada DTM ini juga mengatakan bahwa risiko penularan virus hanta dari pertemuan singkat ini sangat kecil ya. Jadi sangat berbeda dengan COVID-19. Prof. Dominikus juga menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu membayangkan virus hanta menyebar lebih cepat seperti COVID-19 atau campak ya, karena karakter penularannya sangat berbeda.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya, kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

0: Pendengar, bagi Anda saat ini sedang istirahat atau makan siang begitu ya, kami ucapkan selamat istirahat, selamat makan siang. Semoga makan siang hari ini menjadi hari yang menyenangkan gitu ya. Yuk cepetan makannya, udah jam 12 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Artinya 17 menit lagi udah habis gitu ya jam istirahatnya. Nah pendengar, di tengah aktivitas yang padat, waktu makan siang ini seringkali dianggap sebagai hal yang harus dilakukan secepat mungkin, karena disparitas waktu untuk istirahatnya itu gak lama gitu ya. Nah ini banyak orang yang menghabiskan satu porsi makanan hanya dalam waktu beberapa menit saja agar bisa segera kembali beraktivitas. Padahal kebiasaan makan terburu-buru ini pendengar bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan. Para ahli bahkan menyarankan untuk mulai makan lebih pelan begitu ya, dan juga mengunyah lebih lama, karena ternyata menjadi cara alami tubuh untuk mengontrol porsi makan dan menjaga metabolisme tetap seimbang. Jadi gak usah buru-buru kalau makan, meskipun istirahat kurang 15 menit lagi. Halo, selamat siang.
1: Semangat siang.
0: Semangat siang Pak Luki, Pak Tua, monggo silakan.
1: Terima kasih. Itu tadi kalau mengenai makan siang.
0: Iya Pak.
1: Itu saya yang paling tidak suka itu.
0: Apa tuh?
1: Ikan cumi-cumi.
0: Oh kenapa tuh Pak?
1: Yang saya suka itu yang cuma-cuma.
0: Oh baik. Cuma-cuma alias gratisan.
1: Iya. Kan naik cuma-cuma itu ada doanya pasti.
0: Oh gitu ya Pak.
1: Orang asli kan mesti dikasih doa sama orangnya.
0: Enak, gitu. Okay,
1: tentang penyakit tadi Mbak.
0: Siap, hantavirus ya?
1: Iya, virusnya itu kok taunya dari mana datangnya tikus, kok tahu-tahu ada di Jogja. Negara saya itu Jogja Mbak.
0: Oh iya Pak. Oke, okay. Udah sampai Jogja aja virusnya gitu ya Pak.
1: Nah iya, kalau saya ditanya mau istirahat di mana? Santai di mana? Jogja. Loh, kok Jogja kenapa? Jujuk saja.
0: Oke. Okay.
1: Ya Mbak, tapi tentang sakit Mbak ya.
0: Anjir.
1: Itu kan mesti tahu tadi itu disebut virus apa, karena dari tikus gitu. Sakit saya ini Mbak, gitu. Bukan sakit hati loh ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sakit saya ini tidak diketahui.
0: Oh baik.
1: Asalnya dari mana gitu. Ya. Dan kerasan di tempat saya, kan aneh, sudah Mbak. 13 tahun deh.
0: Sakit apa itu Pak Tua?
1: Loh, saya kalau ditanya, Pak sakit apa Pak? Tanya dokter-dokter semua. Ya saya ini perang Indonesia Polandia.
0: Baik.
1: Gitu, ya. Pak Tua UDGC ini ya.
0: Oh aduh.
1: Jadi kan perang Indonesia Polandia, kalau kalah itu berarti jadi Polandia. Kalau menang terhadap Indonesia, berusaha untuk tetap menang. Coba merahnya di atas. Jadi saya ini perang Mbak, darah putih, darah merah.
0: Anjir.
1: Presentasi saya itu sempat seperti simek dulu sama semen Indonesia. Itu kan harus menang semen Indonesia supaya jadi merah putih. Dan kalah diambil simek, gak ada semen Indonesia dulu.
0: Baik.
1: Tapi yang paling sakit, yang paling gak enak itu adalah COVID. Saya pernah Mbak.
0: Baik.
1: Kalau COVID itu gak tahu sebabnya, tahu-tahu saya jatuh. Di Gading Fajar, ini cerita aja. Di Gading Fajar saya jatuh pakai Harley. Dibawa ke rumah sakit. Gak tahunya loh, COVID. Sakit yang paling tidak enak Mbak. COVID itu karena tidak boleh dijenguk oleh orang. Sakit apapun dijenguk boleh. Orang ditahan aja dijenguk boleh. Tapi COVID itu tidak boleh dijenguk gitu. Cuma saya bertahan karena saya sudah sakit dua kali ini. Berpegangan dengan lagu yang paling disukai sama Bang Polka gitu. Jangan sampai tiga kali.
0: Jangan sampai tiga kali. Baik Pak Luki, terima kasih. Terima kasih sangat, sehat selalu Pak Tua, Pak Luki ya. Sakit yang paling gak enak, gak ada sakit yang enak sih Pak Luki ya. Oke, awalnya gimana sih kok antivirus ini bisa sampai Jogja aja gitu ya? Sebenarnya kalau di Jogja sendiri, pendengar, tahun lalu ya, ini dilansir dari jpnn.com begitu ya, bahwasanya tahun lalu ini memang sudah tercatat ada 6 kasus positif hantavirus begitu ya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan perincian 3 kasus di Kabupaten Sleman, kemudian 2 kasus di Kabupaten Bantul, dan 1 kasus di Kota Yogyakarta, pendengar. Dan beruntung ya, ini masih beruntung begitu ya. Dan pasien, seluruh pasien tersebut ya pada tahun lalu ini dinyatakan sembuh total tanpa adanya laporan kematian ataupun penularan lanjutan. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta juga menekankan pentingnya penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai benteng pertahanan pertama. Dan masyarakat juga diimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mana mengalami gejala seperti demam, nyeri otot atau sesak napas, terutama saat sebelumnya memiliki riwayat terpapar lingkungan yang berisiko menjadi habitat tikus, begitu ya. Dan saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyatakan kasus suspek hantavirus pada seorang warga setempat ini telah dinyatakan negatif berdasarkan hasil laboratorium Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia. Dan memang di tahun 2026 ini memang ada suspek hantavirus, tapi hasilnya saat ini sudah dinyatakan negatif, begitu ya, kata Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Susilaningsih, pendengar. Dan menurutnya memang ada salah satu warga Kulon Progo yang sebelumnya diduga terkena penyakit hantavirus telah menjalani pemeriksaan laboratorium Kementerian Kesehatan dan diklarifikasi oleh Dinas Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dari hasil laboratorium tersebut sudah klarifikasi dan hasilnya adalah negatif, begitu ya. Jadi tidak ada yang positif. Meski hasilnya negatif, namun ini tetap diimbau agar masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama dengan menerapkan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu tadi ya bahasan tentang hantavirus, mendengar di siang hari ini. Dan saat ini 12.50 menit waktu Indonesia Barat. Yuk, kalau yang masih makan, makanya jangan buru-buru, tapi juga jangan lama-lama karena udah mau habis nih jam istirahatnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap syarikat penyedia layanan di Mekah guna memastikan seluruh fasilitas bagi jamaah haji 2026 terpenuhi sesuai dengan kontrak. Langkah ini diambil untuk menjamin spesifikasi teknis, kualitas hingga kuantitas pekerjaan yang diberikan pihak ketiga selaras dengan regulasi pemerintah. Inspektur Jenderal Kemenhaj, Mayjen TNI Purnawirawan Dendi Suryadi memimpin langsung pertemuan strategis dengan pimpinan Syarikah Rekan Mas Harik dan Syarikah Al Bait Goods pada tadi malam begitu ya. Pertemuan yang berlangsung di kantor masing-masing syarikah di Kota Mekah ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan sekaligus melakukan fungsi kontrol terhadap kesiapan pelayanan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 5.426 jamaah haji asal Provinsi Aceh mulai memadati Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji 2026, termasuk ribuan korban banjir besar yang melanda wilayah tersebut di akhir 2025. Keberangkatan jamaah dari daerah berjuluk Serambi Mekah ini menjadi catatan emosional tersendiri, karena mereka tetap mampu memenuhi kuota haji, meski sebelumnya menghadapi bencana besar yang menghancurkan rumah, dokumen penting, dan sumber ekonomi keluarga. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras tim koordinasi dan pengendali jamaah haji Aceh bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang melakukan strategi jemput bola untuk memastikan seluruh calon jamaah terdampak bisa berangkat ke Tanah Suci. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Dini hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar 18 menit lagi kita akan masuk di musik kita 100% Indonesia. Dini spill ya, hari ini lagunya apa aja. Hari ini ada Cantik dari Kahitna, ada Pelangi di Matamu dari Jamrud, ada Anji Sampai Mati, ada Yofi dan juga Andin begitu ya, Semenjak Ada Dirimu, ada Ari Lasso, Lirih, Dewa 19, Cintakan Membawamu Kembali, ada Seperti Kekasihku dari Padi, kemudian ada Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dari Fatin, Malaikat Juga Tahu dari Dewi Lestari, kemudian ada Drive Bersama Bintang, ada Kangen dari Krisya dan Denada, Cakrakan Kekasih Bayangan, Tulus Sepatu, ada Kau dari Chandra ya, Chandra Darusman, ada Liodra Pura-Pura Cinta, oh Pura-Pura Aja kalau Pura-Pura Cinta dari Mahen gak sih. Oke, ada Liodra Pura-Pura, kemudian ada Cassandra Cinta Terbaik, ada Cantik Tapi Menyakitkan dari Java Jive, ada Kurindukan dari Gigi, ada juga Fadila Intan dan Dani Sofian, kemudian ada Senang Dengar Suaramu Lagi dari Babang Aril ya, kemudian ada Satu Yang Tak Bisa Lepas dari Delia, ada juga Kau Cantik Hari Ini dari Lobo, Biar Begini dari Mahalini, Perasaanku Tentang Perasaanku Kepadamu dari Dewa 19, Arman Maulana dan Anmes Nyaman, ada Ari Lasso Tulus, dan juga ada Abu dari Tulus ya. Nanti ya, sabar dulu, belum sekarang nggak dibuka ya, jadi nanti di jam 13:30 waktu Indonesia Barat, silakan boleh banget untuk dipilih nanti ya di kesempatan musik kita 100% Indonesia.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tinggalkan dulu main hati dari Andra and the Backbone mendengar, karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ayu Citra yang akan memperbarui informasi kita ya di siang hari ini. Pendengar, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus mengimbau masyarakat untuk tingkatkan kualitas kesehatan tubuh. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama Ayu Citra.
1: Laporan terkini.
0: Ayu Citra, silakan laporan Anda.
2: Iya, berdasarkan mengantisipasi munculnya penyakit degeneratif pada saat ini, maka semua masyarakat di Kota Kediri diminta untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjaga kesehatan tubuhnya. Hal ini telah disampaikan oleh Ketua DPR di Kota Kediri Firdaus hari ini. Ia melakukan pengajian bahwa konsultasinya di tubuh sekarang ini dan juga kayak hidup yang tidak sehat tersebut dapat berpengaruh negatif pada daya tahan tubuh. Oleh karena itu, memang apalagi saat ini Kota Kediri telah memiliki rumah sakit yang menghadirkan solusi kesehatan modern berbasis stem cell dan skeletal terapi.
3: Biokritikusnya, pembinaannya, jadi ada Prof. Bung dan Dr. Hasbun, itu dia adalah menceritakan bahwa kritikusnya sudah suci nasional. Dia adalah menteri. Harapannya adalah dari kader Muhammadiyah ini membuat tim sel dan spektrum ini adalah supaya masyarakat di Indonesia di Kediri, utamanya itu melek dengan yang namanya stem cell.
2: Iya, bahkan lebih lanjut dikatakan oleh Ustaz Sekolah bahkan stem cell klinik tersebut akan menjadi kemudian pertama yang ada di Kota Kediri dan sekaligus merupakan seperti atas komitmen pemerintah rumah sakit ini untuk memberikan layanan premium, preventif dan berbasis teknologi yang mutakhir. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ayu Citra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ayu Citra, pendengar, Ketua DPRD Kota Kediri imbau masyarakat untuk tingkatkan kualitas kesehatan tubuh. Dan 5 menit lagi kita ada di program Musik Kita 100% Indonesia. Sabar.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Anda saat ini ada di program Musik Kita 100% Indonesia. Siang hari ini bersama Dini Wardani. Mendengar tadi udah Dini spill ya apa aja lagunya. Oke, kita sapa dulu. Selamat siang Musik Kita. Halo Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dian.
1: Tadi kayaknya ada lagunya Cassandra.
0: Ada Cassandra. Ada dong. Cinta terbaik ya.
1: Oke.
0: Oke, mau yang siapa, Ibu?
1: Salamnya buat Pak Tua.
0: Oke.
1: Mas Sakti. Bang Kobat.
0: Oke.
1: Sudahkan tahu selama tenggak Mulyono. Mas Budi Anggara, Mas Fikri.
0: Oke.
1: Pak Ahmad Irwan, Pak Budi Kautara, Pak Awi, Pak Ibri. Terus buat Oma Yandi Queen.
0: Oke.
1: Bu Siti, Bu Cikaro.
0: Oh, lepas. Baik, halo selamat siang Musik Kita.
2: Selamat siang juga Musik Kita 100% Indonesia.
0: Musik Kita 100% Indonesia. Silakan Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin
2: yang
0: ya Allah.
2: Pernah marah.
0: Pernah yang sih kalau marah.
2: Pernah sombong.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih loh Bu Siti. Silakan siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Tadi ada Leondra apa?
0: Ada dong, judulnya Pura-Pura.
2: Ya wes, sekali-kali pura-pura.
0: Oh jangan pura-pura okay. Dong.
2: Semoga penyiar soleha langgeng di Pro 1, jangan kemana-mana ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita aja. Mau menyapa ya, siapa?
2: Mbak Budian.
0: Oke.
2: Mumpung gak lali.
0: Baik.
2: Bu Wira,
0: okay.
2: Bu Isti,
0: okay.
2: Bu Titik Damianti, Bu Atik Ramli,
0: okay.
2: Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Wisyati Wibowo, Bu Mimi, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Siti Rumia.
0: Oke.
2: Iya. Mama Yunita.
0: Oke.
2: Okay. Umi Ngatikwin. Umi Kustia di Pondok Maritim.
0: Oke.
2: Okay. Bang Ali, Bang Dio, Bang Kobar, Bang Preci.
0: Baik.
2: Dan semuanya.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak, Neng Dini Wardani.
0: Terima kasih. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, Bu Dian. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Pak Bandi. Ya, Anji, monggo silakan.
3: Tadi ada kau ya.
0: Ada kau.
3: Chandra Darusman.
0: Ada Chandra Darusman. Oke, kita ya, aja. Ini, baik, mau apa siapa, Pak Bandi?
3: Buat barusan tadi. Siapa Mbak?
0: Ada Bu Siti.
3: Oh iya. Bu Siti. Barokah FM ya. Pak Mul, Pak Tua, Bu Ramas Ali, Bang Kobar. Bu Wati Ramli, Aba Awi. Mama Yu. Mbak Ina. Untuk Mbak Dirinya, terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih Pak Bandi, sehat selalu. Oke, Dini juga mau menyapa Ibu Hartini ya di siang hari ini. Selamat siang Mbak Dini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik Kita 100% Indonesia, request lagunya Ari Lasso, Lirih. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wati, Bu Titi, Bu Mus, Bu Dian, Bu Isihara, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mimi, Oma Yanti Queen. Untuk Mbak Dini, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sementara itu dulu ya, nanti Dini akan buka lagi line telepon 0315345474 dan juga di 0813314 kali 992. Cassandra Cinta Terbaik dan ada Leodra Pura-Pura.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
2: Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia. Kita sapa lagi, halo sama siang, lepas ya. Halo sama siang Musik Kita.
3: Sejak ini berganti malam, nutup hari yang lelah. Di manakah engkau berada? Aku tak tahu di mana.
2: Wasik. Wasik bersama bintang dari Drive. Itu kayak yang di request Bang Ali? Enggak.
3: Seperti kekasihku.
2: Seperti kekasihku dari Padi.
3: Betul.
2: Oke. Ya ampun.
3: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wasik, silakan Bang Ali. Kenapa kok yang dinyanyikan beda sama yang di request ini? Terus gimana aku tuh? Oke, silakan Bang Ali.
3: Salamnya buat Oma Yanti. Bu Artini, okay. Bu Misa Diwa, Bu Mimi, Bu Yadi Jaya, Bu Eterani,
2: okay.
3: Kak Tanti, Mas Bandi, Bu Siti, Bu Titi, Bu Isti, Bu Nana, siapa itu? Abawi, Pak Abad Irwan, ini Pak Kudi Kaltara jarang masuk ya. Terus itu, Pak Tua, Bu Mimi sudah ya. Solingin Sakti, siapa itu?
2: Siapa yo?
3: Pak Tua. Apa lagi Mbak Dini?
2: Siapa yo?
3: Ayo Mas Agus nih, di Sumenep.
2: Oke.
3: Mbak Dini, terima kasih banyak.
2: Terima kasih, matur nuwun.
3: Semoga Mbak Dini sehat walafiat dan rezeki barokah melimpah dan selalu dilindungi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasik, thank you Bang Ali. Sehat selalu. Halo, selamat siang Musik Kita.
4: Musik Kita 100% Indonesia.
2: Baik.
4: Assalamualaikum Mbak Dini.
2: Waalaikumsalam Ibu Titi Damiati. Monggo silakan.
4: Lagunya Tulus sudah?
2: Tulus Sepatu ya belum. Oke.
4: Ya, terima kasih.
2: Aja matur nuwun Ibu. Monggo.
4: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Sophia Saat, Mbak Dini, Bu Titi, Bang Kobar, Bang Ali, juga Bu Kostia, Bu Dewi, Bu Sulis Jawati yang di Sumatera, Bapak Tua, Pak Mul, juga Ibu Nur Fadilah. Terima kasih Mbak Dini.
2: Terima kasih Bu Titi.
4: Hari ini sehat selalu.
2: Amin, Irba Alamin, sehat selalu Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Titi Damiati. Oke, Dini mau ke Pak Mariono siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Satu Senyum Saja dari Tato tadi ya. Salamnya untuk Pak Sekarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Pak Faris, Bu Siti, dan semua pendengar Prosata RRI Surabaya. Semoga Mbak Dini Wardani sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Oke, kita sapa lagi sama siang Musik Kita.
5: Mungkin butuh khusus ku berkata tentu apa untuk bicara kan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini.
2: Oke, okay. Jamrut ya, pelangi di matamu. Yeah.
5: Betul.
2: Oke.
5: Tadi aku sampai apa terpengaruh.
2: Terpengaruh sama siapa Bang Kobar? Enggak ada yang mempengaruhi.
5: Ada. Oke. Tadi ada Bu Titi. Guru Titi ya, semoga selalu sehat.
2: Amin, irbal amin.
5: Tadi Anding Siti, Mas Bandi.
2: Amin.
5: Inang maupun yang Tikuwi Bu Wati Ramli.
2: Oke.
5: Dewi, Bu Yani Jaya. Karo kalau di Sidoarjo.
2: Oke.
5: Okay. Kaitkan dengan grupnya Bu Wira.
2: Oke.
5: Okay. Idris. Edinda dan okay. Bang Irfan Kiraja okay. Bantun. Dan Bu Yani Jaya.
2: Oke, okay, terima kasih Bang Kober. Yups.
5: Matur,
2: thank you, Bang Kobar. Oke, Dini mau menyapa ada Bu Siti Rumia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Cakrakran ya. Oke, salamnya untuk Bu Dewi, Bu Wira, Bu Nana, Bu Siti, Bu Istiharo, dan salam untuk semua pendengar Prosa TRR Surabaya. Terima kasih Mbak Dini Wardani dari Bu Siti Rumia di Tuban. Terima kasih banyak Bu Siti Rumia. Sehat selalu Ibu. Oke, Dini mau spill dulu ya lagunya apa aja sih. Ada Mas Afif nih tanya nih, yang belum di request ya. Ini ada Cantik dari Kahitna, ada Anji Sampai Mati, Semenjak Ada Dirimu Yofi, ada Cintakan Membawamu Kembali dari Dewa 19, ada Fatin Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, ada Dewi Lestari Malaikat Juga Tahu, kemudian ada Bersama Bintang dari Drive, ada Kangen dari Krisya, ada Cantik Tapi Menyakitkan dari Java Jive, ada Kurindukan dari Gigi, ada Fadila Intan dan juga Daniel Simpul ya. Ada Ariel, Noah, dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini soundtracknya Dilan ya. Ada Delia, Satu Yang Tak Bisa Lepas. Ada Lobo, Kau Cantik Hari Ini. Ada Mahal Ini, Biar Begini. Ada Perasaanku, Tentang Perasaanku Kepadamu. Dewa 19, ada Arman Maulana Anmes, Nyaman, dan juga ada Tulus Abu ya. Oke, masih bersama Dini Wardani, dan siang hari ini Dini mau muterin dulu Kau dari Chandra Darusman, dan juga ada Lirih dari Ari Lasso, spesial untuk Anda.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Sedih yang mengingatkanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih baik daripada senang yang membuatmu sibuk sehingga lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Pendengar, saat ini 14:56 waktu Indonesia Barat, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan Surabaya siang ini begitu ya. Dan Surabaya sore ini Anda akan ditemani oleh rekan Presti Oktora sampai nanti berapa 20 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa lagu yang belum terputar, nanti Dini titipkan sama Kak Presti gitu ya untuk diputar di jam 3 sampai jam 4 sore. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Musik Kita Pendengar. Dan jumpa lagi besok begitu ya, di jam yang sama hari ini, sama seperti hari ini begitu ya, jam 10 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.
4: Usai sudah Musik Kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresh Dioktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Beranda Asta Cita Rumah UMKM. Hari ini kita akan membahas mengenai satu topik dan nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di dua line telepon yang kami siapkan, baik di 534-5474 atau 081-3314-992. Sore hari ini pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan mengenai satu topik membangun UMKM yang berkarakter, branding, edukasi, dan kolaborasi sebagai kunci naik kelas. Kita sudah bersama dengan Ibu Monica Hartono, seorang pelaku UMKM. Selamat sore, Ibu.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Baik sekali.
0: Terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Topiknya menarik begitu ya, membangun UMKM yang berkarakter, branding, edukasi, dan kolaborasi sebagai kunci naik kelas. Nah, Ibu, mengapa sih karakter dan identitas itu penting sekali untuk membangun UMKM?
1: Karakter sama identitas.
0: Betul.
1: Ya. Kalau karakter kayaknya karena UMKM itu sekarang sudah semakin digalakkan juga sama pemerintah gitu ya. Jadi sudah banyak banget usaha yang ber-UMKM di Surabaya, apalagi pertumbuhannya sangat pesat sekali. Nah, kalau kita nggak punya karakternya atau nggak punya identitasnya, sepertinya akan cepat sekali untuk kita tuh tergerus gitu oleh lawan-lawan kita yang lain. Jadi menurut saya karakter sama identitas menjadi satu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh semua pengusaha, apalagi pengusaha UMKM gitu.
0: Baik. Lalu bagaimana sih, Bu, untuk menciptakan cara begitu ya, untuk menciptakan UMKM yang memiliki nilai karakter atau ciri yang kuat begitu ya? Karena UMKM itu kan banyak ya, Bu, ya.
1: Benar.
0: Kemudian juga ketika berbicara mengenai produk, itu kadang-kadang ada yang sama.
1: Benar.
0: Walaupun dari rasa, kualitas itu pasti berbeda.
1: Benar. Mungkin dari ini dulu, kita harus paham dulu dengan apa sih yang mau kita jual gitu ya. Mulai dari produk, kalau kita bicara produk di apalagi Surabaya yang pasarnya begitu luas, pembelajaran juga gampang kita dapatkan. Bahan atau apa yang kita jual itu sangat memungkinkan untuk sama dengan yang lain. Tapi setidaknya harus ada satu dua hal yang menjadi nilai pembeda gitu dengan yang lain, supaya ketika orang memikirkan satu produk, mereka akan langsung, oh ya ini loh brand yang ini loh, itu akan lebih survive di masa sekarang, mungkin begitu.
0: Baik. Nah, di era digital seperti saat ini begitu ya, semua serba cepat, semua serba mudah begitu.
1: Benar.
0: Ya, dan semua serba apa yang kita mau itu pasti bisa dilakukan.
1: Benar.
0: Begitu ya. Nah, sebenarnya kalau tantangan terbesar UMKM yang ada begitu dalam membangun karakter itu bagaimana sih, Bu?
1: Kalau menurut saya tantangan terbesarnya adalah untuk nggak ngikutin arus yang terlalu ngeflow gitu ya dengan arusnya, karena kadang kita kepengen ikut yang viral, terus akhirnya meninggalkan identitas asli kita. Itu menjadi satu tantangan tersendiri untuk kita punya kontrol terhadap itu. Karena kalau enggak, kayaknya kita ngikutin sesuatu yang viral itu juga bahaya gitu. Kalau ikut viral, viral selesai, nah kita gimana nih, mau selesai apa mau lanjut nih. Nah, kayaknya itu menjadi satu tantangan tersendiri. Jadi harus benar-benar paham dengan apa yang kita punya, apa yang kita mau, terus gimana nih cara kita bertahan di sini? Ngikutin viral boleh, tapi tetap harus ada core-nya.
0: Okay. Jadi ketika kita sudah memilih produk kita, begitu ya, kita harus pertahankan bagaimanapun dan apapun caranya, begitu ya?
1: Menurut saya begitu. Jadi harus ada 1-2 poin yang kita tetap stay, tapi di lain sisi mungkin variasinya yang bertambah, mungkin cara marketingnya yang ngikutin, atau cara pendekatannya ngikutin yang lagi viral itu supaya kita lebih ngena ke masyarakatnya. Tapi kalau semuanya ngikutin, susah juga nih, training karyawannya sulit, costingnya akan sulit, biayanya habisnya banyak juga, malah sulit untuk bertahan.
0: Oke, gitu. Baik. Nah, menarik lagi berkaitan dengan topik kita begitu ya. Branding ini menjadi salah satu hal yang juga seringkali banyak UMKM lewatkan begitu.
1: Benar.
0: Dan mungkin ada juga yang berpikiran bahwa branding sama promosi ini apa sih bedanya begitu.
1: Okay.
0: Ya.
1: Kalau menurut saya branding itu bagian dari promosi, tapi bukan berarti berdua ini sama gitu. Branding itu satu hal yang menjadi kayak kita punya nama itu nggak cuma sekedar nama gitu, misalnya namanya misalnya di RRI deh gitu, RRI radio gitu, tapi kan RRI punya identitasnya sendiri.
0: Betul.
1: So itu brandingnya. Tapi ketika kita bicara promosi, itu adalah caranya, toolsnya. RRI mau lewat Instagram, mau lewat sosial media, nah sama dengan makanan, kita promosi lewat Instagram, lewat TikTok, lewat komunitas itu cara promosinya, tapi brandingnya akan lebih ke arah tiap brandnya, tiap kita sebagai ownernya, gitu sih.
0: Kalau sebagai UMKM pemula begitu ya, Bu ya, apa sih strategi yang bisa kita lakukan begitu ya untuk membranding produk kita? Karena biasanya kan kalau misalkan UMKM yang baru, kalau dia punya produk, kadang-kadang untuk memulai untuk membuat strategi branding untuk produknya itu kadang-kadang suka bingung begitu. Bener. Ini kudu diapain kira-kira biar orang tuh kenal sama produk kita gitu.
1: Mungkin pertama adalah tentukan dulu satu atau dua item atau satu dua produk yang benar-benar kita kuasai dulu nih untuk di awal. Jadi kita pengennya dikenal sebagai siapa. Misalnya kalau mungkin hari ini saya lagi ada bawa produknya Lapis Surabaya, tapi Lapis Surabaya saya gluten free. Jadi saya tetap di identitas saya dari Surabaya, saya bawa tuh Lapis Surabayanya. Tapi ketika saya cari yang waktu itu saya cari apa yang bikin saya berbeda, karena background saya di food tech, saya harus masukkan nih unsur food tech-nya. Jadi saya berusaha rubah. Pertama coba dengan hilangkan semua gula gitu. Coba nih, ternyata gak bisa. Akhirnya ketika saya coba replace segala macam tepung terigunya, saya hilangkan, ternyata bisa. Nah, akhirnya itu jadi identitas saya. Saya bikin Lapis Surabaya gluten free. Nah, terus ngikutin lagi perkembangannya. Belakangan banyak orang lagi suka berry-berry, antioksidan tinggi. Jadi saya coba, isiannya, coba selainya bukan pakai nanas, bukan pakai strawberry, atau bukan pakai selai coklat, tapi saya ganti sekarang ke blueberry. Contoh kayak gitu. Jadi untuk yang awal, tentukan dulu nih maunya apa. Setelah itu baru kita breakdown satu-satu. Kita bisa nambahin nilai plusnya di mana. Nah, dari situ baru akan keluar, oh ini nih nanti dikenal ini sebagai penjual ini sebagai pemilik ini. Mungkin gitu.
0: Oke, baik. Ketika kita sudah menentukan satu produk yang nantinya kita akan beli, kita kita akan jual begitu ya. Itu nanti kita harus pikirkan juga si produk ini keunggulannya apa begitu ya. Kemudian ketika sudah menemukan keunggulan, harus juga beda dari yang lain, itu kira-kira apa begitu ya?
1: Kayaknya seperti itu, karena kalau enggak nih contoh, waktu itu sempat viral es kepal Milo deh coba.
0: Ya,
1: es kepal Milo tuh segala tempat jualnya es kepal Milo, atau boba, semua boba. Cuma mungkin bisa dibedakan dari macam rasa bobanya, atau es kepal Milo, kemasannya gimana, cara penyajiannya yang mungkin ditumpuk aja, atau ada layeringnya. Nah itu satu perbedaan tipis, nah itu akan jadi pembeda di antara yang lain. Meskipun kalau itu gampang diduplikasi, ya artinya harus cepet nih cari pergerakan berikutnya sebelum pesaingnya pada ngelirik ngikutin kan. Jadi kita harus okay, waktunya berubah lagi gitu.
0: Nah, menarik ketika tadi ibu menyampaikan kita boleh ngikutin suatu hal yang viral, tapi harus ada pembeda begitu. Benar. Ya. Tapi bagaimana ketika itu produk makanan misalnya? Karena kalau misalkan bagi pemula ya Bu ya, kadang-kadang kita kan kalau misalkan jualan ngikutin yang lain, pengennya sih untuk memulai terlebih dahulu begitu ya. Kan ada yang bilang, gak usah dipikir, mulai aja dulu gitu kan. Ketika mulai aja dulu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan. Misalnya waktu itu juga demam risol ya Bu ya.
1: Benar,
0: risol, semua risol ya. Benar, mulai dari yang isiannya gurih sampai yang manis tuh ada semua. Kemudian akhirnya FOMO ngikutin untuk jualan. Nah, kalau makanan, apa yang bisa kita apa ya, kita
1: otak-atik
0: gitu. Betul ya? Jadi tiru boleh, tapi ada apa namanya, pembeda, perubahan di sana begitu ya.
1: Kalau menurut saya makanan itu malah satu hal yang sangat lebih mudah untuk diotak-atik dibandingkan yang lain. Karena contoh makanan, kita rubah bahan sedikit aja rasanya udah beda. Kita rubah teknik dikit rasanya udah beda lagi nih. Atau kita rubah kemasannya sedikit aja, penerimaan dari masyarakat sudah berbeda semua. Misal risol, risol dulu mungkin banyaknya adalah manis asin, tapi banyak juga orang jual risol unik-unik, diisi ayam suwir, ada yang manis gak diisi fla, dikasih pisang. Jadi dirubah sedikit aja sebenarnya udah beda banget. Atau sederhana ekonomis ke premium, nah itu sudah jadi pembeda mungkin itu.
0: Baik, jadi harus benar-benar difikirkan nilai pembedanya itu terletak di mana gitu ya Bu.
1: Sekecil
0: ya,
1: apapun pembedanya, masyarakat atau customer kita akan notice, dan itu akan kena di customer kita nih, mau yang di mana sih segmennya, itu akan kena di sana.
0: Baik. Kemudian ketika membranding sebuah produk milik UMKM pemula begitu ya Bu ya, kita itu bisa memanfaatkan apa sih? Karena kan kalau di era yang sekarang itu memang banyak ya, ada media sosial dan lain sebagainya. Tapi tidak semua yang bisa mengoperasionalkan media sosial. Karena kadang-kadang yang sudah atau yang punya produk itu mereka-mereka yang usianya sudah lanjut begitu ya. Nah gimana tuh Bu?
1: Kalau di masa sekarang, sebenarnya kita sudah sangat terbantu dengan adanya teknologi, dengan adanya AI itu sebenarnya sudah sangat terbantu. Kalau kita nggak bicara umur dulu deh, kita bicara yang umur produktif dah. Banyak kan sekarang yang kayak udahlah nggak mau kerja corporate atau mau kerja sambilannya sambil jualan makanan. Terus gimana cara brandingnya? Sebenarnya dengan bantuan AI itu kita sangat dipermudah untuk melakukan branding dan promosi itu, tergantung dari seberapa dalam kita mau ulik gitu kan di AI-nya. Tapi kalau kita bicara, kalau orangnya udah umur, setelah itu gak melek teknologi, terus gimana? Kalau saya sih biasanya nyaraninnya misalnya di komunitas gereja nih, atau di komunitas luar yang berhubungan dengan orang-orang berusia lanjut, manfaatkanlah anak dan cucu-cucunya gitu. Minta tolonglah anaknya bikinin konten, bikinin videonya, atau anaknya yang bagian upload, orang tuanya yang jadi talentnya gitu. Orang tuanya dikasih exposure-nya lebih tinggi. Jadi itu bisa sangat membantu. Atau kalau nggak ada semua gimana, banyak banget komunitas atau banyak banget agensi sosial media sekarang yang harganya udah gak tinggi lagi gitu, yang sangat bisa untuk kita ajak kolaborasi untuk bantuin kita untuk promosinya. Itu kenapa bagi saya kuncinya untuk UMKM ya branding tadi, identitas sama collab. Kalau dulu orang bersaing gitu kan, saling jualan, gak mau nih kasih tahu kuncinya, gak mau kerja sama, tapi sekarang gak bisa kayak gitu. Kayaknya collab juga lebih menyenangkan, lebih menarik. Kita dari produk kita apa, produk lawan kita, kompetitor kita, kita dianggap kompetitor, kita anggap itu sebagai calon partner, jadi saling collab nanti lebih enak seperti itu.
0: Oke, baik, jadi ada banyak cara begitu ya untuk bisa membangun personal branding kita sendiri begitu ya, meskipun kita itu gak bisa, tapi kalau misalkan ada yang memang mampu di bidangnya, kenapa tidak dimanfaatkan begitu?
1: Benar sekali.
0: Ya?
1: Benar.
0: Nah, Ibu, kalau misalkan bagi pemula begitu ya, untuk membangun kepercayaan terhadap produk kita dari pelanggan itu, itu kan juga hal yang
1: itu hal krusial.
0: Betul. Kadang-kadang kan memang kalau kita itu kan menemukan pelanggan itu kan bermacam-macam customer, tuh ada yang okay, biasa, gitu, ada juga, tapi ada juga yang benar-benar teliti, dan mungkin ada juga yang mungkin kritik, ada yang kritik pembangun, ada kritik yang julid begitu ya. Nah, ini bagaimana untuk strategi kita sebagai seorang pemula begitu ya? Karena kan kalau misalkan kita di awal kita udah semangat nih ya, tapi down-nya itu kadang-kadang di ada customer aja gitu ya, yang bikin ada kadang-kadang aja. Oh, jadi kayaknya saya masih kurang banget nih gitu.
1: Kalau bagi saya, kalau dapat customer yang oke-oke aja nih, kalau lagi dapat produk habis itu ditanya gimana, jawabannya oke-oke aja tuh, bagi saya malah mencurigakan. Bukan berarti gak bersyukur dengan jawaban itu, cuma kalau jawabannya oke, terkadang bagi saya ini saya gak dapat feedbacknya akhirnya, saya gak dapat inputnya, saya harus gimana. Jadi kalau dapat respon julid atau respon yang cukup kritis itu tadi, tergantung dari gimana kita ngerespon sih. Kalau kita ngeresponnya positif, kita akan anggap itu sebagai pembelajaran. Jadi kayak anggapnya aku gak perlu nih hire consultant yang mahal, cukuplah mereka-mereka itu yang menjadi consultant aku gitu. Dan kalau misalnya saya seperti itu, biasanya saya tawarkan produk lanjutan. Misalnya dikritik apa, kurang di mana, baru saya akan bilang, oh terima kasih nih atas inputnya, mungkin nanti kalau saya udah lakuin perbaikan, saya boleh kirim lagi ya, nanti boleh nih kasih input lagi. Jadi lebih kayak akhirnya jadi teman, jadi partner, jadi teman ngobrol, teman masukan yang sebenarnya ketika orang lain kasih masukan ke kita, artinya orang lain tuh care loh sama kita, orang lain itu peduli sama produk kita, dibanding dengan yang gimana, oh oke, okay, enak, dan nah itu lebih sulit, kita mau berkembangnya lebih sulit lagi, karena kayak jadi bingung nih mau kemana nih produknya, mau diubah kemana, itu sih. Jadi ya kalau galau-galau, baper-baper, nah disingkirin dulu bapernya, bapernya ke hal yang lain, tapi kalau ke produk yang mau dijual, kayaknya jangan baper dulu, digas dulu aja gitu.
0: Oke, baik. Jadi ketika menemukan hal yang demikian, justru itu sebagai pelecut begitu.
1: Betul.
0: Ya Bu ya. Bagaimana caranya si produk kita ini bisa diterima untuk semua kalangan. Bener. Begitu ya. Jadi yang tadinya memang ada kritikan, tapi kalau kritik membangun, kenapa tidak dimanfaatkan ya? Oke, baik. Nah, ini menarik juga berkaitan dengan edukasi. Kadangkala kalau misalkan masyarakat atau pelaku UMKM begitu, ada juga yang belum mengetahui untuk informasi-informasi atau up to date-nya berkaitan dengan misalnya belajar untuk, kalau misalkan bikin kue kan ya memang udah kesehariannya, iya, atau misalnya bikin produknya, tapi kalau misalkan edukasi yang lainnya, misalnya bagaimana strategi pemasaran dan lain sebagainya, kadangkala mereka ada yang sudah mengetahui, tapi ada juga yang tidak begitu. Bener. Bagi para pelaku UMKM yang baru, baiknya itu mereka ikut komunitas kah atau apa sih Bu?
1: Sebenarnya ada banyak sumber ya kalau di masa sekarang. Komunitas itu sekarang udah sangat banyak sekali gitu. Komunitas UMKM, mau komunitas itu dari UMKM pemerintah, mau komunitas itu dari setiap brand pun, itu sekarang sudah banyak banget yang dimana kita di situ bisa dapat banyak insight gitu dari macam-macam itu. Ataupun kalau enggak, sebenarnya dengan kita membongkar di internet itu pun banyak banget sumber-sumber yang bisa kita ikutin. Tapi ya memang perlu dicek gitu, sumber yang kita ikutin itu kredibel atau enggak. Dan satu lagi mungkin adalah gak takut tanya kali ya. Kalau misalnya kenal nih sama siapa dan memang mau tanya, ya udah tanya aja. Kecuali nih tanyanya terlalu sensitif, tanya resepnya, nah itu gak mungkin dikasih. Tapi kalau gimana sih caranya ini dan itu, menurut saya di masa sekarang semua pemilik usaha itu sudah sangat welcome itu untuk mereka bersharing. Karena ketika sharing, ngobrol, akhirnya pemilik usaha pun atau yang punya ilmu jauh lebih tinggi, sebenarnya mereka pun banyak belajar gitu dari apa sih kendala yang terjadi di ibu-ibu, atau mungkin kendala yang terjadi di teman-teman UMKM yang baru. Itu sebenarnya kasih banyak insight juga gitu ke para business owner atau pemilik usaha yang lain. Gitu.
0: Jadi UMKM pun ini juga harus mengikuti perkembangan yang ada begitu ya Bu ya?
1: Karena sekarang udah ini banget ya Bu, kalau nggak ngikutin perkembangan ketinggalan banget sih. Udah kayak kalau kita berhenti aja nggak ngikutin update, nah nggak berkembang kemana-mana gitu. Kitanya nggak dikenal orang, orang kenalnya ke produk yang lain, kita juga semakin hilang gitu di pasaran. Dianggap nggak jualan lagi, lah repot lagi nanti.
0: Pendengar, menarik sekali begitu ya obrolan kita di kesempatan kali ini. Silahkan kalau Anda ingin bergabung bersama kami, Anda bisa manfaatkan 5345474 atau 081-3314-992. Topik hari ini yang tengah menjadi diskusi kita berkaitan dengan satu hal, membangun UMKM yang berkarakter, branding, edukasi, dan kolaborasi sebagai kunci naik kelas. Tadi juga Ibu Monica sudah banyak menyampaikan bahwa branding itu penting begitu ya. Kenapa? Orang biar tahu begitu ya produk kita itu produk yang seperti apa. Bener. Begitu ya Bu ya. Jadi orang itu tanpa perlu nanya, kalau brandingnya udah kuat banget, orang pasti langsung customernya, oh jadi ini jualannya ini toh. Bener, gitu ya. Bener. Jadi itu akan sangat menguntungkan kita ketika kita jual produk kita ya Bu ya.
1: Bener, jadi orang gak perlu ngulik dalam-dalam, tapi udah tahu nih, oh kalau cari ini ke ini nih, itu lebih enak.
0: Benar. Kemudian kalau berkaitan dengan, kan kita tahu bersama bahwa dunia UMKM begitu ya tidak melulu tentang bagaimana cara membuat produk kita begitu. Bener. Ya, update soft skill itu perlu nggak sih Bu?
1: Waduh, kalau yang itu perlu banget. Perlu ya? Banget sih. Soft skill itu karena sekarang udah berkembang ya. Kalau dulu mungkin ke arah fotografi aja, ngambil foto. Sekarang udah harus bisa ngambil video, harus udah bisa ngedit, bisa juga sekarang copywriting, bikin caption. Nggak sekedar fotonya bagus, tapi kalau kalimat yang di bawahnya gak menarik, iya ya. Orang juga alah lewat lah gitu, akhirnya ke skip, video kita ke skip atau foto kita ke skip. Itu soft skill berikutnya lagi. Ada juga terkait dengan gimana kita mendesain gitu. Iya, kalau tim desainnya lagi standby nih, lagi cepat banget untuk bikin desain, mau gak mau, kayak saya dulu mungkin terkendala di desain, saya gak bisa desain, minta tolong saudara, temen, mereka projectnya tinggi, nah saya harus ngantri nih untuk desainnya. Nah mau gak mau, soft skill untuk bisa menggunakan AI-nya, soft skill untuk desain itu satu hal yang saya sangat perlu untuk pelajarin di waktu itu, yang akhirnya banyak membantu gitu untuk saya sendiri ketika saya perlu urgent, saya mau launching produk atau apa, saya tinggal edit sendirilah, kepepet ya udah itu yang dilaunchingkan. Tapi kalau ada waktu barulah tim yang kerjakan. Jadi soft skill sangat perlu untuk di-upgrade dan di-update, apalagi di masa teknologi ini yang dalam waktu 2 bulan, sebulan aja udah beda banget. Yang aplikasi yang kita gunakan aja udah sangat banyak yang baru-baru berbeda.
0: Gitu. Tapi sebenarnya hal dasar yang harus dimiliki seorang pelaku UMKM di era digital saat ini itu apa sih, Bu?
1: Hal mendasar ya, ini soft skillnya ya Bu ya?
0: Betul, yang berkaitan dengan edukasi yang harusnya kita punya begitu ya, untuk bekal kita itu agar berkembang. Jadi kalau misalkan kita punya produk tapi kalau cuman jalannya stuck di tempat, gak ada perkembangan sama sekali, kan sama aja bohong gitu ya. Income-nya gak nambah jadinya.
1: Benar, stres jadinya, masalahnya yang nambah entah. Kalau soft skill bagi saya yang paling utama dan krusial adalah penggunaan gadget sih, yang pasti itu. Dengan kita paham dengan gadget yang kita punya, nggak perlu yang canggih banget ya, yang mungkin yang sederhana aja, itu sebenarnya udah sangat bisa membantu kita untuk proses marketingnya juga. Let's say kita kameranya nggak bagus-bagus amat gitu, bukan yang apa dicokot atau yang lain-lain gitu brand handphonenya, HP biasa aja kita foto dengan angle tertentu, ketika kita masukkan ke AI, let's say Gemini atau ke ChatGPT, kita bisa minta dengan promptnya yang udah ada settingannya juga, misalnya backgroundnya diganti dong dengan background apa yang elegan, dengan estetik dan lain sebagainya. AI itu udah bisa menggantikan background itu, dan itu sangat bisa kita langsung gunakan itu di media promosi kita. Daripada kita harus kayak, oh yaudahlah handphone aku jelek, oke aku gak bisa ambil foto, ya udah berhenti di situ, bikin aja nawarin jualan dengan cara ketok tetangga. Nah, tetangganya mau repeat order sekuat apa nih gitu kan. Jadi menurut saya sih penggunaan gadget, penggunaan sosial media, gimana kita komunikasi, communication skill juga menjadi satu hal yang banyak orang gak menganggap itu penting, tapi sebenarnya itu penting banget. Jadi gimana customer complain kita handlingnya gimana, itu ada jadi satu skill yang gak ada buku pakemnya. Tapi itu by learning by doing juga. Jadi dari experience-nya, dari kita dapat pengalaman handling komplain, dari negosiasi misalnya ada brand tertentu kita mau nego, itu menjadi satu hal yang penting, communication. Gitu.
0: Baik. Nah, menarik lagi, sekarang ini kan juga cukup banyak pelatihan-pelatihan dalam hal pengembangan UMKM gitu ya. Tapi banyak juga yang mereka-mereka ini tidak mengetahui adanya pelatihan tersebut. Entah karena menutup diri atau mungkin memang kurangnya akses informasi dan lain sebagainya. Tapi bagi para pelaku UMKM gitu ya Bu ya, ada tidak sih Bu jujukan yang mungkin itu akan sangat membantu para UMKM untuk mendapatkan pelatihan soft skill begitu?
1: Menurut saya sekarang banyak banget ya pelatihan itu ya Bu ya. Kalau misalnya kita belum dapat exposure-nya, bisa jadi satu, memang belum dicari gitu. Karena terkadang algoritma kita di handphone ini, kita belum dapat exposure yang itu karena kita nggak pernah cari pelatihan itu. Karena ketika kita udah satu kali cari pelatihannya, kita akan dapat gitu exposure yang lain. Atau yang kedua, cari komunitasnya di UMKM-UMKM. Kayak katakanlah saya tinggalnya di area Gayung Sari nih, saya ada kenalan yang menghandle untuk UMKM daerah Gayung Sari, Kutisari, Tenggilis gitu. Nah, disitulah saya dapat banyak informasi juga gitu tentang gimana sih ini, kapan ada pelatihannya, pelatihan tentang apa, itu bisa banget ditanya. Paling sederhana mungkin hanya ke RT RW juga bisa, cuma enggak, itu tadi enggak semua RT RW dapat ya. Gitu ya, enggak dapat informasi yang detail. Atau nanya ke kantor Siola, tanya ke pusat-pusat UMKM, itu sangat bisa sih sebenarnya Bu sekarang. Informasinya udah banyak, tinggal itu tadi, cari enggak gitu.
0: Jadi kita harus aktif begitu ya.
1: Awalnya pasti aktif dulu supaya masuk dulu nih. Kalau udah masuk di komunitasnya, nanti dapat informasinya ya dari situ. Udah tinggal kayak oke, dapat nih, dapat kayak gitu. Akan banyak di sana, atau nambah kenalan juga bisa, ikutin kegiatan UMKM, ikutin kegiatan pemerintah yang di mana di situ banyak kenalan yang sudah aktif di bidang UMKM ini. Baru tanya di sana, dapatnya di mana sih, kenalnya gimana, nah itu baru dapat lagi nanti linknya.
0: Baik. Nah, sepengalaman dari ibu begitu ya, ketika berkecimpung di dunia UMKM begitu, ada tidak sih Bu semacam komunitas yang memang itu merupakan komunitas yang diselenggarakan milik pemerintah daerah, misalnya melalui beberapa stakeholder begitu ya. Misalnya dari dinas koperasi kah, kemudian perindustrian perdagangan, turun nih ke yang bawah, ke RT, jangan RT RW. Kalau RT RW kadang iya. Kadang-kadang RT RW, RT RW-nya sibuk kerja.
1: Enggak salah juga.
0: Benar. Kelurahan, kecamatan itu ada enggak sih semacam apa ya begitu itu?
1: Akses informasinya
0: bener.
1: Gitu ya.
0: Jadi mereka itu akan dijadikan satu begitu ya. Jadi kalau misalkan ada informasi berkaitan dengan entah itu bazar, entah itu pelatihan, itu ada di sana gitu.
1: Setahu saya Bu ya, karena saya pemilik UMKM yang mungkin lebih ke arah edukasi. Jadi karena saya bergeraknya juga sebagai pengajar gitu di universitas, belum yang mendalami banget nih ke UMKM-nya. Setahu saya ada yang seperti itu, misalnya tanya ke kantor kelurahan, kantor kecamatan, itu ada. Tapi yang selama ini saya sendiri lakukan, saya datang nih misalnya ada dinas perdagangan ngadain apa bazar gitu ya, misalnya let's say di Grand City atau ada di waktu itu di Pakuwon Mall. Nah, di situ kan ada beberapa UMKM. Nah, di situ saya sempat bertanya gitu. Kayak ini ikutnya gimana sih caranya? Kan kadang beberapa stand itu udah free nih dari pemerintah. Jadi saya nanyanya di sana. Gimana cara masuknya? Baru saya bertukar kontak. Nanti ketika ada pelatihan, nah itu baru akan dikontak lagi, ada hubungannya di sana. Mungkin saya enggak yang langsung masuk nih ke dinas-dinas itu karena belum yang fokus 100% banget di UMKM-nya. Tapi saya lewat dari beberapa rekan-rekan atau kenalan saya yang udah terjun langsung di sana. Jadi sayanya nggak intas langsung sama government-nya.
0: Baik. Tuh. Jadi menarik begitu ya ketika berbicara mengenai UMKM begitu, bahwa ternyata ada wadah yang demikian
1: ada,
0: begitu ya.
1: Wadahnya ada.
0: Yang mungkin juga masyarakat ini belum mengetahui karena benar, belum pernah mengakses ke arah sana benar, begitu ya. Tapi sebenarnya ada apa semacam sosialisasi gak sih Bu? Misalnya dari pihak kelurahan, kecamatan tuh turun nih ke bawah. Misalnya kan kalau di, setahu saya kalau di kampung, kemudian kalau di ranah RT RW bawah itu kan selalu ada kayak semacam PKK gitu ya.
1: PKK ya.
0: Benar, terus habis gitu ada apalagi ya, yang pasti kepengurusan di kampung begitu ya. Apakah mereka tidak pernah mensosialisasikan bahwa di sini kami ada untuk membantu begitu ya masyarakat begitu?
1: Sebenarnya setahu saya ada ya Bu ya, tapi ini pengalaman saya pribadi adalah tempat saya tinggal dengan tempat saya berusaha ini itu ada di RT yang berbeda gitu. Dan di situ saya notice bahwa di tempat saya bertinggal RT-nya itu dalam tanda kutip tidak terlalu aware gitu dengan yang seperti ini. Tapi di tempat saya yang berusaha itu di area yang sama dengan RT yang berbeda, tapi di sini informasinya lebih informatif. Jadi lebih banyak, lebih macam-macam gitu ya di sebelah sini. Dan di situ saya sadar bahwa informasinya ternyata terkadang tidak langsung turun ke bawah. Jadi itu tadi, kita kalau misalnya update kadang bisa mampir ke kelurahan, bisa mampir ke teman-teman itu tadi yang punya koneksi di situ. Biasanya lewat WA sih, jadi kayak ada pelatihan apa nih, di mana dan kapan, atau saya lagi cari pelatihan yang ini ada di mana ya, saya boleh ikut di mana gitu. Karena ya itu tadi, mungkin lagi perbaikan sistem kali ya dari pemerintah juga untuk menurunkan informasi dari yang pusat ke daerah. Tapi menurut saya masih belum yang maksimal kayak dalam banget gitu ke daerah-daerah. Cuma kalau kitanya mau cari sebenarnya bisa gitu, dan ada gitu di kelurahan itu setahu saya sih sudah cukup ada gitu di sana tanpa perlu kita kayak ke pusatnya ke Siola gitu.
0: Oke, baik. Jadi benar-benar kita ini harus aktif banget untuk mencari tahu sendiri kalau memang awalnya tidak ada bala bantuan.
1: Kayaknya
0: gitu ya.
1: Awalnya gitu dulu, biar gerak dulu, panas dulu. Nanti setelah itu informasinya udah lancar, nah enak gitu udah.
0: Oke, baik. Jadi tipsnya itu begitu pendengar ya. Kalau misalnya mau produknya itu juga dikenal begitu oleh banyak orang, kemudian kita juga ingin kita juga ingin diri kita ini nambah soft skill-nya. Karena kan pengetahuan itu mahal harganya begitu.
1: Bener.
0: Ya. Kadang kalau kita bisa memanfaat, kalau ada yang gratis kenapa tidak kita ikuti begitu.
1: Bener
0: ya.
1: Itu, bener.
0: Jadi kita bisa manfaatkan yang sudah disiapkan oleh pihak pemerintah daerah begitu.
1: Sebenarnya
0: ya,
1: enak begitu. Karena kalau enggak pun kadang itu udah ada, cuma enggak mau berangkat aja gitu. Kebanyakan yang saya temuin kayak gitu, pelatihannya ada udah bagus nih, yang datang dikit banget atau datang dengan tujuan yang berbeda, datang sana ngobrol lah pusing deh.
0: Baik.
1: Mungkin itu yang harus diganti.
0: Jadi untuk menjadi UMKM yang berkarakter itu jalannya nggak mudah ya.
1: Nah, banyak
0: ada
1: ya.
0: Banyak yang dipelajari begitu
1: banyak
0: ya.
1: Banyak poin-poinnya ya.
0: Ada banyak strategi yang juga harus dilakukan begitu. Menarik begitu ya. Silahkan nanti Anda kalau ingin bergabung bersama kami baik di 5345474 atau 081-331-4x992. Kita ke pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya. Selamat siang. Oke, baik. Saya Pak Juan mau menanyakan soal bagaimana sih caranya membangun kerjasama yang saling menguntungkan UMKM X yang lain begitu. Misalnya dari pemerintah daerah K atau mungkin yang lain-lainnya. Oke, baik. Berarti ini masuk kolaborasi,
1: kolaborasi
0: begitu ya.
1: Kolaborasi ya.
0: Nah, oke, baik. Bagaimana Ibu?
1: Oke, menarik nih Pak Juan menanyakannya gimana untuk collab-nya gitu ya.
0: Betul.
1: Menguntungkan. Kalau saya lebih ke arah mindset mungkin ya. Pak Juan atau teman-teman pendengar yang lain, gimana mindset kita itu ketika kita berkolaborasi gak cuma untuk nguntungin diri kita gitu. Karena kalau dari awal mindset kita adalah okay, aku yang maunya untung, orang di sisi lain bukan berarti orang lain gak untung, tapi orang lain tidak merasakan keuntungan yang sebesar yang kita dapatkan. Bisa seperti itu. Jadi dari awal mindsetnya adalah kita tujuannya mau untung seberapa, apa yang bisa kita kasih ke pihak lawannya, pihak lainnya, kita bisa kasih apa nih ke mereka supaya mereka profitnya atau untungnya di bidang yang ini, kita di bidang yang A, mereka yang B. Karena ketika kita provide itu, kita sampaikan di awal, kita seperti ini nih mau collab, nanti saya dari pihak yang punya makanan, saya akan memberikan ini. Jadi itu yang ditawarkan dulu. Jangan tawarinnya, saya maunya cuannya sekian, saya mau profitnya sekian persen, orang lain akan defense. Menurut saya tuh kayak lebih ke people skill ya Bu ya. Untuk soft skillnya adalah ke people skillnya. Gimana kita mengkondisikan orang lain itu tidak rugi. Karena manusia tuh normalnya adalah ketika dirugikan, defense nih langsung blocking. Udah aku gak mau kenalan sama kamu lagi. Nah itu jadi bahaya untuk hubungannya. Jadi itu Pak Juan. Jadi gimana awalnya adalah gimana kita, apa yang kita mau dapatkan, tapi di lain sisi apa yang kita mau berikan ke orang lain itu harus jelas. Di setelah itu baru kita bikin semuanya menjadi sistematis, kita membuat segala sesuatunya tertulis, aman buat pihak kita, aman buat pihak yang lain, baru dikeluarkanlah itu proposal atau kerja sama hitam di atas putih itu, baru itu akan lebih enak jalannya.
0: Baik, mungkin Ibu bisa mencontohkan nih untuk gambaran para pendengar atau mereka yang mungkin saat ini tengah mendapatkan tawaran begitu ya, tapi maju mundur karena khawatirnya loh kalau misalkan saya menerima kolaborasi saya dapat untungnya apa gitu kan.
1: Okay.
0: Karena ada orang yang ketika punya produk, karena kan mereka pengennya dapat untung ya.
1: Benar.
0: Jadi yang ada di benak mereka adalah kalau saya ngeluarin produk ya saya harus ada cuan yang masuk begitu.
1: Okay. Gimana tuh, Bu? Contoh ya Bu ya, yang pernah saya lakukan adalah kolaborasi dengan pihak packaging atau pihak desain. Tadi kayak saya sempat sharing bahwa kemampuan desain saya bukan yang wow banget gitu, karena background saya bukan di background desain. Jadi waktu itu kerjasamanya saya yang memproduksi produknya, tapi segala macam kemasan, setelah itu pengambilan foto, promosinya, kontennya, itu semua akan ada rekan saya melakukan. Nah di situ mulai nih dibagi profitnya seperti apa. Nah keuntungan atau profit yang terkadang sering dipikirkan oleh para pemilik UMKM itu adalah money gitu ya, uang gitu, cashnya. Sedangkan sebenarnya keuntungannya itu bisa jadi bukan berbentuk uang. Kita bisa dapat customer, kita bisa dapat dalam tanda kutip kayak trust dari orang baru. Itu yang terkadang tidak dilihat sebagai profit atau sebagai cuannya. Jadi waktu itu yang saya lakukan, waktu itu saya mengeluarkan dua edisi gitu ya, dua macam, waktu Natal dan waktu Imlek. Waktu itu mengeluarkan produknya dari saya, resepnya di saya tidak mengeluarkan resep ke pihak lain, tapi kemasan, mereka beli kemasan di mana, mereka mendesain kemasannya, semuanya dari pihak desain. Itu tidak saya otak-atik di sana. Nah, ketika kolaborasi itu berjalan, profitnya adalah harga makanannya sesuai dengan yang saya mau, tapi saya turunkan. Jadi saya buat dua harga, harga umum dan harga reseller. Jadi mereka ketika kolaborasi yang saya keluarkan adalah harga reseller. Otomatis secara margin profit rupiahnya tidak sebesar kalau saya langsung ke end user. lebih kecil. Tapi di lain sisi saya dapat tambahan customer yang saya nggak kenal itu siapa. Nah di situ tinggal gimana caranya kita dapetin kontak orang yang beli gitu. Entah itu kita masukkan barcode-nya, entah nanti kita minta nih, saya waktu itu saya minta ke rekan saya, ngirimnya kemana? Kurirnya dari saya, jadi saya dapat kontak end usernya. Saya masukkan ke data saya, ketika saya keluarkan produk baru, saya akan kontak ke mereka. Saya dari brand ini, yang lalu produk ini saya jual, sekarang kita lagi ada launching produk baru, mungkin ada mau coba, nanti bisa saya kirimkan ke rumah. Itu saya dapat profitnya di database customer. Terus rekan saya gimana? Rekan saya dapat exposure dari kemasan saya yang berubah. Jadi ketika kemasan saya berubah, ada beberapa teman saya yang lain nanya akhirnya, lah desain di mana? Kok bisa jadi berubah seperti itu? Nah di situ ada exchange dari customer. Depan saya dapat customer yang mau didesainkan, saya dapat customer orang yang mau beli produk saya. Dua pasar yang berbeda tapi bisa saling gabung semuanya. Itu menurut saya itulah yang dimaksud dengan kolaborasi. Ketika market A dan market B yang dua-duanya ini dengan dua konsentrasi yang berbeda, dengan dua needs yang berbeda, tapi kita gabungkan, nah kita akan ada exchange customer. Itu sih Bu.
0: Baik, jadi tidak melulu yang masuk atau benefit yang kita dapatkan itu dalam bentuk fresh money. Betul. Begitu ya. Tetapi ada juga hal lain begitu. Betul. Nah mungkin hal-hal yang demikian ini juga kan tidak banyak yang mengetahui. Notice, begitu ya. Sebenarnya ada gak sih pelatihan soft skill berkaitan dengan hal ini?
1: Nah kalau yang ini kayaknya saya perlu ulik. Karena kalau kayak begini kan lebih ke arah apa ya, lebih ke arah emotional controlnya kita, lebih ke arah kedewasaannya kita sebagai pemilik usaha itu menganggap untung itu di mana sih. Dan juga lebih ke arah kita tuh, kalau saya lebih ke arah ketika saya perlu dapatkan database, ada harga yang harus saya bayar, entah itu melalui promosi di media sosial atau itu saya perlu untuk bayar influencer misalnya untuk saya dapatkan orang-orang ini yang mau beli. Nah biaya itu yang akhirnya saya alokasikan ke penurunan harga ketika saya collab dengan pihak desain itu tadi. Biaya itu yang saya convert turun supaya harga yang saya jual lebih turun, tapi sebenarnya ada selisih di situ, itu adalah dana marketingnya yang masuk di kerjasama. Jadi tidak secara eksplisit tertulis bahwa oh ini dana marketing dari brand saya masuknya ke penurunan harga reseller, tapi ya kita sendiri yang atur uangnya tuh masuknya kemana. Kalau soft skill kayaknya lebih ke arah strategi marketing itu Bu, nanti jatuhnya. Itu yang harus dicari. Kelas-kelasnya sebenarnya cukup banyak, cuma yang ke arah F&B secara spesifik setahu saya masih belum ada yang UMKM. Tapi kalau untuk industri F&B yang besar itu sudah ada pelatihan strategi marketing, atau ke business consultant itu mereka akan banyak mengotak-atik di sana.
0: Gitu. Baik, ini Pak Juan menambahkan kembali katanya kolaborasi yang Ibu tadi sampaikan berarti maksudnya itu apakah packaging kita nggak perlu bayar atau gimana?
1: Oke baik. Jadi gini Pak Juan, packaging itu kan macam-macam ya. Ada yang paling primer, sekunder, tersier gitu. Ada yang paling kontak dengan bahan pangan kita sampai yang luar-luarnya. Kemasan yang waktu itu adalah dari saya itu sudah keluar yang primernya. Jadi kemasan paling dekat dengan bahan pangan itu dari saya. Saya tidak mau menyerahkan itu ke pihak luar karena saya mau memastikan kualitas dari produk yang saya keluarkan sampai ke end user itu akan tetap sama. Karena ketika itu, let's say waktu itu apa ya, cake gitu ya, cake. Kalau kotak yang dalamnya itu dari pihak luar, saya nggak bisa menjamin keamanan ketika dikirim. Saya nggak bisa menjamin apakah dia akan kontaminasi dengan udara atau enggak, ketahanan dengan matahari seperti apa, itu saya nggak bisa menjamin. Tapi ketika yang paling dekat dengan makanan ini saya yang punya, itu saya bisa menjamin bahwa sampai di sana akan aman. Nah, kemasan berikutnya tuh apa? Kemasan tuh mulai dari stikernya, labelnya, beltnya, packaging luar tasnya, boxnya, itu baru pihak luar yang mengerjakan. Itu pihak kedua tadi yang mengerjakan. Jadi, karena itu kan kemasan kedua, ketiga, itu untuk estetiknya, untuk kecantikan, untuk Instagramable-nya gitu kan, untuk kontennya. Jadi orang lain bisa mengerjakan, tapi untuk yang di dalam, kalau saya tidak mau menyerahkan ke orang lain supaya nggak sampai ada komplain yang misalnya makanannya nyampe, kok makanannya misalnya ekstrim ya, kok makanannya berjamur. Nah susah saya jawabnya. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, kemarin itu gak ada gitu problem yang di sana. Paling maksimal problemnya adalah terbawa kurir, cake-nya terguncang gitu. Jadi cake-nya misalnya harusnya lurus, dia miring, dia agak guling sedikit. Tapi itu minor, dan dari berapa yang pesan, gak sampai 10% yang komplain seperti itu. Jadi udah aman. Jadi bagi saya kalau mau collab, kalau pajuan di bidang makanannya, pastikan bahwa kemasan primernya dari pajuan dulu nih, itu anggap sebagai cost-nya dulu, baru dilepas di harga berapa. Nah, pihak kedua itu akan menghitung bahannya itu adalah yang udah pajuan jual, itu harga modalnya mereka ditambah dengan kemasan-kemasan tambahannya mereka. Itu baru nanti akan dilepas ke market.
0: Oke, okay, gitu, baik. Jadi sampai di sini sudah cukup mengerti begitu ya, Pak ya. Jadi kalau misalkan kolaborasi itu ada banyak, dan mungkin juga para pendengar enggak cuman kolaborasi yang apa yang disampaikan oleh Bu Monica begitu ya. Benar. Ada bentuk kolaborasi lainnya yang memang ada begitu. Benar. Ya. Hanya saja mungkin ada yang sudah mengetahui atau bahkan ada yang belum begitu. Benar. Ya.
1: Mungkin kalau umum gini sih, ada beberapa, kalau let's say apa ya, fore deh, kopi. Ntar si kopi ini collab dengan artis A. Mm-hmm. Nah, itu adalah salah satu bentuk kolaborasi juga. Atau kolaborasi kopi dengan biskuit. Atau kita bisa temukan di beberapa coffee shop, ada kopi dengan skincare. Nah, itu adalah salah satu bentuk kolaborasi juga. Ada banyak macamnya kolaborasi, tergantung yang pertama seberapa kuat brandnya kita, supaya kita gak sampai kalah sama yang mau kita ajak collab. Setelah itu seberapa besar budget yang kita punya, seberapa besar budget yang mau kita keluarkan untuk marketingnya. Karena nanti akan butuh cara marketing yang berbeda dengan marketingin produk kita sendiri.
0: Gitu. Baik. Kemudian bagi para pelaku UMKM baru nih Bu ya, kan kita tahu bersama bahwa di Surabaya itu cukup banyak influencer, kemudian juga selebtok, selebgram dan lain sebagainya begitu ya.
1: Benar.
0: Yang mereka ini open endorse.
1: Benar.
0: Kemudian bisa bantuin untuk promosiin jualan kita. Perlu gak sih Bu?
1: Kembali lagi ke budgeting ya Bu ya, dan juga tergantung dari apakah influencer itu sejalan dengan visi misi produk kita atau enggak. Katakanlah saya punya produk, misalnya produknya vegan, misalnya produknya enggak pakai bahan-bahan hewani gitu ya, enggak pakai susu, enggak pakai butter, enggak pakai telur. Tapi ketika saya pilih influencer, saya enggak bisa asal pilih. Kalau saya asal pilih terus influencernya kemarin baru upload barbecue daging, nah salah lagi nih nanti, marketnya enggak sama. Jadi misalnya saya harus cari influencer yang memang bergerak di bidang itu, bidang kesehatan, di bidang makanan yang misalnya dia lagi mengurangin banget nih daging-dagingan. Nah itu akan sejalan. Nah itu harus dicek dulu dari tiap influencer itu, niche-nya sama nggak nih, yang marketnya dia sama nggak dengan market kita. Kalau sejalan nggak apa-apa. Baru dicek berikutnya red card-nya. Red card-nya sesuai budget nggak? Kalau red card-nya sudah over budget, bagi saya berhenti dulu, jangan, Pak, cari cara yang lain, cari cara yang lebih masuk di budgetnya. Misalnya bukan influencer besar, tapi ada komunitas apa yang kita cukup berikan free produk mereka, atau influencer baru mereka lagi butuh portofolio. Nah, kita bisa exchange, mereka dapat produk, mereka dapat hal untuk mereka kontenkan, kita dapat kontennya, kita dapat trafficnya. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi tergantung, gak bisa kayak, oh influencer berguna gak? Berguna kalau sejalan, kalau gak sejalan boncos nanti malah rugi.
0: Jadi kita harus memilah dan memilih begitu.
1: Betul.
0: Ya Bu ya. Produk kita itu mau arahnya kemana, kemudian harus ditemukan yang cocok juga, influencer atau apapun itu begitu. Yeah, ya.
1: Bener.
0: Jadi nanti nyambung akhirnya. Bener. Ya. Kalau misalkan satunya itu yang mau di produk yang mau disampaikan skincare, tapi yang bersangkutan ini nggak pakai skincare, susah. Nah, ya, dia nggak bisa nyoba gitu kan.
1: Benar, yang bersangkutan bingung expose-nya, kitanya bingung, marketnya bingung. Nah, ini orang biasanya nggak pakai lah, kok tiba-tiba pakai. Nah, nggak sama akhirnya.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah Bu, dalam hal ini begitu ya, ketika pelaku UMKM yang baru begitu, wajibnya atau mungkin sebaiknya begitu ya, kita itu harus memanfaatkan ini gak sih, media sosial yang ada gak sih, untuk apa ya, untuk banyak dikenal begitu ya. Karena sekarang itu apapun serba dikontenin ya Bu ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalkan kita itu punya produk, kenapa sih gak dikontenin aja biar cuannya ada banyak di sana. Tapi balik lagi, tidak semua masyarakat yang punya produk itu mengenal hal yang demikian. Betul. Begitu.
1: Menurut saya semuanya akan perlu dikontenkan sih. Karena kalau enggak, cara marketing berikutnya adalah offline gitu kan, pakai cara tradisional yang kita buka bazar, kita buka tenan, yang dimana costnya juga gak murah gitu. Untuk kita buka tenan, kita perlu sewa tempat, kita perlu dekor itu booth-nya, kita perlu orang di sana untuk jaga, biaya juga gede. Jadi akan baik ketika itu sejalan gitu, yang di media sosialnya, di online-nya dia jalan, tapi di offline-nya sesekali akan perlu untuk pengenalan produk ke customer, untuk bangun brand awareness-nya akan sangat perlu untuk di pasar. Karena enggak semua orang follower kita gitu kan, di Instagram atau di TikTok-nya. Jadi ya dua-duanya akan sangat perlu Bu. Untuk saat ini ya, itu sangat perlu sekali.
0: Baik, gitu. Satu lagi begitu ya dari pendengar, ada Ibu Widya menanyakan soal kalau bentuknya branding yang demikian tadi begitu ya, berarti orangnya benar-benar harus mahir begitu, atau meng-hire profesional dalam membuat konten. Meng-hire ini agak-agak susah nih ya, kalau misalnya baru jalan nge-hire orang,
1: langsung keluar kosnya hire. Sebenarnya kembali lagi kayak yang tadi untuk kolaborasi dengan influencer, kembali ke budget yang kita punya, apakah harus profesional? Sepertinya juga nggak harus ya. Gimana ya ngomongnya, bukannya gak profesional, tapi bisa jadi ke newbie dulu atau ke yang baru-baru, bisa ke let's say mahasiswa tingkat akhir yang lagi ada tugas perkuliahan, mereka perlu banget untuk bikin konten. Sebenarnya mereka juga kesusahan untuk dapetin barang untuk mereka endorse, untuk mereka konten kan. Jadi kalau misalnya mau dapatkan orang-orang seperti ini, coba masuk ke bagian akademis gitu ya, masuk ke akademisi, misalnya ke universitas, ke anak-anak SMA, atau ke tempat kursus-kursus foto video. Terus sebenarnya banyak dari mereka yang mereka mau terima barang, bahkan mereka tidak perlu dibayar gitu, mereka akan menghasilkan kontennya, karena bagi mereka itu untuk latihan, nggak perlu yang pro-pro banget lah. Tapi kalau memang budgetnya ada, akan sangat lebih baik gitu ketika semuanya menjadi profesional, semuanya menjadi terstandar. Terus apakah harus kitanya yang pro banget? Bagi saya enggak harus. Kalau kitanya pro banget, bagi waktu ownernya pusing, nanti produksi urus sendiri, marketingnya sendiri, finance-nya sendiri, kapan berkembangnya gitu usahanya. Mungkin lebih kayak kitanya tahu dasarnya, kitanya tahu maunya kayak gimana, supaya ketika dibahasakan ke bahasa marketingnya, ketika kita bicara dengan tim konten, kita tahu oh maunya kontennya nanti terlihatnya di sini, produknya di expose yang ini dan ini dan ini. Gitu sih.
0: Baik. Tapi Bu, apakah setiap produk milik UMKM itu untung gak sih kalau misalkan masuk ke e-commerce begitu? Karena kan sekarang kan e-commerce itu kan banyak banget ya Bu ya. Kita bisa
1: e-commerce-nya banyak, biaya adminnya banyak ya Bu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kayaknya itu banyak yang ini deh, banyak yang teman-teman rekan-rekan saya ada beberapa yang udah mulai
0: meninggalkan e-commerce.
1: Benar.
0: Kenapa? Ada biaya dan lain-lain.
1: Ada biaya lain-lainnya yang terkadang cukup tinggi gitu, yang untuk di-cover bikin harga jualnya lebih tinggi, yang terkadang itu susah untuk bersaing di, katakanlah yang selisih 1-2 gang lah dari rumah yang lebih gampang untuk dikontak. Kalau penggunaan e-commerce sangat perlu, tapi bisa jadi nggak perlu kalau di sosial medianya kita udah kuat gitu, atau kita mendapatkan channel yang lain. Jadi nggak semua brand itu, katakanlah brand A dia survive di Instagram, brand B dia bisa bertahan dan berkembang di TikTok, brand C dia bertahan berkembang di WhatsApp aja, atau yang D misalnya di Facebook aja. Nah, itu akan sendiri-sendiri tergantung market kita tuh ada di mana sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang perlu, kalau ada dana silakan, boleh dicoba.

0: Jangan menerima kolaborasi tapi nggak tahu strateginya, ujung-ujungnya boncos ya.
1: Benar, malah rugi sendiri.
0: Nah, benar. Nanti kayaknya harus ada sesi selanjutnya ya.
1: Nanti kita bicarakan berikutnya, Bu.
0: Baik, ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua begitu ya. Mungkin ada pesan juga dari Bu Monica untuk para pendengar begitu ya. Mungkin saat ini dia ini mau merintis, tapi dia bingung apa yang harus dia lakukan. Silahkan, Bu.
1: Oke, mungkin 1-2 poin dari saya. Kalau yang mau awal merintis adalah pahami dulu produk yang mau dijual apa. Setelah itu di kalau mau nambah soft skill, nambah informasi, nambah ilmunya, jangan ragu untuk nambah. Mau umur berapapun, mau pekerjaan apapun itu, kalau memang ada kesempatannya untuk nambah soft skill, ditambah. Dan kalau memang ada kesempatan untuk bergabung komunitas apapun itu, bergabunglah, karena biasanya di setiap komunitas akan selalu memberikan benefit ke kita, entah itu dari segi networkingnya, entah itu dari segi edukasi apa sih atau pelatihan apa sih yang bisa kita ikutin dari situ. Itu akan sangat banyak di komunitas-komunitas.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Bu Monica untuk kehadirannya.
1: Sama-sama, Bu.
0: Nanti di lain kesempatan kita bisa merajut lagi informasi-informasi untuk pendengar begitu ya.
1: Siap,
0: bisa. Baik, terima kasih juga untuk pendengar selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Saya Fresti Oktora dan juga Ibu Monica Hartono, pelaku UMKM, dengan topik membangun UMKM yang berkarakter, branding, edukasi, dan kolaborasi sebagai kunci naik kelas. Kami pamit undur diri, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, untuk memastikan semua sesuai dengan rencana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul melakukan kunjungan ke sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. 6 jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi. Inilah Info Prima selengkapnya edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 bersama saya Refka Karhi.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa, sekolah rakyat di Kabupaten Sampang terus dikebut pembangunannya. Untuk memastikan semua sesuai dengan rencana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turun langsung meninjau progresnya. Ima Fadilah melaporkan.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf Gus Ipul meninjau langsung progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat SR di Desa Batukarang, Kecamatan Camplong, Sampang. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan gedung ini ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026.
3: Alhamdulillah saya dapat penjelasan dari teman-teman yang melaksanakan pembangunan di sini. Semuanya diharapkan masih sesuai target. Targetnya adalah akhir bulan Juni sudah selesai, nanti pada minggu kedua sudah bisa digunakan masa pengenalan lingkungan sekolah.
2: Tiga kabupaten lain, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep masih dalam tahap sekolah rintisan. Gedung ini dirancang menampung 1.000 siswa, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Sementara untuk tahun ajaran 2026-2027, siswa sekolah rakyat dari tiga kabupaten di Madura direncanakan akan dititipkan sementara di fasilitas gedung.
0: RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Fresti Oktora. Silakan Fresti.
4: Baik, terima kasih Refka. Pendengar, sejumlah pegiat kesenian, pegiat budaya, menggelar aksi solidaritas kebudayaan di Pemkot Surabaya terkait upaya pengosongan ruang sekretariat dan galeri DKS di kawasan Balai Pemuda. Berikut laporan Agustin Irdiani selengkapnya.
5: Sejumlah pegiat kesenian, pegiat budaya menggelar aksi solidaritas kebudayaan pada Senin siang di depan Pemkot Surabaya. Puluhan massa yang berkumpul di Balai Pemuda membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan kepada Pemkot Surabaya terkait upaya pengosongan ruang sekretariatan dan galeri Dewan Kesenian Surabaya DKS di kawasan Balai Pemuda. Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menolak dugaan penyalahgunaan kekuasaan terkait kebijakan pengosongan ruang sekretariatan dan galeri DKS di kawasan Balai Pemuda. Mereka menilai kebijakan tersebut mengancam keberlangsungan ruang kesenian dan sejarah kebudayaan Kota Surabaya. Salah satu perwakilan massa aksi, Mbak Bonang, menyebut keberadaan DKS telah menjadi bagian penting dari perkembangan kebudayaan Surabaya yang berdiri sejak 1971 di era Wali Kota Sukoco. Karena itu, upaya pengosongan ruang dinilai mengabaikan nilai historis yang selama ini melekat pada Balai Pemuda dan aktivitas kesenian di dalamnya. Sayangnya, aksi tersebut belum menemukan solusi. Cak Bonang menilai keputusan tidak diterimanya perwakilan massa aksi justru memperkuat solidaritas dan semangat perlawanan para seniman serta pegiat budaya yang hadir dalam aksi tersebut.
6: Kekurangan aset saja. Jadi di Dewan Kesenian Surabaya itu mulai tahun 1971 zamannya Pak Wali Kota Sukoco. Ini akan dianguskan oleh Wali Kota yang namanya Indra Jayadi. Ini permasalahannya bukan hanya aset saja, tapi adalah kesejarahan. Nah, ini yang harus kita lawan. Saya lebih senang dengan tidak diterimanya rekan-rekan kepada pihak Pemkot, karena ini adalah perlawanan lebih panjang. Dan kita senang malah, sampai menang kita.
5: Selain menolak pendekatan represif dan kriminalisasi administratif terhadap aktivitas kesenian, massa juga mendesak Wali Kota Surabaya untuk mengembalikan ruang tersebut. Mereka juga turut menuntut pencopotan Heri Purnawa dari jabatan pelaksana tugas atau PLT karena dinilai melampaui kewenangan dalam pengambilan keputusan. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mengembalikan legitimasi administratif penggunaan ruang. Dalam tuntutannya juga, massa menolak Balai Pemuda dijadikan semata sebagai objek pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut mereka, Balai Pemuda merupakan warisan sejarah dan ruang peradaban yang harus dijaga keberlangsungannya bagi aktivitas seni dan budaya di Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pendengar, kunjungan kerja anggota Komisi 7 DPR RI ke gedung Bulog di Surabaya mengungkap kualitas beras cadangan pemerintah yang semakin baik di tengah lonjakan stok di Jawa Timur. Berikut laporan Januar Fahmi.
7: Kunjungan kerja anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono ke Komplek Pergudangan Bulog Banjar Kemantren Surabaya mengungkapkan kualitas beras cadangan pemerintah yang dinilai semakin baik. Dalam peninjauan langsung ke 5 gudang penyimpanan, ia memastikan kondisi beras medium tetap terjaga meski sebagian merupakan stok lama sejak 2025. Selain kualitas, Bambang juga menyoroti lonjakan signifikan stok beras di Jawa Timur yang kini mencapai 1,3 hingga 1,5 juta ton. Angka tersebut meningkat drastis dibanding sebelumnya yang hanya sekitar 500 ribu ton.
8: Itu kondisinya semuanya bagus, mutu daripada berasnya ini. Ya, walaupun ini adalah beras medium, tapi brokennya masih sesuai dengan standar. Ya, terus warnanya juga masih sesuai dengan standar medium. Maaf, beras medium. Nah, ini jumlah stok beras yang ada di Bulog, ternyata ini adalah stok yang tertinggi di Bulog Jawa Timur, ternyata ada sekitar 1,3 sampai 1,5 juta ton, yang dimana biasanya dulu sebelumnya pemerintahan Pak Prabowo, ya pemerintahan Kabinet Merah Putih.
7: Meski demikian, Bambang mengingatkan pentingnya manajemen distribusi, terutama terkait masa simpan beras. Ia meminta Bulog aktif memberikan informasi kepada pemerintah pusat dan daerah agar stok yang mendekati batas konsumsi dapat segera disalurkan ke masyarakat. Selain itu, tingginya serapan gabah juga berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Harga pembelian gabah oleh Bulog berada di kisaran Rp6.500 per kilogram, sementara pihak swasta bisa mencapai Rp7.500. Kondisi ini memicu persaingan sehat yang menguntungkan petani dan meningkatkan produktivitas nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Direktur Bisnis Persela Lamongan siap berbenah dari sisi finansial dan scouting pemain untuk raih hasil yang lebih baik pada musim depan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
9: Manajemen Persela Lamongan mulai melakukan evaluasi menyeluruh usai menuntaskan kompetisi championship musim 2025-2026. Setelah mengakhiri musim di peringkat 6, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir berkomitmen melakukan pembenahan demi meraih hasil lebih baik musim depan. Direktur Bisnis Persela, Praditya Aditya, mengatakan manajemen telah bekerja keras sepanjang musim, baik dari sisi pengelolaan klub maupun penguatan sumber pendanaan. Menurutnya, Persela akan melakukan penataan lebih matang, terutama dalam sektor finansial dan pengembangan bisnis klub. Manajemen juga mulai membangun tim khusus di bidang sponsorship dan business development yang diisi tenaga profesional.
10: Alhamdulillah Persela bisa finish di nomor 6, peringkat 6, dan kita syukuri kita sudah bekerja keras luar biasa, manajerial terus melakukan evaluasi, kita memperbaiki dari sisi semuanya, mulai dari nata finance, keuangan, kemudian menata resource funding atau sumber-sumber daripada keuangan kita. Dan kami untuk tahun depan akan mempersiapkan dengan lebih baik, lebih matang secara sponsorship, lebih matang kami sudah bangun sponsorship business development yang dimana diisi orang-orang yang memang expert di bidang engagement dengan sponsorship.
9: Kemudian pelatih Persela, Bima Sakti, mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Bupati Lamongan selaku penasihat tim dan manajemen untuk menyampaikan laporan serta evaluasi selama dirinya menangani tim.
11: Saya juga sudah bertemu dengan Pak Bupati, dengan manajemen semuanya, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan selama saya berada di Persela. Artinya saya mengucapkan terima kasih dengan kondisi yang kemarin di awal dan sampai di Liga 2 kita di posisi nomor 6.
9: Dengan persiapan lebih matang, Persela menargetkan capaian lebih tinggi pada musim berikutnya. Varin Reki melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
12: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Madiun menyambut hangat kunjungan kerja jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dalam rangka implementasi Program Strategis Energi Nasional. Berikut laporan Dayu Suwarno.
13: Pemerintah Kabupaten Madiun menyambut hangat kunjungan kerja jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dalam rangka implementasi Program Strategis Energi Nasional. Acara Ramatama yang digelar di Pendopo Muda Graha pada Rabu 6 Mei 2026 malam menandai dimulainya rangkaian agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses energi. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM atas perhatian nyata terhadap kualitas hidup warga bumi Kampung Pesilat. Dan fokus utama dari kunjungan ini adalah rencana penyalaan pertama program bantuan pasang baru listrik BPBL yang akan menyasar 573 rumah di wilayah Kabupaten Madiun.
14: Lebih dari sekedar bantuan fisik, kehadiran ibu beserta rombongan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menginspirasi kami untuk terus berinovasi dalam mengelola energi secara bijak dan berkelanjutan. Semoga kunjungan ini menjadi momentum berkelanjutan bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Madiun.
13: Menurut Bupati, program BPBL ini dinilai bukan sekedar bantuan fisik, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Selain listrik rumah tangga, kolaborasi ini juga mencakup pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya PCUTS. Langkah Kementerian ESDM ini dinilai sangat strategis dengan visi Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera bersahaja. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
12: Upaya penutupan perlintasan tanpa palang pintu di Bogorejo Magetan gagal dilakukan karena mendapat penolakan keras warga. Kesepakatan berjalan alot. PT KAI pun akhirnya membuka kembali perlintasan dengan sejumlah syarat. Yusron Al-Fatah melaporkan.
15: Penutupan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di JPL nomor 07 kilometer 175 plus 775 yang menghubungkan Kelurahan Tebon dengan Desa Bogorejo, Kecamatan Barat, Magetan, Jawa Timur, akhirnya dibatalkan setelah mendapat penolakan keras dari warga setempat. Warga yang mayoritas petani mendatangi lokasi dan meminta akses tersebut tetap dibuka karena menjadi jalur utama menuju area persawahan dan pemakaman Dusun Kombel, Desa Bogorejo. Audiensi antara warga dan PT KAI bersama pemerintah setempat berjalan alot. Perlintasan sempat ditutup pagi, namun akhirnya dibuka kembali siang harinya dengan sejumlah syarat ketat. Salah satu warga Bogorejo, Merdikun, mengaku lega karena perlintasan tersebut sangat dibutuhkan warga, terutama para petani, sebagai akses utama tanpa perlu memutar terlalu jauh untuk menuju sawah.
16: Ini sebetulnya intinya warga itu diberi jalan untuk melintas ke pertanian dan ke makam. Intinya seperti itu. Khususnya petani, kita tahu sendiri kalau petani suruh melintas jalan terus kan maharawan kecelakaan.
17: Jadi menolak ya Pak ya penutupan.
16: Iya, intinya ditolak.
15: Camat Barat Magetan Ari Budi Astuti mengatakan pembukaan sementara dilakukan sambil menunggu pembangunan akses jalan baru yang lebih aman. Pemerintah desa dan kelurahan wajib menyediakan penjaga palang pintu dan posko penjagaan di sekitar perlintasan. Dalam kesepakatan itu, perlintasan hanya boleh dibuka mulai pukul 6 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di luar jam itu, palang pintu wajib ditutup dan dikunci.
18: Memperbolehkan membuka dengan syarat kepala desa Bogorejo dan Lurah Tebon harus membuat surat pernyataan kesanggupan. Yang pertama, sanggup menyediakan penjaga palang pintu kereta api yang dibiayai dari APBD maupun APBD masing-masing. Pembukaan perlintasan kereta api dimulai pukul 06.00 sampai 17.00. Dan yang terakhir, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bukan tanggung jawab dari operator maupun regulator.
15: Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan hasil kesepakatan langsung ditindaklanjuti di lapangan dengan mengembalikan kondisi perlintasan seperti semula. Namun akses tersebut hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 2.
19: Pada saat ini setelah kesepakatan ini teman-teman di lapangan juga mengembalikan seperti semula ya. Tapi notis bahwa yang bisa lewat di situ adalah maksimal adalah roda 2. Dan ini harus benar-benar menjadi tanggung jawab dari masyarakat yang ada di situ, termasuk dari perusahaan untuk turut serta selalu mengawasi.
15: Tohari menegaskan keselamatan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Karena itu, evaluasi terhadap keberadaan perlintasan tanpa palang pintu akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
12: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Sandy, silakan.
20: Terima kasih, Mada. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengapresiasi Festival Egrang Tanoker di Jember sebagai upaya pelestarian permainan tradisional di era digital. Informasinya disampaikan oleh Nezar Patria mengapresiasi Festival Egrang Tanoker di Jember sebagai
21: Komunikasi dan Digital Indonesia Nezar Patria memberikan apresiasi tinggi kepada para penyelenggara Festival Egrang Tanoker di Ledok Ombo, Jember, Jawa Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melestarikan permainan tradisional di tengah derasnya arus digitalisasi. Nezar Patria menyampaikan bahwa permainan egrang memiliki manfaat besar bagi tumbuh kembang anak. Di tengah dominasi dunia digital, anak-anak dinilai membutuhkan ruang untuk bermain secara langsung, berinteraksi sosial, serta mengasah kecerdasan emosional mereka.
22: Kami melihat permainan egrang ini juga relevan buat terutama buat anak-anak kita di tengah serbuan digitalisasi yang luar biasa. Anak-anak butuh semacam jeda ya untuk bermain dalam rangka mempertajam kecerdasan emosional mereka.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember, Ahmad Helmi Lukman, menegaskan pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan mendukung sosialisasi permainan tradisional kepada masyarakat.
23: Lakukan pembinaan, lakukan kemudian dukung untuk sosialisasi ataupun nanti anak-anak ini sebagai agent kepada sekolah-sekolah yang lain, kepada komunitas-komunitas yang lain untuk bisa memberikan wawasan bahwa permainan tradisional itu asik juga gitu.
21: Founder Tanoker Ledok Ombo Farha Cici menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan launching Festival Egrang sekaligus pembukaan dan pemanasan menuju puncak Festival Egrang yang akan digelar pada 1 Agustus 2026 mendatang.
24: Ya, ini adalah launching Festival Egrang, jadi pembukaan ya, awalan, warming up, pemanasan, road to rangkaian menuju puncak acara Festival Egrang di 1 Agustus 2026.
21: Dirinya menambahkan bahwa rangkaian kegiatan dirancang beragam melibatkan lintas generasi dan bersifat inklusif sehingga semua kalangan dapat berpartisipasi. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
20: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
25: Baik, terima kasih Sandy, pendengar juga pemirsa. Sarasehan reformasi tata kelola pendidikan tinggi digelar untuk mendorong kesetaraan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Berikut laporan Ninda Alivia.
26: Sarasehan Nasional Internasional Reformasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi Berbasis Deliberatif digelar untuk mendorong kesetaraan antara perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Forum ini menjadi wadah penyampaian berbagai persoalan yang dihadapi perguruan tinggi, khususnya swasta. Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imran Rozuli SCMSI, menyampaikan bahwa Sarasehan ini merupakan inisiatif FISIP UB. Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi perguruan tinggi swasta yang menghadapi berbagai kendala struktural. Imran menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama adalah keterbatasan kapasitas keuangan dan sumber daya. Kondisi tersebut membuat banyak perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan dalam memenuhi standar yang ditetapkan.
27: FISIP juga memfasilitasi bagi perguruan tinggi khususnya yang swasta. Karena memang ada beberapa hal yang menjadi problematik. Pertama, bicara tentang kapasitas keuangan dan sumber daya mereka itu ya. Di teman-teman swasta sebagian besar itu dalam kondisi yang mungkin agak berat kaitan dengan misalkan kayak proses akreditasi, kemudian juga terkait dengan aturan-aturan yang agak timpang, misalkan terkait dengan bagaimana sebuah proyek persyaratannya, kemudian juga sumber daya jumlahnya berapa dan lain-lain.
26: Imron juga mengungkapkan bahwa isu-isu tersebut sebelumnya telah dibahas dalam forum serupa di Kota Bandung. Sarasehan di Kota Malang menjadi kelanjutan untuk memperkuat dorongan reformasi tata kelola pendidikan tinggi. Melalui forum ini, berbagai aspirasi akan dihimpun untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan. Imron menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan arena bersama yang harus dikelola secara seimbang antara PTN dan juga PTS. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
25: Sekian berita dari Malang, selanjutnya kita beralih kembali ke RRI Sumeneb bersama Refka. Refka, silakan.
0: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar, selanjutnya kita akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Enam jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi akibat gangguan kesehatan di tengah cuaca ekstrim. Berikut laporan Ermina.
2: Hingga saat ini total 6 jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi akibat gangguan kesehatan. Salah satunya Kamariah binti Dultayib, 85 tahun jemaah kloter 8 asal Pasuruan yang meninggal di Madinah karena sesak nafas. Ketua PPIH embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan, hingga hari ke-20 operasional ibadah haji, jumlah jemaah yang meninggal mencapai 6 orang. Selain Kamariah, jemaah lain yang wafat yakni Abdul Wahid dari kloter 7 asal Kabupaten Pasuruan, Fajar Pujas Sasmita dari kloter 11 asal Kota Malang, Sibiatun Saji dari kloter 33 asal Lamongan, Mustika Rajim dari kloter 47 asal Kabupaten Gresik dan Suyono Reso dari kloter 62 asal Kabupaten Jombang. Menurut Anam, mayoritas jemaah meninggal dunia akibat gangguan kesehatan, terutama sesak nafas yang berkaitan dengan penyakit jantung.
3: Rata-rata sesak nafas, ya kalau sesak nafas kan ya jantung. Yang kemarin terakhir itu bahkan habis sarapan pagi, kemudian sesak nafas, habis itu langsung meninggal.
5: Itu. Karena cuaca di sana juga, Pak?
3: Bisa jadi ya, karena kalau di Madinah kemarin kan infonya masih seperti di kita, 37-38. Sementara di Mekah informasinya cukup panas, bahkan mencapai 44 derajat. Nah, ini kan perlu penyesuaian. Oleh karena itu, kalau di situ kondisi tubuh jamaah yang tidak fit, otomatis akan banyak mempengaruhi aspek kesehatannya.
5: Dibawa ke layanan kesehatan?
3: Insya Allah sempat, tapi penanganannya memang belum sampai di rumah sakit. Gitu. Jadi kan di masing-masing sektor itu kan ada beberapa titik terkait dengan layanan kesehatan.
2: Sementara itu hari ini jemaah haji kloter 72 hingga 76 dari Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumeneb berangkat ke Tanah Suci. Sedangkan sebanyak 1.900 orang jemaah haji yang terbagi dalam 5 kloter berasal dari Kabupaten Sumeneb, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kota Surabaya hari ini dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, ribuan jemaah haji asal Kabupaten Sumeneb yang tergabung dalam 4 kelompok terbang secara resmi diberangkatkan dari Gor Ayani menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci. Berikut laporan Muhammad Ali.
6: Sebanyak 1.354 jemaah haji asal Kabupaten Sumeneb resmi diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dari Gor Ahmad Yani, Senin 11 Mei 2026. Ribuan jemaah haji itu dilepas Wakil Bupati Sumeneb Kiai Haji Imam Asim, didampingi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan unsur Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kepala Kantor Kemenhaj Sumeneb Ahmad Halimi mengatakan, pemberangkatan jemaah haji asal daerahnya dilakukan secara bertahap di hari yang sama. Kelompok terbang atau kloter 77 pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari, kloter 78 pukul 10 waktu Indonesia Barat, kemudian kloter 79 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan jemaah haji dari daerah ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya difasilitasi Pemkab Sumeneb.
7: Ya, ada 4 kloter, 68, 71, 72, dan 76. Yang semuanya sudah berangkat duluan, yang 68 insya Allah sudah terbang, yang 71 jam 8 pagi ini mungkin terbang insyaallah. 76 ya hanya beda-beda jam saja.
6: Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Masim di acara pelepasan jemaah haji mengimbau seluruh jemaah agar mematuhi aturan selama pelaksanaan ibadah haji, mengikuti arahan petugas haji. Jemaah haji juga diminta untuk menjaga kekompakan antar sesama jemaah serta menghindari perselisihan demi kelancaran ibadah di tanah suci.
4: Alhamdulillah, sementara ini alhamdulillah jemaah yang kita berangkatkan, alhamdulillah berdasarkan hasil informasi dari Kementerian Haji pun juga dari Kesra, bahwa pada saat sekarang jemaah alhamdulillah dalam keadaan prima, sehat.
6: Wabub Imam Hasim menambahkan, Kabupaten Sumenep berharap seluruh jemaah haji diberikan kesehatan, kelancaran perjalanan, dan memperoleh haji yang mabrur.
0: Para calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemerintah daerah setempat berpesan kepada jemaah untuk menjaga kesehatan demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Purnawan Iswantoro melaporkan.
8: Wakil Bupati Pamekasan Sukrianto mengingatkan calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Pesan itu disampaikan saat melepas keberangkatan para calon jemaah haji Minggu 10 Mei 2026.
9: Di Mekah ini kan ya cuacanya lah. Jadi kami memang berpesan kepada seluruh para jemaah yang berangkat di kloter 73 ini ya harus jaga diri baik-baik dan harus jaga fisik terutama. Ya, terutama di pola-pola makanannya, karena di sana itu ya kalau orangnya tidak sehat ya tidak bisa ibadah. Karena itu kami berpesan ya pola fisiknya harus jaga.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jumlah calon jemaah haji Pamekasan yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kelompok terbang.
10: Langsung ke Mekah, jadi masuk gelombang 2, kemudian langsung melaksanakan umroh wajib.
8: Menurut Halim, setiap kloter didampingi 4 petugas, terdiri dari ketua kloter, pembimbing kloter, dokter, dan perawat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Sumenep Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Garhi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Sanusi bin Sumarsono, umur 48 tahun agama Islam pekerjaan sopir, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kalijudan 9 nomor 20 RT 05 RW 06 Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 977/P/2026/PA/SBY antara Ana Lestariani binti Samiaji sebagai penggugat dan Sanusi bin Sumarsono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Program Kentongan hadir kembali menyapa Anda. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi melalui reporter RRI daerah Jawa Timur. Kita akan simak bersama program Kentongan di hari ini. Kita awali bersama dengan reporter Syamsuddin bahwa BPBD Kabupaten Malang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan di sejumlah kecamatan wilayah selatan pada musim kemarau 2026. Kita akan simak bersama seperti apa informasi yang akan disampaikan oleh reporter Syamsuddin berikut ini.
2: BPBD Kabupaten Malang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan di sejumlah kecamatan wilayah selatan pada musim kemarau 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan prediksi kemarau tahun ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi berlangsung lebih panjang. BPBD Kabupaten Malang telah menyiapkan personil, peralatan, dan sumber daya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekeringan di daerah rawan. Wilayah selatan seperti Sumber Mancing Wetan, Gedangan, dan Bantur menjadi prioritas pemantauan karena hampir setiap tahun mengalami kekurangan air bersih saat musim kemarau. Sadono menambahkan pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan jaringan pipanisasi air bersih untuk wilayah rawan kekeringan.
3: Kami sendiri pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam hal ini BPBD sudah menyiapkan, artinya karena potensi itu selalu hadir di Kabupaten Malang, artinya kami secara kewaspadaan, kesiapsiagaan baik personel maupun peralatan sumber daya sudah kami persiapkan, walaupun sampai dengan saat ini kami belum menetapkan status darurat bencana, baik itu siaga ataupun tanggap darurat. Akan tetapi BPBD Provinsi juga meminta kami untuk memetakan daerah-daerah atau desa-desa yang kekeringan berdasarkan potensi atau kejadian yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Malang.
2: Program pipanisasi air bersih menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber air musiman. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudari Barlinda Risa Pagita binti Lintang Ari Satmoko SE, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Kalijudan Gang 9 Trembesi 2 RT 04 RW 06 Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketinta Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 964 PD.3/2026/PA.TSBY antara Rangga Mardian Putra bin Marsudi Utomo sebagai penggugat dan Berlinda Risa Pagita binti Lintang Ari Satmoko SE sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kentongan di edisi hari ini 11 Mei 2026. Kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kalau tadi kabar dari reporter Syamsuddin sudah kami hadirkan, kali ini informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda dari reporter Khairul Umam. Pendengar, tahukah Anda bahwa memasuki pertengahan tahun, masyarakat diimbau waspada terhadap perubahan cuaca dan BPBD Sampang memprediksi kemarau tahun ini lebih panjang dan kering. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang dan kering dibandingkan tahun sebelumnya di wilayah tersebut secara umum. Kondisi ini berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah terutama daerah dengan keterbatasan sumber air bersih yang selama ini digunakan masyarakat sehari-hari setempat saat kemarau. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan bisa berlanjut hingga September di beberapa wilayah Kabupaten Sampang.
2: Bisa dibilang panjang-panjang seperti itu. Jadi diharapkan pada masyarakat untuk mengantisipasi kelangkaan air. Antisipasinya ya sebenarnya itu ya melakukan penanaman sebenarnya. Jadi lahan-lahan itu yang menjadi resapan-resapan air, misalkan kita tanam itu.
1: Menurutnya, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan sejak dini dengan mengelola ketersediaan air bersih serta tidak boros dalam penggunaan agar kebutuhan tetap tercukupi selama musim kemarau panjang. Ia mengimbau warga melakukan langkah antisipasi seperti menyiapkan cadangan air, menjaga lingkungan, serta bersama-sama menghadapi dampak kekeringan agar aktivitas tetap berjalan normal. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Pendengar, informasi berkaitan dengan program Kentongan telah kami hadirkan seutuhnya untuk Anda. Tetap bersama kami karena kami masih akan hadirkan beragam komposisi untuk Anda di hari ini dan juga informasi-informasi yang sudah kami rangkum di edisi 11 Mei 2026. Akan ada banyak sekali kabar yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan

0: nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Alfian Agung Purwanto bin Agus Purwanto, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Karangpilang Gang Bromo nomor 58 RT 02 RW 03, Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketentang Matia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 931/PDB/2026/PA/SBY antara Maulidia Auzuha binti Sunawan sebagai penggugat dan Alfian Agung Purwanto bin Agus Purwanto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Motivasi hari ini.
2: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di 99,2 MHz. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Surabaya Sore ini sesi selanjutnya. Akan ada informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Informasi tersebut berkaitan dengan kabarnya 1,4 ton sampah plastik kembali dievakuasi dari Kali Tebu, Surabaya. Dan tidak hanya informasi itu saja, bagi Anda yang mungkin melaksanakan ibadah haji, begitu ya, ketika Anda tersesat, jangan panik karena ada petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram. Nanti kita akan hadirkan pos-pos mana saja begitu ya untuk Anda di kesempatan kali ini. Jadi informasi-informasi berkaitan dengan hal tersebut akan kami sampaikan di Surabaya Sore ini di sesi selanjutnya. Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda untuk menyimak program Cek Fakta bersama dengan Nita Sylvia.
0: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Benny Ramdhani mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia TKI pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Mengutip dari akun resmi milik Benny Ramdhani pada 2025, disebutkan bahwa dalam video aslinya, Benny menginformasikan adanya praktik penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktik penipuan itu yakni dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Namun, video itu dipotong seolah Benny mengumumkan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia.
0: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: Terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, untuk kumandang adzan maghrib pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa Yayasan Konservasi Lahan Basah Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Ekoton bersama sejumlah relawan serta mahasiswa Universitas Negeri Surabaya UNESA dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UINSA kembali mengangkut sampah plastik sebanyak 1,435,1 kg dari Kali Tebu, Sidoto Powetan, Kenjeran, Surabaya pada hari ini. Amiruddin Mutakin, Manajer Program Bersih-Bersih Sampah Kali Tebu bertajuk Mission for Zero Plastic Leak atau Mosaic sekaligus peneliti senior Ekoton menyatakan jumlah sampah yang dievakuasi lebih banyak dibandingkan evakuasi sebelumnya. Kalau yang kemarin dipasang 24 jam menghasilkan 907 kg sampah. Dan hari ini dipasang lagi selama 24 jam dan dibersihkan. Dan ini lebih dari yang kemarin. Evakuasi sampah di Kali Tebu Surabaya itu dilakukan dengan memasang trash barrier untuk menghentikan laju sampah yang terseret arus di sungai tersebut. Pemasangan trash barrier yang kembali menghasilkan tumpukan sampah di Kali Tebu Surabaya itu rencananya akan dipasang secara permanen agar masyarakat mengetahui kondisi sungai yang sebenarnya. Pihaknya juga mengatakan bahwa sampah yang berhasil diangkut nantinya akan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara untuk dipilah sesuai jenisnya. Selain itu, Mosaic juga akan melakukan brand audit terhadap sampah yang ditemukan. Jadi sampah ini akan dibawa ke TPS untuk disortir, mana yang residu, mana yang organik, mana yang bisa dimanfaatkan atau dijual kembali. Dan pihaknya juga melakukan brand audit untuk mengetahui merek-merek sampah yang ada. Amiruddin juga menyebut monitoring trash barrier dilakukan setiap hari, sedangkan proses evakuasi sampah direncanakan berlangsung 2 hari sekali secara berkelanjutan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi lain yang juga ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa kabarnya bagi Anda jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, kemudian Anda tersesat, Anda tidak perlu bingung, karena ada 10 pos petugas haji Republik Indonesia di Masjidil Haram. Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menempatkan personil di 10 lokasi strategis sekitar Masjidil Haram, Mekah, untuk melayani jemaah Indonesia selama menjalankan ibadah. Keberadaan pos tersebut ditujukan agar jemaah lebih cepat memperoleh bantuan ketika membutuhkan pertolongan, baik terkait petunjuk arah, layanan kesehatan, pendampingan bagi lansia dan penyandang disabilitas, maupun perlindungan jemaah. Kepala Sektor Khusus Masjidil Haram PPIH Arab Saudi, Latif Wibawa, menyampaikan bahwa jumlah pos petugas haji Indonesia tahun ini bertambah dibanding musim haji sebelumnya. Jadi titik-titik harus ditempatkan pos sehingga akan membantu jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Jemaah tidak perlu sungkan untuk menghampiri jika membutuhkan bantuan. 10 titik pos petugas haji Indonesia di kawasan Masjidil Haram, yaitu di Terminal Syib Amir, Pintu Keluar Marwah, Area Sya'i, Area Tawaf, Pintu Babu Salam, Pertigaan Terminal Bab Ali Syib Amir, Area WC3 arah Terminal Aziziyah, ATM Center Dar At-Tauhid, arah Hotel Arjuna, dan Terminal Jabal Ka'bah. Khusus di area tawaf, petugas laki-laki menggunakan pakaian ihram bertuliskan Petugas Haji Indonesia 2026 agar lebih mudah dikenali oleh jemaah. Latif juga menjelaskan, titik penjagaan dipilih berdasarkan area yang kerap menjadi lokasi jemaah titik jemaah kehilangan arah, terpisah dari rombongan maupun mengalami kelelahan usai beribadah di tengah suhu panas Mekah. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda, karena saat ini sudah pukul 17.14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Renungan Agama Islam di edisi hari ini dan kumandang Adzan Maghrib pada pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Kali ini dari Haji Afnani Hawari dengan Esok Apa Yang Akan Terjadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang hari di mana mulut kita dikunci. Kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Esok mungkin kita sudah mati dan jasad kita dikubur entah di mana. Atau saat kita sedang tua sehingga harus berpegangan dengan tongkat untuk berjalan dengan tertatih-tatih. Atau kita sedang menunggu kematian, pendengar. Kematian datang dengan kebaikan yang besar dan bukan keburukan. Amin. Ini doa kita. Kelak izinkan, katakanlah saya bermimpi, akan bertebaran di muka bumi ini generasi yang selalu meninggikan kalimat Allah, menyeru kepada kebenaran dengan cara yang baik, saling mengingatkan untuk menjauhi kemungkaran. Tangannya selalu mentengadah mengendalikan kehidupan, tapi hatinya merindukan kematian. Illa baituka ya Allah. Bukan karena kita jenuh dan berputus asa terhadap dunia, tetapi karena kampung akhirat dan mengharapkan pertemuan dengan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Mereka gigih merebut dunia bukan karena gila harta dan takut mati, bukan, tetapi karena ingin menjadikan setiap detik dari kehidupan kita untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla. Mereka gigih bekerja karena mengharap setiap tetes keringatnya dapat menjadi pembuka jalannya ke surga. Mungkin juga mereka sedang mengendalikan dunia dan memenuhi hatinya dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Sebagian lainnya mungkin sedang memimpin ma'had putri yang setiap alumninya menjadi penentu sejarah kehidupan dunia. Bukankah ibu itu adalah al-madrasatul ula? Artinya madrasah yang pertama, yang membentuk karakter dan cara berpikir satu generasi di belakangnya. Maka persiapkanlah visi dan misi kecakapan seorang ibu sama pentingnya dengan mempersiapkan umat ini ke depan. Membiarkan anak-anak perempuan menyibukkan diri dengan hasrat untuk memperoleh perhatian dengan lawan jenisnya, seperti mengizinkan masa depan agama dan umat ini menjadi hancur. Persiapkan juga pula generasi laki-laki agar menjadi generasi pemberani bagi dinul Islam, agama ini. Generasi yang menghiasi hidupnya dengan tangis di malam hari dan usaha yang gigih di siang harinya. Mereka mampu menegakkan kepala, mentengadahkan kepala dengan harga diri izzah yang tinggi di hadapan manusia, dikarenakan kehormatannya, kemuliaannya, keimanannya, dan kekuatannya. Tetapi terhadap istrinya, sikapnya lemah lembut, penuh kasih dan cinta. Bukankah untuk melahirkan anak-anak yang hebat dan saleh, pintu pertamanya adalah mencintai ibu mereka dengan sepenuh hati. Ketulusan cinta mampu menggerakkan hati para bunda untuk tak henti-hentinya memberi perhatian. Ia tetap mampu tersenyum di saat anak bangun tengah malam, tepat ketika ia baru saja terlelap, meski ada suami yang mencintainya sepenuh hati, sepenuh jiwa. Aisyah radhiyallahu an menangis kagum kepada suaminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perhatiannya yang lembut. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir, Aisyah menangis seraya berucap, "Kana kulluhu amrihi ajabah." Ah, semuanya begitu menakjubkan bagiku, seru Aisyah. Tatkala ditanya tentang apa yang paling berkesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suaminya, ia kemudian bertutur tentang bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepadanya untuk qiyamul lail. Hanya itu. Tetapi perkara yang kecil ini tak akan hadir jika tak ada perhatian yang besar. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, betapa seringnya kami merasa suci padahal tak satu pun perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak maupun istrinya yang sanggup kami contoh. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni kami yang lebih sering lalai daripada ingat, yang lebih sering zalim daripada yang adil, yang lebih sering bakhil daripada berbagi
mengharapkan ridhamu, yang lebih banyak berbuat dosa daripada melakukan kebajikan. Ya Allah yang menggenggam langit dunia, jika sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikanlah ia sebagai penutup keburukan dan pembuka kebaikan. Ya Allah, kalau sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikan ia sebagai jalan perjumpaan denganmu, ya Ilahi Rabbi, dan bukan permulaan musibah yang tak ada ujungnya, ya Allah. Jadikan ia sebagai penggenap kebaikan agar anak-anak kami mampu berbuat yang lebih baik untuk agama Islam. Ya Allah, jadikan kami penghalang kebaikan dan kemuliaan anak-anak kami. Ya Allah, jangan jadikan kami penghalang kebaikan dan kemuliaan anak-anak kami hanya karena kami tak mengerti mereka. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan ma'unah dari Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Allah merahasiakan masa depan untuk menguji kita agar berprasangka baik, berusaha yang terbaik, dan selalu mendoakan yang terbaik.

Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Kabar-kabar sudah kami rangkum. Nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat pun kami juga akan terus menghadirkan informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda. Bagaimana dengan aktivitas di sampai dengan hari ini? Apakah Anda masih berkutat dengan pekerjaan atau mungkin sedang berjibaku dengan kepadatan arus lalu lintas? Tapi apapun itu, mudah-mudahan segalanya lancar sesuai dengan rencana Anda. Pendengar, kabarnya apa yang disampaikan Kemenkes begitu ya, bahwa satu kontak erat hantavirus MV Hondius di Jakarta ini negatif. Jadi Kementerian Kesehatan, Kemenkes menyatakan satu warga negara asing WNA yang tinggal di Indonesia lalu menjadi kontak erat kasus hantavirus dari kapal pesiar MV Hondius dinyatakan negatif. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, mengatakan kontak erat tersebut merupakan laki-laki berusia 60 tahun yang tinggal di wilayah Jakarta Pusat. Ia diketahui bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan asing di Indonesia. Andi juga menjelaskan WNA tersebut merupakan kontak erat dari salah satu kasus konfirmasi di kapal pesiar MV Hondius dan ia sempat berada dalam satu penginapan dan satu penerbangan dengan kasus kedua, yakni perempuan berusia 69 tahun yang kemudian meninggal dunia. Kemenkes menerima notifikasi dari International Health Regulation National Focal Point Inggris pada Kamis 7 Mei pukul 21.55 waktu Indonesia Barat terkait keberadaan satu kontak erat yang berdomisili di Jakarta. Usai menerima notifikasi, Kemenkes melakukan penyelidikan epidemiologi pada Jumat 8 Mei dan kontak erat itu kemudian dijemput dan dibawa ke RSPI Sulianti Saroso pada Sabtu 9 Mei untuk pengambilan spesimen dan pemantauan. Andi menyebut pemeriksaan dilakukan terhadap 5 spesimen yakni serum, urin, saliva, usap tenggorokan, dan darah lengkap. Dan hasil pemeriksaan menunjukkan negatif hantavirus. Berdasarkan kronologi Kemenkes, kontak erat tersebut melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah di Argentina pada 18 hingga 30 Maret 2026. Ia kemudian tiba di Ushuaia, Argentina. Dan sebelum mengikuti perjalanan kapal pesiar MV Hondius. Dan pada 24 April lalu, kontak erat itu turun dari kapal di San Helena dan melanjutkan perjalanan ke Johannesburg, Afrika Selatan. Ia kemudian bepergian ke Zimbabwe pada 26 hingga 29 April dan kembali ke Indonesia melalui Qatar pada 30 April. Saat ini kontak erat tersebut masih dipantau di RSPI Sulianti Saroso dan Andi mengatakan kondisi WNA tersebut tidak menunjukkan gejala mengkhawatirkan.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru gak sih?
1: Lihat, kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan,

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, masih berkaitan dengan kasus hantavirus, bahwa

0: komorbid ini perlu mewaspadai adanya virus tersebut. Di tengah sorotan terhadap hantavirus belakangan ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI juga menaruh perhatian pada resiko infeksi pada anak. Anggota Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI dan Guru Besar Bidang Ilmu PD3I Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, Dominikus Husada mengatakan, berdasarkan beberapa publikasi, kasus hantavirus pada anak jumlahnya jauh lebih kecil dibanding kasus pada orang dewasa. Dari beberapa publikasi, kasus anak itu jauh lebih sedikit, sekitar 3 hingga 10 dari kasus dewasa. Dominikus juga mengatakan, kasus anak lebih banyak ditemukan pada kelompok remaja. Gejala yang muncul umumnya mirip dengan orang dewasa, seperti demam, nyeri kepala, nyeri otot, lemas hingga penurunan trombosit. Dominikus menambahkan gejala tersebut bisa membuat hantavirus tampak mirip dengan penyakit lain, termasuk demam berdarah. Oleh karena itu, pemeriksaan laboratorium tetap diperlukan untuk memastikan penyebabnya. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga UNER juga menjelaskan bahwa hantavirus dapat menyerang organ yang berbeda tergantung jenis virusnya. Pada varian yang banyak ditemukan di Amerika, termasuk virus Andes, gangguan paling berat biasanya terjadi pada paru-paru. Adapun varian yang lebih sering ditemukan di Eropa dan Asia, umumnya lebih berdampak pada ginjal. Pada kondisi yang menyerang ginjal, pasien dapat mengalami penurunan fungsi ginjal hingga membutuhkan cuci darah. Anak dengan komorbid harus lebih diwaspadai. Resiko dapat meningkat terutama pada anak dengan gangguan sistem imun atau gangguan organ termasuk ginjal. Namun Dominikus juga mengingatkan, orang tanpa komorbid tetap bisa mengalami kondisi berat. Ia mengaitkan pada pasangan asal Belanda dalam kasus terkait kapal MV Hondius yang menurutnya tampak tidak memiliki komorbid. Jadi pasangan Belanda itu sepertinya tidak ada komorbid, artinya orang yang tidak ada komorbid juga dalam resiko untuk meninggal. IDAI juga mengingatkan orang tua untuk tetap menjaga kewaspadaan tanpa panik, dan upaya pencegahan tetap dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan, menghindari paparan tikus, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, batuk kerap dianggap sebagai gejala ringan, namun masyarakat perlu waspada jika batuk ini berlangsung lama dan tidak kunjung membaik. Tim ahli klinis paru, Dr. Aryani Permatasari menjelaskan bahwa salah satu ciri yang perlu diwaspadai adalah batuk lebih dari 2 minggu meski sudah diobati, bahkan cenderung semakin memburuk. Dan kondisi tersebut bisa menjadi indikasi tuberkulosis atau TBC, sehingga penting untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mendapatkan penanganan yang tepat sejak dini. Kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangan saya kala itu bersama dengan Dr. Aryani tentang gejala TBC dan jumlahnya di Indonesia. Mungkin di awal kita coba untuk memberikan penjelasan secara lebih real ke begitu ke pendengar begitu ya, berkaitan dengan sebenarnya kalau misalkan batuk biasa dengan batuk yang mengarah ke TBC itu apakah ada perbedaannya atau ciri-ciri tertentu begitu dokter?
1: Jadi batuk itu seringkali dirasakan itu seperti hal yang biasa ya. Nah cuman hati-hati, ada batuk yang khas pada orang TBC. Batuk itu penyebabnya macam-macam. Cuman andai kata ada batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, kemudian dia setelah diberikan mungkin pengobatan ya, pada umumnya kalau orang kena batuk itu kan biasanya diobatin dulu ya, mungkin beli sendiri atau dia sudah berobat tapi tidak ada perbaikannya. Nah ini yang perlu diwaspadai, jangan-jangan ini adalah merupakan salah satu gejala daripada TBC. Dan biasanya kalau batuk oleh karena TBC itu setelah diberikan pengobatan ya, yang pada umumnya itu tidak ada perbaikan dan sifatnya dia terus progres ya, artinya semakin lama semakin memberat, seperti itu. Jadi kalau andai kata ada keluhan batuk lama setelah diberikan pengobatan kok tidak ada perbaikan, ada baiknya mungkin untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah ini oleh karena TBC atau mungkin karena penyebab yang lainnya itu.
0: Kalau dari data yang ada begitu ya dokter, di tahun 2026 begitu ya, apakah ada peningkatan begitu untuk penyakit TBC begitu?
1: Ya, jadi sebetulnya jumlah kasus TBC itu sebetulnya ya kalau saya bilang seperti fenomena gunung es. Nah, Indonesia yang perlu digarisbawahi, Indonesia menduduki peringkat kedua ya dari total jumlah kasus TBC terbanyak sedunia. Jadi yang pertama itu adalah India, kemudian yang kedua Indonesia, dan yang ketiga adalah China. Artinya yang terlihat adalah kesannya ya, jumlah kasusnya meningkat. Sebetulnya ini salah satu dari bentuk tim daripada teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan itu segera melakukan deteksi dini, segera mungkin. Jadi sehingga didapati bahwa jumlah angka kasus TBC ini meningkat seperti itu. Jadi sebetulnya mungkin dulu juga banyak ya, tapi mungkin masih banyak yang mungkin belum terdiagnosis seperti itu.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke pendengar begitu ya, karena tadi sudah ada yang bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menunggu. Selamat petang, Oma.
1: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Presti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Oma? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, barakallah. Yang sibuk terketir, apa ya, kita doa bersama untuk yang sedang menjalani ibadah haji ya.
0: Betul, Oma.
1: Karena besan saya waktu sedang diasramakan, mereka kan masih calon haji ya. Nah, itu tanggal 24 25-nya itu dia kan kloter berapa saya lupa. Waktu di belakang itu tergigit tikus.
0: Baik.
1: Jadi digigit injak. Nah, setelah itu langsung itu kan sore ya, malamnya langsung meriang, tapi sudah diperiksa segala macam, terus dipantau terus ya, kan 3 hari sebelum keberangkatannya itu. Jadi oke, katanya bisa berangkat dengan ini. Tapi yang bekas gigitannya tuh rada bengkak gitu loh, Kak Presti.
0: Kan
1: dikhawatirkan yang sedang marak ya, hantavirus.
0: Ya, hantavirus,
1: tapi alhamdulillah sekarang ini sudah sampai di sana itu hanya bekasnya nyeri-nyeri saja gitu loh, Kak Presti ya. Saya balik dulu untuk yang mengenai penyakit tiga ini ya, Kak Presti. Baik. Itu dulu kalau di tempat yang polusinya tinggi, apalagi untuk anak-anak, itu sering sekali terkena apa ya namanya flek-flek gitu loh, Kak Presti. Karena udaranya kan mengandung tanah kapur segala, dulu loh, tapi ya jadi kita harus minggu sekali kita ke tempat gunung gitu ya untuk menetralisir itu. Tapi umumnya tuh anak-anak mulai dari umur 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu. Alhamdulillah semua dulu babynya saya tiga-tiganya juga kena. Jadi bukan saya, satu komplek itu kena. Polisinya di samping di sana kan digersihkan, polisinya di samping tanah yang itu, tanah kapur, terus polusi kimia, terus polusi yang serbuk yang itu loh buat pembangunan ya, saya nggak sebut namanya ya. Itu kan ini sekali, tapi alhamdulillah sekarang sudah di pabrik-pabrik juga sudah dipasang saringan-saringan. Nah, tadi saya juga kaget, itu perbandingannya berapa persen ya kasus meningkat untuk anak-anak TBC ini yang di India tadi disebutkan oleh Pak Bu Dokter. India, Cina ini perbandingannya dengan Indonesia berapa persen itu? Lalu tes deteksi dininya apa saja kalau untuk anak-anak? Kan saya sekarang sudah tidak punya anak, hanya cucu, mau ada yang melahirkan anak saya itu yang jadi cucu. Nah, itu berapa persen gitu ya? Terus antisipasinya tuh harus apa? Sekarang Mbak Fresti, di tempat saya di Bandung itu di samping lansia itu digabungkan. Kalau paginya itu lansianya, siangnya, bukan siang lah, jam 10-nya itu balita. Pemeriksaannya lengkap, Mbak Fresti. Terus dikasih bubur, kasih susu, dikasih telur, tapi bergantian itu ya. Itu lansia sekarang 2 minggu sekali. Dulu kan sebulan sekali. Anak-anak juga begitu. Jadi tergantungnya ini apa kerjasamanya. Mudah-mudahan untuk kedepannya ini kita Indonesia ya jauh lah dari angka itu, lebih membaik lagi gitu loh, Mbak Fresti. Tadi saya tanya berapa persennya. Lalu untuk hantavirus ini, tadi sore juga saya sudah on air ya, karena saya ini sekali antusias gitu ya dengan Kak Dini tadi itu. Cuma belum ada jawaban, saya bilang yang tadi Kak Frasi sebutkan strain virus Andes ya. Tadi kan Kak Fresti juga sebutkan ya virus Andes ini ya. Itu dengan hantavirus itu perbedaannya apa? Lalu apakah sudah menjadi apa ya pandemi gitu ya? Mudah-mudahan sih tidak ya, Kak Fresti. Terus juga apakah pemerintah sekarang ini sudah bisa membuat atau menyediakan vaksin untuk hantavirus ini gitu loh. Ya memang sih kita tambah tambah baik lagi untuk memelihara nomor satu ya tadi ya PB apa namanya untuk kesehatannya itu ya. Terus memang penularannya tuh benar kalau sudah ini apa namanya kontak dengan langsung ya misalnya menghirup dengan partikel urin atau feces atau tinja tadi ya feces tinjanya terus air liur si tikus. Nah tetapi kalau dengan droplet ini apakah juga bisa gitu Kak Presti?
0: Baik.
1: Saya mau usul ya tolong dong di Pro 1 ini ya untuk pagi acara apa itu ya programnya untuk tanya jawab gitu ya kan Pro 1 ini ini sekali loh bagus untuk education-nya ya kan sekarang lagi gencar-gencarnya BPJS ya kan tanggal 13 mau sudah aktif dengan perubahan dengan KRIS ya KRIS itu ya nah itu misalnya ada saya diberitahukan saya juga ingin ini sih kalau di Bandung tuh belum yang BPJS hanya kita mendengar saja gitu saya mohon informasi apa BPJS ini kan berubah jadi tidak ada kelas-kelasnya Mbak Presti tapi dengan ininya naik ya iurannya tuh naik tapi kan ini yang lansia-lansia ini saya bukan karena lansia dari dulu saya memang perhatikan untuk askes segala macam itu ya saya nomor satu kan sir. Terus karena juga belakang ini banyak dipicu yang kemarin saya lihat lansia di pertemuan itu memicu deliriumnya tinggi Mbak Presti karena kepikiran. Terus satu lagi ya minta tolong mudah-mudahan tadi Mbak Presti juga puasa ya. Nah kita kan puasa untuk sunnah rafahnya kan 9 Zulhijjah ya Pak ya, Presti ya.
0: Tanggal 18 Mei ya Oma ya.
1: Betul. Nah terus untuk 10 Zulhijjahnya apakah sudah ditetapkan sidang isba ininya dari Kementerian Agamanya gitu. Mungkin biasanya terus terang biasanya tuh Pro 1 RRI Surabaya lebih dulu daripada tempat kami gitu loh Kak Presti. Jadi sidang isbanya itu kapan? Baik itu aja mohon maaf lahir batin buat Kak Presti selamat bertugas bersama ya, keluarga besarnya nanti bisa menunaikan ibadah haji atau umroh. Amin. Ke tanah suci Mekah dan diparingi barokah sehat barokah selamat dan tentunya karirnya juga bisa naik lagi jabatannya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Kak Presti. Nanti jam berapa?
0: Sampai jam 20 Oma.
1: Oh, udah banyak yang nunggu loh Kak Presti. Malamnya itu loh kapan? Kemarin saya sebetulnya sibuk saya sedang ngerias panahan saya mantenkan ya malam Minggu itu, tapi saya mau masuk karena ada favorit saya ya apa namanya Frank Sinatra ya. Saya requestnya satu love itu kan. Itu enak sekali. Banyak yang telepon. Minta tolong saya Oma punya enggak judulnya ya sudah kalau saya ada kenapa tidak saya berbagi tetapi ada yang suka bilang kenapa mesti apa diberikan pada yang lain gitu loh Kak Presti.
0: Kak
1: Presti gimana saya kan berbagi karena diminta ya saya berbagi dong saya tahu kalau saya enggak tahu kan enggak masalah. Maaf Kakak Presti terima kasih
0: Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, dari apa yang tadi disampaikan Oma begitu ya berkaitan dengan hantavirus ya. Kalau dari apa yang kami dapatkan, kalau informasi yang kami dapatkan begitu ya Oma ya. Pemerintah tidak menyatakan pandemi begitu ya dan kalau dari beberapa artikel yang saya baca berkaitan dengan kesehatan begitu banyak yang menyatakan bahwa ini bukan sequel pandemi begitu ya. Jadi kenapa? Apakah beralasan begitu ya? Jadi hantavirus ini bukan virus baru tapi hasil mutasi aneh dan ini musuh lama dan aktornya itu adalah tikus. Jadi kalau misalkan gak ada tikus berarti gak ada virus. Sesederhananya seperti itu dan cara penularannya itu bukan lewat orang batuk seperti di KRL begitu ya. Jika misalkan kita batuk, kalau pandemi kan melalui droplet kita ngobrol, kemudian kalau nggak sengaja bersin atau batuk di depan orang, kita bisa saja langsung tertular melalui udara begitu ya. Nah, tapi kalau yang hantavirus itu, penularannya itu terjadi saat partikel kotoran tikus yang sudah kering terbang di udara, lalu nggak sengaja kehirup begitu ya. Nah, biasanya ini gara-gara ketika bersih-bersih di rumah misalnya, atau di pelataran atau di teras begitu ya, ada apa nih apa sih namanya, kotoran tikus yang udah kering. Kadang-kadang kan kita sapu ya, karena kalau bagi seorang ibu kalau lihat sesuatu hal yang kotor tuh rasanya nggak pengen begitu ya, langsung disapu aja pakai sapu lidi misalnya. Nah, itu akan bikin debu mengepul begitu, akhirnya tidak sengaja terhirup ke dalam tubuh begitu ya. Jadi fakta paling melegakan nanya adalah hantavirus ini secara umum tidak menular antar manusia, tapi berada pada satu ruangan dengan orang yang terinfeksi itu tidak akan membuat tertular dan rantai penularannya putus di korban pertama. Jadi ketika ada momen yang seperti ini begitu ya, ada informasi oh ada bakal ada pandemi selanjutnya nih, semua pada khawatir dan lain sebagainya, akhirnya panik buying, borong masker, nimbun mie instan ya, atau mungkin belanja ke supermarket itu nggak kira-kira, kayak besoknya itu udah nggak bisa belanja lagi begitu ya. Mungkin pernah ya ada di momen ini ketika kita diminta untuk lockdown ya, satu minimarket di tempat saya itu sampai nggak bisa diakses. Jadi orang yang benar-benar butuh banget kala itu udah nggak bisa karena antri, saking antrinya. Bahkan minimarket retail di beberapa tempat itu seperti beras, kemudian juga telur itu habis, tidak ada yang tersisa karena saking banyaknya masyarakat yang panik buying, memenuhi kebutuhan segalanya biar ketika lockdown itu tidak, kan kalau misalnya lockdown udah gak kemana-mana begitu ya, tapi ada aja di beberapa tempat saya itu masih ada yang jualan begitu ya. Jadi mungkin karena juga memudahkan orang lain untuk juga bisa masak dan lain sebagainya begitu ya. Jadi kala itu pasar di tempat saya pun itu juga masih beroperasi, memang tidak banyak begitu ya yang jualan, tapi masih ada, sehingga masyarakat di sekitar juga gak bingung ketika kondisi lockdown begitu. Walaupun kita harus ke pasar itu dengan menggunakan masker yang double-double saking khawatirnya dan takutnya kita begitu ya. Kemudian pendengar, langkah preventif apa yang bisa kita lakukan? Jadi ketika, kuncinya adalah ketika bersih-bersih begitu, nah itu kotoran tikusnya itu yang dalam kondisi kering itu gak boleh langsung disapu begitu ya, dengan teknik tenggelamkan. Loh kok bisa? Kenapa kok ditenggelamkan? Jadi dibasahi maksudnya ya. Jadi kotorannya itu disemprot dengan disinfektan atau pemutih baju, disemprot begitu ya, didiamkan dulu sampai 10 menit. Nah kalau sudah, itu bisa diambil dengan menggunakan tisu basah, tapi jangan lupa pakai selondong tangan atau sarung tangan begitu, agar kita juga terhindar dari kontak langsung dengan si kotoran tikus tersebut. Nanti kalau sudah selesai dibersihkan, dimasukkan ke kantong, dikresek, sudah masuk ke tong sampah dan siap dibuang begitu ya. Nah nanti baru dipel lagi dengan menggunakan disinfektan begitu ya, pakai pel-pelan yang atau pembersih lantai begitu ya, yang memang benar-benar ada campuran disinfektannya, kemudian juga membuat si kondisi lantai ini jadi nggak bau lagi. Nah setelah virusnya lumpuh, nah nanti bisa dibersihkan lagi si lantai biar nggak bau begitu ya. Dan yang paling penting adalah menutup semua akses masuk begitu, karena biasanya kalau misalkan kita lagi di dapur, mungkin dapurnya di depan misalnya ya, gimana caranya si dapur ini gak melongo, apalagi kalau misalnya ada makanan kalau sudah diincipin sama si tikus, aduh itu udah bahaya. Kalau bisa dibuang aja, atau mungkin makanan yang jatuh, ada kalanya kan gitu ya, kalau misalkan anak-anak suka beraktivitas begitu, makanannya tiba-tiba jatuh dan kebetulan di rumah ada tikus. Nah ini yang berbahaya. Jadi kalau misalkan udah makanan jatuh, baiknya tidak bilang belum 5 menit. Kita sendiri yang memberikan contoh kepada anak-anak begitu ya. Nah ini yang kondisi yang seperti ini yang harus dihindari. Kalau udah jatuh ya udah, makanannya harus dibuang begitu ya. Baik, dering telepon berbunyi. Ada siapa lagi ingin bergabung? Halo, selamat petang.
2: Selamat petang, Mbak Pres. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silahkan.
2: Pertama, mau nyapa Mbak Pres. Yang kedua, mau tanya. Kok nggak ngangkat musik, Mbak Pres? Biasanya kan ngangkat musik.
0: Warta musik hanya ada di Sabtu dan Minggu. Sedangkan ini adalah hari Senin.
2: Itu.
0: Betul.
2: Ya, terima kasih. Baik. Apa yang kita bicarakan tadi? Apa yang dikatakan Mbak Pesti? Dari virus-virus ya, Mbak Pesti. Mbak Pesti, reaktornya dari tikus ya, Mbak Pesti.
0: Betul.
2: Kalau menurut saya ya, saya seandainya medis, ya reaktornya dulu saya basmi, Mbak Pesti, sampai tuntas. Nanti sudah, tinggal cari virus lainnya. Gampang kan? Terima kasih, Mbak Pesti.
0: Baik, terima kasih ya. Dan kemudian menanggapi apa yang disampaikan dari Oma Yanti tadi, begitu ya. Jadi Indonesia ini memang masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian tuberkulosis. Tapi sesaat lagi deh kami akan hadirkan informasinya, begitu ya, untuk Anda. Saya akan hadirkan terlebih dahulu komposisi yang spesial, begitu ya. Sambil mungkin saat ini Anda tengah menikmati lagi santai-santai bersama keluarga tercinta sambil dengerin Pro 1 ya. Sesaat lagi informasinya kami akan hadirkan, Oma ditunggu ya. Oh pendengar, saat ini sudah pukul 18.34 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tetap bersama kami karena akan masih ada banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan petang hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
3: RRI.co.id, sumber

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jangan pernah menyesal mengenal seseorang dalam hidupmu. Orang baik akan memberimu kebahagiaan. Orang yang jahat akan memberimu pengalaman. Bahkan seburuk-buruk manusia akan memberimu pelajaran.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dari apa yang disampaikan Dr. Aryani tadi, begitu ya, bahwa Indonesia ini juga masih tinggi kasus TBC, begitu. Dan bisa dibilang 8 negara penyumbang 2/3 kasus TBC di dunia termasuk Indonesia. Ini data per 2025 di bulan November, begitu ya. Jadi India itu masih menempati posisi pertama dengan 25%, Indonesia 10%, Filipina 6,8%, Cina 6,5%, Pakistan 6,3%, Nigeria 4,8%, Republik Demokratik Kongo 3,9%, dan Bangladesh 3,6%. Faktor utama yang juga memperburuk wabah ini mencakup malnutrisi, infeksi HIV, diabetes, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Walaupun TBC ini masih menelan lebih dari 1 juta nyawa per tahun, kemajuan dalam diagnosis dan pengobatan menunjukkan secercah harapan. Dan tahukah Anda bahwa di Indonesia pun kita juga diminta untuk screening, ya. Mungkin ada di antara Anda yang pernah, kalau misalnya di rumah, kalau ada, kalau di Surabaya itu kan ada kader Surabaya Hebat, ya. Jadi setiap hari Jumatnya atau di beberapa wilayah itu dia enggak cuman hari Jumat, itu mereka akan mendatangi masyarakat, begitu ya. Jadi karena di wilayah setempat ini ada, kemudian door to door, ya, ngasih tahu untuk melakukan screening TBC, begitu ya. Kalau memang yang bersangkutan ini enggak ada handphone untuk melakukan screening TBC, dari pihak kadernya itu yang akan jemput bola. Jadi mereka ini akan didata, begitu ya, didatangi, kemudian di screening langsung oleh petugas atau kadernya langsung. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Dr. Aryani kala itu. Jadi ini merupakan salah satu upaya untuk jemput bola, begitu ya, karena ada banyak mungkin kasus yang jadi mereka yang kena TBC ini tidak langsung melapor, tidak langsung tidak langsung diketahui, begitu ya, dengan jemput bola ini agar nantinya 2030 itu bisa zero TBC, begitu. Jadi upaya ini terus digencarkan agar mencari mereka yang terkena TBC untuk segera diobati. Apalagi mungkin Anda juga pernah mengetahui, ya, bahwa pemerintah kota Surabaya dalam hal ini juga pernah membuat atau menyampaikan, begitu, bagi mereka yang tidak tuntas, begitu ya. Jadi karena kalau misalnya penyakit TBC ini kan harus dituntaskan sampai 6 bulan pengobatan secara kontinu, secara berkelanjutan, gak boleh putus sama sekali. Kalau memang kemudian ke distrik putus sebulan, itu harus ngulang lagi dari awal, begitu ya. Jadi biar gak resisten terhadap obat-obatan tersebut. Jadi mereka yang sudah dinyatakan TBC tapi membandel, dalam tanda kutip, gak mau minum obat, begitu ya, itu juga akan ada ketika pengurusan administrasi kependudukan itu akan sangat sulit, begitu, ketika yang bersangkutan tidak mematuhi anjuran dokter mengenai hal tersebut. Nah, ini juga pernah digaungkan kala itu, ya, sehingga di sekarang ini, ya, fokusnya adalah selain juga dilakukan screening, itu juga jemput bola. Kalau yang punya mobile JKN, ya, mungkin Anda pernah mendapati kalau misalnya mau berobat dan lain sebagainya, kita diminta untuk screening terlebih dahulu, begitu ya. Bahkan ketika cek kesehatan gratis itu juga sama, kita diminta screening terlebih dahulu, kemudian nanti hasilnya itu akan disampaikan, begitu, melalui WhatsApp, begitu. Jadi ini adalah satu langkah untuk mencari keberadaan masyarakat yang mungkin sebenarnya sudah terdiagnosis, begitu, atau bahkan yang belum mengetahui atau belum pernah berobat, sehingga tidak sampai terlambat untuk bisa mendapatkan penanganan untuk penyakit TBC ini. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Ariani juga bahwa batuknya itu beda dengan batuk biasa. Ciri-ciri batuk TBC itu menjadi salah satu penanda terpenting yang harus dipahami. Jadi singkatnya, kalau misalkan batuk selama 2 minggu, kemudian dikasih obat yang pada umumnya yang kita temukan di minimarket atau bahkan apotek begitu ya, itu enggak mempan begitu ya. Nah, ini baiknya harus pergi ke dokter untuk memeriksakan lebih lanjut begitu pendengar. Khawatirnya ada indikasi arah ke TBC begitu. Nanti kalau memang dinyatakan demikian, nanti akan ada dapat penanganan tersendiri oleh pihak dokter begitu. Biasanya kalau misalkan kota Surabaya ke vaskes tingkat pertama di puskesmas begitu ya. Dan itu juga obatnya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi kalau Anda mungkin khawatir kalau misalnya nanti saya periksa, saya harus bayar dan lain sebagainya, khawatir Anda tidak bisa mengakses apa namanya obat yang ada, karena kebetulan juga di kota Surabaya ini masuk universal health coverage begitu ya, bagi Anda yang merupakan warga kota Surabaya dengan menunjukkan KTP saja Anda bisa mendapatkan pengobatan gratis begitu ya, untuk bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Jadi ketika Anda mendapati batuk selama 2 minggu tidak selesai-selesai, kemudian juga karena Anda khawatir dan takut juga, maka Anda bisa memeriksakan ke dokter atau ke vaskes tingkat pertama di rumah Anda begitu ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih akan hadir menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan lupa, kita punya program Kisah Inspiratif pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti.

Pemilik nama lengkap Erni Mariam Nurjana ini mulai terjun ke kancah musik jazz di era tahun 1980-an. Namanya langsung melejit lewat lagu Kasih ciptaan Richard Kyoto yang direkam tahun 1986. Lewat album itulah ia dinobatkan sebagai penyanyi jazz terbaik. Tembang lawasnya bisa Anda dengarkan di acara PPH, Pustaka Pirangan Hitam, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas hanya ada di PPH, Pustaka Piringan Hitam FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

0: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
1: Selamat pagi, Pak Benny. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
0: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
1: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Benny lagi bersih-bersih. Peduli sedikitlah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Benny. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak

0: Benny, sekolah kita pasti bersih terus kan?
1: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: Anak-anak, sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jody Iwana bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026 ya. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Nafi Eka Patiruhu dari teman-teman Begandring Surabaya. Dan malam hari ini Anda juga bisa bergabung mendengar bersama kami melalui dua line telepon, satu line WhatsApp tentu saja di 08133 satunya 4x992 dan juga nomor telepon on air kita di 0315345474. Kalau bicara soal kereta api ya, salah satu ikon transportasi darat yang sangat melegenda, sampai-sampai adalah satu lagu yang sangat fenomenal, yaitu Naik Kereta Api Tututut ya. Dan juga lagu-lagu yang bertema kereta api yang lain tentu saja ada sudah mengenal. Tapi tahukah Anda bahwa riwayat kereta api di Indonesia itu sangat luar biasa, khususnya di Surabaya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar riwayat tram di Surabaya. Tram itu apa gitu ya, apakah sejenis kereta api yang seperti kita kenal, dan bagaimana, di mana saja rutenya begitu, bersama dengan Mas Nafi. Halo, selamat malam Mas Nafi.
1: Halo, selamat malam Mas, apa kabar?
0: Apa kabar, baik. Lama gak ketemu ya.
1: Iya, hampir mau 2 tahun mungkin.
0: Mau 2 tahun ya, 2 tahun udah gede kalau anak ya.
1: Iya, udah bisa lari ya.
0: Udah bisa lari, udah bisa minta uang ya. Oke, sehat ya Mas Nafi ya.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Oke, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar riwayat tram di Surabaya. Kalau saya tarik ke belakang, memang Mas Nafi ini suka sekali ya mempelajari perkereta apian begitu ya.
1: Iya, suka sekali sama kereta api karena dulu kan punya apa ya,
0: punya kereta api, bukan?
1: Latar belakangnya tuh suka diajak orang tua naik kereta api kan. Kebetulan ayah dulu dinas di Jakarta kan, kalau pulang ke Surabaya tuh naiknya kereta api. Terus juga suka naik kereta listrik dulu, KRL di Jakarta kan, waktu tinggal di sana. Jadi kebawa penasaran.
0: Berapa tahun di sana?
1: Saya mulai lahir sampai SMP, lulus SMP lah. Kemudian saya pindah dari sana ke Surabaya, ke Magelang dulu, baru saya pindah ke Surabaya.
0: Jadi udah cukup gede ya?
1: Udah cukup gede.
0: Awalnya dari sering ikut ayah aja naik kereta api, atau memang tertarik karena ini apa sih, alat transportasi kok kayak begini?
1: Iya, ya maksudnya saya itu waktu pertama kali, waktu kecil itu ingat sekali bahwa ketika saya naik kereta KRL itu dari stasiun UI ke stasiun Jakarta Kota, itu saya lihat relnya itu kok panjang sekali. Itu bagaimana bangunnya, siapa yang dulu membangun. Kemudian perasaan penasaran itu timbul lagi waktu saya remaja. Waktu itu kan saya pernah tinggal di Magelang, sekolah di Magelang 1,5 tahun. Kemudian saya ketemu sama satu bangunan, bangunan kolonial gitu, bangunan Belanda. Kemudian saya tanya sama teman saya, ini apa? Itu bekas stasiun, dalam bahasa Jawa yang ngobrol ya. Itu bekas stasiun, nama stasiunnya Stasiun Secang. Kebetulan kemudian dari situ, terus
0: berarti itu udah gak beroperasi lagi.
1: Iya, gak beroperasi lagi, jadi itu bagian dari jalur antara Jogja, Magelang hingga ke Semarang waktu itu.
0: Nah, jadi aneh ya, kalau biasanya anak kecil itu naik kereta api itu yang dilihat adalah pemandangan, alam-alam sekitar gitu ya. Kalau saya naik kereta api lihatnya pemandangan, terus kalau nggak gitu makan dan tidur ya, nggak ngapa-ngapain. Tapi ini aneh, seorang anak kecil melihat kereta api itu dari sisi teknis ya, jalannya yang panjang, bagaimana dia bisa bergerak gitu. Jadi emang kecintaan terhadap kereta api ini emang sudah cukup lama begitu ya, dari kecil emang suka gitu ya. Oke, ada mungkin mainan-mainan yang berupa kereta api mungkin di rumah saking sukanya?
1: Enggak sih, kalau saya mainan miniatur saya enggak terlalu suka. Cuma saya suka pelajarin tuh banyak buku sih, banyak buku, lalu foto-foto gitu, suka
0: gitu ya. Ini yang dipelajari perkereta apian dari Indonesia saja sampai dari luar negeri?
1: Lebih khususnya sih di Indonesia.
0: Indonesia ya.
1: Terlebih-lebih di era masa kolonial kan, karena saya kebetulan dari awal tuh memang saya penasaran kenapa ini dibangun, ya gitu.
0: Kenapa ini dibangun? Iya betul. Gitu. Dan akhirnya ketika remaja tadi di Magelang tahu ada Stasiun Secang yang memang waktu itu sangat bersejarah sekali ya. Betul. Kondisinya waktu pertama kali Mas Nafi lihat seperti apa di Stasiun Secang itu, Mas?
1: Kondisinya pada waktu itu memang stasiunnya sudah mati, lalu relnya kan terkubur tanah ya. Terus di bagian peronnya itu, bagian peron yang bekas ada rel-rel banyak itu, Mas. Nah, itu sudah jadi parkiran truk waktu itu. Terus stasiunnya itu, bangunan stasiunnya itu dijadikan kantor Pepabri. Pemensiunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
0: Iya, waktu itu ya.
1: Iya, waktu itu. Okay. 2009 waktu itu tahunnya.
0: Kalau sekarang kondisinya gimana? Pernah update nggak?
1: Terakhir saya lihat itu di tahun 2018. Saya pulang ke Magelang. Itu kondisinya tambah ngenes karena sudah nggak jadi apa kantor Pepabri lagi.
0: Oh, jadi nggak ini. Padahal stasiun itu bersejarah nggak kalau menurut Mas Nafi?
1: Oh iya, sangat bersejarah kan.
0: Sangat itu bersejarah ya?
1: Bersejarah banget,
0: iya. Oke, tapi tidak ter ini ya, tidak terurus gitu ya,
1: tidak terawat terus, lah ya. Iya, apalagi akhirnya kan yang dulunya bekas stasiun, dulunya bekas rel, sekarang udah bangunan utama dari stasiunnya itu udah dikepung perumahan pemukiman penduduk gitu kan.
0: Oh, jadi udah nggak bisa lagi, nggak ada akses ya?
1: Nggak ada akses. Jadinya dulu di tahun 2009 saya itu lihat truk-truk di sana itu udah kemakan pemukiman, jadi rumah-rumah.
0: Sedih ya berarti ya?
1: Ya sedih juga. Sedihnya tambah sedih. Kalau dulu sedih, sekarang tambah sedih kayaknya.
0: Gitu ya. Kalau pecinta sejarah melihat hal itu menjadi kesedihan, tapi kalau orang bisnis, wah itu kesempatan.
1: Beda motivasi.
0: Oke, kita kembali ke Surabaya sekarang. Nah, setelah menempuh pendidikan di Magelang ya, itu kemudian pindah ke Surabaya sampai sekarang. Yeah. Dan kecintaan terhadap kereta api pun juga masih tetap sama.
1: Bertambah malah.
0: Malah bertambah. Alasannya apa? Apa mungkin di Surabaya ada insight-insight baru atau apa gitu?
1: Jadi kebetulan waktu saya pertama kali ke Surabaya ya, dengan latar belakang saya suka kereta api pada waktu itu, saya melihat di Surabaya itu ada tram. Ternyata tram. kayak di Jakarta waktu itu kan. Waktu ya. Dan kemudian saya mulai suka belajar, tambah penasaran tentang tram di Surabaya seperti apa gitu. Karena saya kemudian tahu bahwa Surabaya ini kan kota terbesar nomor 2 setelah Jakarta.
0: Betul.
1: Lalu kota pelabuhan, lalu kemudian saya belajar kok apa namanya ada tram listrik, ada tram uap, lalu juga terus sekarang kemana aja bekasnya. Kemudian udah mulai sejak 2013 atau 2014 gitu, kemudian saya mulai
0: lebih satu-satu
1: lagi, iya, tertarik gitu lagi ya. Dari baca bukunya, datang ke tempat bekas-bekasnya gitu-gitu kan.
0: Tapi masih ada ya bekas-bekas tram di Surabaya ya?
1: Masih ada bekasnya, masih ada bekas lokomotifnya yang di Pasar Turi itu. Bekas relnya juga masih ada walaupun ada, ya ketindis-tindis rumah bangunan.
0: Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar riwayat tram di Surabaya lebih lanjut lagi pendengar. Okay. Untuk Anda yang mau bergabung silakan di 0315345474 dan juga 031 081 331 4x992.

0: yang punya kenangan sama kereta api atau tram di Surabaya boleh bergabung ya. Kira-kira kenangannya dulu naik tram seperti apa? Jujur saya tidak pernah naik tram. Tapi banyak yang bilang dulu saya sekolah di SMA Santa Maria ya, di Jalan Darmo, dan ketika itu banyak orang bilang bahwa di depan situ ada jalur tram. Benarkah seperti itu?
1: Iya. Jadi dulu memang ada jalur tram listrik di situ, Mas. Itu yang bentang dari daerah Joyoboyo hingga ke Jembatan Merah, itu lewat Jalan Raya Darmo dulu. Dan pas di pasnya itu di depannya Wismilak, itu lampu merah.
0: Di seberang berarti ya.
1: Itu ada haltenya dulu, ada haltenya berhenti. Jadi modelnya bentuknya kayak pos ronda begitu.
0: Kayak pos ronda. Oke, kita terima telepon dulu ya. Selamat malam, Ngobras.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam, Bang. Malam dengan Mas siapa?
0: Nafi, Mas Nafi namanya.
2: Selamat malam dan salam sehat tentunya ya.
1: Terima kasih, selamat malam, Bu. Saya
2: menarik. Dulu lama saya di Gresik Surabaya itu ya, hampir 30 tahun. Nah, memang waktu saya di sana itu masih kelihatan bekas-bekas tram, apa, relnya itu ya. Rem di, kalau nggak salah di Tunjungan itu ya, Jalan Tunjungan ya. Nah, terus yang saya pertanyakan tadi kan katanya Mas Nafis kan masih terpendam ya relnya itu.
1: Betul.
2: Apakah tidak diangkat untuk dimasukkan di museum, dimuseumkan itu buat kenang-kenangan, buat cerita sejarah untuk anak cucu lah gitu.
0: Wah, bagus itu.
2: Iya,
0: bagus itu.
2: Jadi buat cerita nanti juga yang datang bukan anak cucu aja, wisata-wisata
0: betul.
2: Di museum itu gitu loh.
0: Iya.
2: Ya, Mas Nafi, saya doakan ya. Terus juga apa namanya, sebetulnya dulu itu tramnya kan katanya apa, ada tram uap sama tram listrik ya, Mas. Iya. Itu dulu dikelola oleh siapa ya, maksudnya awalnya itu yang apakah singkatan OJS itu apa sih gitu loh. Awalnya menggunakan tram uap ya, terus tram listrik. Nah, itu menghubungkan dari mana ke mana. Lalu tram ini pada umumnya melayani rute jalur protokol apa sih gitu loh. Nah, lalu di operatornya itu apakah yang disebut OJS, bukan itu, maaf saya tidak ngerti.
0: Terus
2: tram ini berhenti operasinya tuh tahun berapa sih sebetulnya, gitu loh.
0: Baik.
2: Lalu ini ikonik sekali ya, saya buat cerita juga karena anak cucu saya masih ada di Surabaya. Walaupun saya tahu, tapi saya KTP Surabaya.
0: Baik.
2: Bisa ketemu ya. Terima kasih Bang Jo.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini menarik ini. Ini mewakili pertanyaan saya juga ini ya. Dijawab dulu deh, kira-kira apa alasan sampai sekarang sisa-sisa tram itu tidak diangkat atau disimpan begitu sebagai bukti sejarah bahwa dulu Surabaya memang punya tram gitu, Mas.
1: Oke. Jadi memang pada awal mulanya ketika tram itu sudah berakhir masanya, Mas. PJKA pada itu selaku pengelolanya itu tidak mengangkat relnya karena itu juga dijadikan sebagai patokan bahwa lahan asetnya gitu loh.
0: Oh, batas.
1: Iya,
0: batas jalan, batas
1: biar, ini. Maksudnya biar tidak biar apa, sebagai penanda bahwa di sini memang dulu bekas rel, ya ini lahan asetnya maksudnya PT KAI. Contohnya adalah kalau kita ke jalan lewat di jalan Diponegoro, itu kan di jalur hijaunya tengah-tengah jalan itu, itu kan masih ada plang aset KAI kan? Kalau apa, seandainya kita lihat,
0: saya nggak notice ya, sebelah mana ya?
1: Ada di dekatnya lampu merah pom bensin antara Diponegoro ke jalan apa ini?
0: Jalan Indragiri.
1: Sorry, Masterpiece.
0: Ya, Indragiri.
1: Indragiri. Itu kan di sisinya yang sebelah utara itu ada plang PT KAI.
0: Oh.
1: Dan di apa ini namanya, di apa ya, dekatnya
3: Pasar Kembang
1: sama di ini loh, dekatnya Bonbin, lampu merah Bonbin yang utara, lampu merah pertama itu juga ada plang asetnya di situ. Jadi ya alasan kenapa,
0: artinya plang itu menunjukkan bahwa dulu adalah itu adalah jalur tram,
1: jalur tram, dan masih dimiliki oleh PT KAI sampai sekarang, ya, penerusnya PJKA waktu itu.
0: Kan? PJKA.
1: Dan itu alasan-alasan pertamanya itu. Dan juga kalau ditanya apakah bekasnya masih ada, masih banyak banget. Hampir 80% atau 70% lah itu
0: ada
1: masih,
0: lah
1: ya, bekas rel itu masih tertanam di jalan raya bahkan. Apa yang tram listrik itu kan waktu ke apa di jalan raya Gubeng ini sempat ambles, Mas, yo. Itu kan relnya juga ikut ambles tuh.
0: Oh.
1: Itu. Nah, makanya waktu itu sempat viral ada rel ada, ya, karena di situ memang jalur tram listrik.
0: Jalur tram listrik ya.
1: Iya, bahkan kalau misalkan di Kota Lama itu sempat ada pembongkaran waktu pembangunan Kota Lama itu tuh dikeruk itu waktu rel
0: renovasi itu,
1: iya ya? Renovasi itu relnya juga masih ada, dikeruk terus kemudian dipendam lagi.
0: Oh, memang sengaja ya. Jadi agar tahu agar ditanam itu supaya mengerti bahwa ini adalah jalur-jalur yang digunakan untuk tram kala itu ya.
1: Betul.
0: Jadi yang disimpan tuh kayak lokomotifnya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Untuk yang apa sarananya yang berjalan
0: aja, tapi kalau yang sudah di tanah ya udah di tanah aja gitu ya.
1: Dan alasan terakhirnya tuh karena butuh usaha yang
0: luar biasa
1: termasuk dana effort, juga kan pada saat gitu itu ya. Kan
0: ngangkat rel tuh lo gede banget, panjang lo.
1: Betul, makanya ya repot ya, tinggi juga dananya. Jadi daripada begitu mendingan udah di
0: tanam aja
1: lah. Gitu, daripada repot-repot kan.
0: Gitu ya, biar tumbuh subur kayak tanaman ya. Oke, kita terima telepon dulu ya sebelum kita menjawab ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam, Ngobras.
4: Selamat malam. Assalamualaikum, Maju.
0: Waalaikumsalam, Bu Titi Damiati.
4: Ya, saya aslinya ini yang senang sekali saya naik tram listrik itu. Rumah saya tuh jauh, Maju, di Hayamuruk. Dan kalau hari Minggu, anak-anaknya Bapak waktu itu masih 5. Itu diajak naik mobil, mobilnya dititipkan di Tunjungan. Terus akhirnya semua anak-anaknya diajak naik tram listrik. Ini namanya tram listrik.
0: Iya.
4: Tram listrik senangnya tuh apa? Di atas itu listriknya bunyi tes.
0: Oh.
4: Jadi senang sekali gitu.
0: Kayak percikan kembang api gitu ya.
4: Kembang api
0: Iya.
4: Dan tidak berdebu, tidak ada
0: polusi.
4: Bau yang tidak enak enggak ada semuanya.
0: Bau solar kayak gitu-gitu.
4: Iya, dan orangnya tuh enggak berjejal-jejal.
0: Oh, rapi.
4: Jadi, senang sekali, senang pokoknya. Dan tidak ada apa itu mobil yang penuh dengan tunda. Tunjungan dulu enak sekali.
0: Ada yang ngamen enggak dulu? Ada yang ngamen di tren? Kepo saya. Ada orang-orang ngamen gitu enggak sih di?
4: Enggak ada.
0: Enggak ada ya.
4: Oh, dulu enak tuh ya. Enggak ada loh. Enggak ada orang ngemis pun enggak ada, orang ngamen pun enggak ada.
0: Okay.
4: Jadi memang bersih, enak, Surabaya indah. Mudah-mudahan dengan hari ulang tahun Surabaya ini nanti Surabaya juga akan jadi Surabaya indah.
0: Surabaya indah. Lebih indah lagi. Terima kasih banyak apresiasinya ya Bu Titi Damiati ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Nafi, kita lanjut lagi.
1: Oke.
0: Terus kemudian itu tadi alasannya, beberapa alasan memang tidak memungkinkan untuk memindahkan jalur tram ini tadi ya. Cukup panjang, Gubeng dan di Bonegoro, bahkan di Jalan Raja Wali pun juga ada. Semuanya ada. Nah, kemudian tadi ada induknya tadi apa?
1: OJS.
0: Itu apa itu?
1: Oke. Jadi di masa kolonial ini awal mula tram memang itu dibangunnya oleh perusahaan OJS atau singkatan dari Oost Java Stoomtram Maskapai. Itu kalau di bahasa Indonesia kan menjadi perusahaan tram uap Jawa Timur. Nah, kebetulan untuk daerah Jawa Timur yang pertama kali punya tram di Jawa Timur itu adalah di Surabaya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi areanya itu mencakup dari paling utara itu di daerah Ujung yang sekarang jadi Armatim itu.
0: Armatim, betul.
1: Lalu paling selatan itu dia nanti berakhirnya di daerah Sepanjang.
0: Oke.
1: Atau kalau sekarang itu daerah Karangpilang lah. Kalau
0: tepatnya
1: sisi utaranya Kalimas ya.
0: Utaranya.
1: Ya, itu berakhirnya di situ. Itu pembangunannya dibukanya di tahun 1889, lalu sampai ke Sepanjang itu di tahun 1890.
0: Cuma setahun aja ya pembangunannya.
1: Lalu berkembang lagi ada tram listrik. Nah, tram listrik itu menyusul di tahun 1923. Itu sama juga operatornya OJS juga. Nah, kemudian ketika sudah era kemerdekaan, perusahaan-perusahaan swasta milik era-era kolonial ini kan kemudian dinasionalisasi kan. Nah, kemudian itu semua kereta api ya, pokoknya transportasi yang berbasis dengan kereta api atau rel itu dipegang sama DKA, Jawatan Kereta Api. itu cikal bakalnya PT KAI
0: sekarang ini. Setelah berarti OJS bertransformasi setelah diakuisisi oleh pemerintah kolonial ketika itu ya.
1: Betul.
0: Oke, luar biasa sekali. Halo, selamat malam. Ngobras.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan
5: Ngobras. Saya Firman dari Surabaya.
0: Silakan Mas Firman.
5: Iya, selamat malam juga untuk Mas Nevi. Ya. Saya mau sedikit urun cerita.
0: Boleh.
5: Untuk Trem Surabaya. Jadi saya pernah terlibat di satu pembuatan artikel di dari satu perpustakaan swasta di Kota Surabaya. Saya pernah mewawancarai motoris atau supir trem yang pada saat itu tahun 2012 masih hidup
0: kondisinya.
5: Namanya Pak Abdul Aziz. Beliau ini tinggal di belakang, mungkin Mas Nevi pasti tahu atau mungkin Mas Nevi pernah ke rumahnya mungkin. Jadi itu tempatnya di daerah Sawahan. Jadi beliau dapat tempat tinggal di perumahan PT KAI yang berada di samping persis dulunya adalah istilahnya balai yasa atau tempat storage-nya tram listrik Surabaya ketika itu ya.
0: Gudang apa kayak semacam gudang gitu ya Mas ya, atau apa depo, ya? Garasi, depo.
5: Depo. Ya, depo yang sekarang sudah dibongkar karena katanya mau jadi salah satu franchise mie terkenal di Surabaya
0: itulah. Mie terkenal.
5: Kayak gitu ya. Nah, terus itu saya pernah berbicara dengan beliau dan uniknya beliau ada cerita tentang ada banyak cerita tentang beliau. Cuma salah satunya gini, ini yang paling unik adalah tentang copet gitu loh.
0: Copet.
5: Jadi copet-copet ini dia copet-copet ini kalau naik itu beliau sudah tahu karena beliau kan mantan pejuang ya. Beliau tahulah dia mantan orang militer, dia tahu di mana sih copet-copet ini biasanya ngumpul. Ngumpulnya adalah di toko metro gitu loh. Toko metro itu sekarang adalah Hotel Swiss Bell. Kalau nggak salah Hotel Swiss Berlin yang di Jalan Tunjungan. Kalau nggak salah itu di ujung Tunjungan yang mau belok ke ya mau ke hotel apa itu di situ. Nah, pasti naiknya di situ dan beliau pasti tahu gitu loh. Makanya beliau minta tolong ke kernetnya untuk ngawasin si orang ini naik sini gayanya udah kelihatan copet, usir gitu loh kondisinya kayak gitu. Nanti copet-copet ini akan salah satu yang kecopetan itu nenek saya gitu loh ternyata. Karena nenek saya pernah cerita berkali-kali nenek saya itu kena copet di tram listrik gitu loh kondisinya gitu. Karena nenek saya itu naiknya biasanya dari beliau rumahnya waktu itu di daerah daerah Bambu Runcing itu. Itu kan ada halte. Mungkin Mas Nevi nanti akan jelasin di mana-mana aja haltenya. Jadi satunya situ dan nanti copet-copet itu katanya Pak Abdul Aziz turunnya selalu di daerah kebun binatang tadi gitu loh. Lalu di situ ya. Nah, ini yang tentang copet. Satu lagi Pak Abdul Aziz ini pernah kejadian enggak sengaja dia menabrak sepeda motornya polisi gitu loh. Iya, menabrak di daerah Perak situ. Polisi-polisi ini mau dari, saya kurang tahu dari mana, mau ke arah Kolombo, yang jalan Kolombo yang sekarang tempat untuk ngurus surat
0: izin mengemudi itu ya.
5: Iya, mau masuk situ mungkin dia ngira bisa masuk ya, ternyata malah ketabrak gitu loh. Dan nabraknya sampai parah, sampai sepeda motornya Harley Davidson. Jadi zaman dulu itu sepeda motor dinas polisi itu Harley Davidson dan Harley Davidson ini sampai nabrak masuk ke dalam selokan gitu loh.
0: Ya ampun. Nah,
5: besoknya Pak Abdul Aziz ini dipanggil ke Kapolres Surabaya yang Kapolres yang sekarang jadi Hobiro yang nama lainnya Hobiro itu. Terus dipanggil, dikira wah dapat hukuman nih, ternyata malah Kapolresnya minta maaf gitu loh. Yang salah adalah anak buah saya gitu, kondisi gitu. Karena secara undang-undang itu mungkin nanti Mas Nevi bisa menjelaskan kendaraan berbasis rel ini selalu didahulukan dan selalu benar gitu loh kondisinya.
0: Iya, seperti itu.
5: Kan saya nggak tahu, mungkin nanti Mas Nevi bisa menjelaskan apakah ini berlaku sampai sekarang. Dan kemarin baru apa kejadian kecelakaan juga di Bekasi itu. Saya mungkin nanti maksudnya bisa menjelaskan. Nah, yang terakhir, Pak Abdul Aziz ini punya keunikan adalah salah satu artefaknya tram listrik itu ada di rumah beliau. Saya nggak tahu ini apakah saya juga sempat memegang artefak itu. Apakah artefak itu adalah bekas pintunya tram? Jadi bekas ketika tram listrik ini saya kurang tahu tahunnya ya, waktu diberhentikan. Mungkin Mas Nevi nanti bisa menjelaskan. itu Pak Abdul Aziz ini nekat mengambil pintunya tram, pintu dari tram listriknya. Pintunya itu diambil dan dijadikan pintu rumahnya dia gitu loh. Nah, saya nggak tahu sekarang pintu ini masih ada atau enggak. Kalau misalnya masih ada, ya mungkin nanti siapa tahu Mas Nevi dan teman-teman Begandel Surabaya bisa tahu, mungkin diamankan, siapa tahu lah kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu satu dari sedikit banget peninggalan tram listrik atau mungkin tram uap yang masih ada di Surabaya. Tram uap mungkin masih ada lokomotifnya, tapi kalau tram listrik kan sudah mungkin sama sekali nggak ada gitu loh.
0: Oke, baik.
5: Itu sih mungkin. Ya, itu ya, aja ya. Sih mungkin.
0: Makasih banyak ya Mas Firman ya.
5: Iya gitu. Sama-sama Mas. Selamat malam.
0: Malam. Oke, itu tadi Mas Firman ya. Tadi udah sedikit sharing juga tentang pengalaman dari omaknya dia ya, atau neneknya yang mengalami kejadian pencurian atau kecopetan itu tadi. Tapi memang kalau tadi disampaikan Bu Titi Damiati gak ada pengamen ya, terus ternyata ada copet ya.
1: Pasti kan, karena kan apa ya, orang-orang di naik tram ini kan pasti kan fokusnya kan nggak terlalu, maksudnya betul, tidak ketika ada goncangan atau goyangan atau ketika bersentuhan ini kan
0: dia fokusnya tidak, pada perjalanan,
1: betul,
0: bukan pada keamanan diri sendiri.
1: Nah, ya, gitu, makanya terus kita juga tahu bahwa transportasi umum di zaman dulu kan tidak seaman sekarang, betul, makanya
0: betul.
1: Bahkan gak usah di transportasi umum, di pasar pun juga bisa kecopetan kan,
0: betul,
1: asal kesempatan itu terbuka kan.
0: Artinya ketika ada crowd, ada orang yang sedang berkumpul, itu pasti ada salah satu yang ingin berbuat jahat gitu.
1: Betul
0: ya,
1: betul.
0: Itu yang luar biasa. Tapi kalau yang menarik ini adalah ketika tadi Mas Firman menyampaikan halte-halte apa? Bilangnya apa tuh?
1: Ah ya halte.
0: Halte. Okay, ya.
1: Betul.
0: Itu tram, ayo panggilnya halte. Halte kan identik dengan bus ya. Bis.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Tapi ini panggilnya apa? Kita kenal juga namanya halte atau halte, stasiun?
1: Halte. Jadi gini, kalau di era kolonial itu ada tiga tingkatan level pemberhentian kereta dan tram listrik. Tram aja. Jadi yang pertama yang besar itu levelnya paling nomor satu itu adalah stasiun. Ya. Yang kedua itu adalah halte. Lalu yang ketiga itu adalah stoplatz. Stoplatz ini artinya tempat berhenti lah, atau berhenti tram. Nah, tempatnya itu bisa ada bangunan fisiknya, bisa tidak ada. Kayak kita nih Surabaya Bus, itu kan ada haltenya,
0: ada
1: fisiknya ya.
0: Ada juga yang menunjukkan,
1: ada juga halte yang nggak ada yang fisiknya, nggak ada atapnya gitu loh. Cuman kayak plang gitu aja bahwa ini tempat berhenti. Nah itu tram listrik juga kayak gitu polanya. Jadi kenapa ada bangunannya dan ada yang tidak ada bangunannya, itu karena masalah lahan aja. Seumpama ini kan tram listrik itu kan berjalannya di tengah jalan raya, ya Mas Jo ya. Nah jadi kalau misalkan halte ini ditaruh di jalan raya, otomatis ini sudah pasti makan jalan. Nah makanya betul, untuk halte tram listrik itu hanya ada beberapa titik lokasi yang punya bangunan fisiknya. Nah begitupun juga dengan tram uap, itu hanya ada beberapa halte yang ada fisiknya. Salah satunya itu adalah di Kebon Rojo. Itu Kebon Rojo itu juga stasiun pertemuan ya. Tram uap dan tram listrik itu bertemu di situ. Itu yang awalnya ada di paling gede itu ada di stasiunnya di Wonokromo Kota atau di daerah Joyoboyo. Sisi utaranya itu kan ada bangunan, kayak bangunan sudah usang gitu kan. Nah itu dulu stasiun itu
0: tram.
1: Iya, stasiun induknya lah, stasiun paling besar tram Surabaya itu ada di sana dulu.
0: Oke.
1: Nah, di situ lalu terus yang kecil-kecil juga itu lu di Tanjung Perak. Itu di depan gerbangnya itu atau gapuranya yang buat masuk itu kalau kita mencet itu ada parkirnya itu, tiketnya. Nah itu dulu situ ada haltenya dulu. Jadi haltenya itu modelnya ya sangat sederhana karena memang mereka itu bikin itu hanya yang penting fungsinya ini penumpang bisa berteduh dari panas dan hujan. Itu aja intinya.
0: Jadi nunggu tram di situ sambil ya nunggu penumpang. Jadi karena tram itu kan tidak bisa berhenti sewaktu-waktu kayak bis itu ya.
1: Jalan berhenti.
0: Kalau tram kan harus ada jelas ya di mana dia harus berhenti, di mana harus berhenti gitu ya.
1: Iya betul. Jadi seperti itu. Memang sudah ya tertata lah.
0: Tertata
1: bisa dengan seenaknya.
0: Tapi sekarang bangunan-bangunan itu enggak ada ya, yang tadi udah kayak gede-gede gitu. Sisa-sisa bangunan-bangunan apa halte gitu ada enggak?
1: Untuk bangunan halte yang di tengah kota itu memang sudah bersih. Tinggal untuk tram Surabaya yang masih ada bekasnya itu di Karangpilang itu Karang masih Bilang, ada. Terus yang paling besar itu
0: tram yang ada bekasnya, bekasnya gimana maksudnya?
1: Masih meninggal apa namanya? Masih ada warisannya lah.
0: Warisannya
1: fisiknya.
0: Berupa?
1: Berupa stasiun, bangunan stasiun.
0: Ada ya?
1: Ada di Karangpilang. Itu stasiun,
0: karena besar ya?
1: Iya.
0: Karena besar ya.
1: Jadi di Karangpilang itu ada. Lalu di Joyoboyo itu tuh tadi yang tadi saya sebut stasiun Wonokromo Kota. Lalu untuk bangunan fisik lainnya selain stasiun itu ada depo atau garasinya lokomotif.
0: Lokomotif.
1: Itu ada di Joyoboyo dan juga ada di daerah Sawahan.
0: Oh ya,
1: yang disebutkan Mas Firman tadi.
0: Pak Abdul Aziz.
1: Nah, ya, nanti saya akan ngomongin tentang Pak Abdul Aziz nih. Jadi bedanya apa? Kalau di Sawahan itu adalah kandangnya dari tram listrik. Jadi tram listrik itu mau start dan finishnya itu semua dari
0: Wonokromo.
1: Dari Sawahan.
0: Oh, dari Sawahan. Nah, startnya di sana. Ya, ya.
1: Nah, kalau di Joyoboyo itu kandangnya tram uap. Di sana deponya ditaruh di sana, bengkelnya juga di sana. Nah, yang tram listrik ini semua bengkelnya lalu juga deponya itu semua dipusatkan di sana.
0: Di Sawahan.
1: Lalu tadi yang berkaitan dengan Pak Abdul Aziz, Pak Abdul Aziz ini adalah seorang motoris. Jadi apakah itu motoris? Jadi untuk kereta api, tram itu ada perbedaan ya. Kalau di tram listrik itu namanya motoris karena dia penggerak mesinnya itu namanya motoris.
0: Oh, motoris.
1: Oke, jadi masinis ini untuk kereta api dan untuk kereta api pada umumnya.
0: Oke, oke.
1: Oke, jadi
0: tapi fungsinya mereka sama ya, mengendalikan tram itu, mengendalikan laju dari si kereta ini.
1: Iya, jadi sebenarnya sih apa sih masinis, motoris itu apa? Jadi bedanya mereka itu bukan supir, tapi bukan operator.
0: Mengendalikan aja.
1: Karena mereka tidak bisa belokin secara mandiri.
0: Iya, ikut-ikut aja jalannya udah selesai.
1: Iya, sama seperti operator alat berat kan.
0: Betul, nah, betul.
1: Jadi seperti itu. Jadi mereka itu cuma mengoperasikan mesin ini aja, gitu, kendaraan ini aja. Jadi mereka tidak bisa berbelok, jadi ada pakemnya, jadi harus begini operasikannya, jadi begitu.
0: Cuman istilahnya beda, kalau yang untuk listrik sama uap tadi namanya beda. Motoris.
1: Kalau tram listrik itu namanya motoris, untuk tram uap itu sama dengan kereta pada umumnya yaitu masinis.
0: Kita jadi tahu sekarang ya.
1: Terus Pak Abdul Aziz kan tinggalnya di daerah Sawahan. Jadi di Sawahan itu karena tadi ada deponya, ada bengkelnya juga di situ, jadi dibikinlah komplek perumahan di situ, Mas Jo. Ya, ada komplek perumahannya, jadi Pak Abdul Aziz ini menempati area perumahan untuk orang-orang inlander atau pribumi pada saat itu. Jadi ketika saya pernah ke rumah Pak Abdul Aziz, kebetulan mungkin setelah Mas Firman kesana ya, saya terakhir-terakhir itu 2022 atau 2023 gitu,
0: barusan
1: Mas Jo.
0: Barusan ya, 3 tahun yang lalu ya.
1: Jadi ketika saya ke rumah Pak Abdul Aziz itu, saya memang masih menemukan ada pintu tram listrik itu. Jadi bayangannya gimana untuk Mas Jo biar bisa mengerti adalah pintunya tuh model kupu-kupu. Kalau Mas Jo ingat naik bis zaman dulu itu kan ada dibuka seperti ini, terus ada yang dilipat gini kan?
0: Iya.
1: Nah, seperti itu.
0: Dilipat. Itu kereta zaman dulu perasaan juga begitu ya.
1: Kereta zaman dulu.
0: Ada yang pintu lipat lah kalau begitu.
1: Iya, pintu lipat modelnya. Modelnya kayak kupu-kupu gitu lah.
0: Kupu-kupu.
1: Jadi modelnya kayak seperti itu.
0: Oh, kayak begitu.
1: Nah, sekarang itu dijadikan pintu kamar. Sama Pak Abdul Aziz. Nah, kebetulan Pak Abdul Aziz memang sudah meninggal beberapa tahun silam. Di rumahnya itu kemudian saya bertemu dengan menantunya saat itu. Terus saya baru tahu juga Pak Abdul Aziz itu sudah meninggal. Dan pada saat itu saya juga bertanya apakah dulu tuh kondisi rumahnya seperti ini gitu loh. Ternyata tidak, bahwa memang karena Belanda ini kan tidak mengistimewakan orang-orang pribumi, Mas Jo ya. Termasuk juga apa ya, kepada pegawainya gitu loh. Jadi pada saat itu adalah rumah-rumah di situ awalnya adalah gedek. Dari apa nih, dinding anyaman bambu ya.
0: Iya.
1: Sese.
0: Bahasa itu, bahasa kuno.
1: Bahkan ketika saya diceritain itu, wah, dibilang kayak kandang sapi rumahnya. Karena pakai sese
0: itu ya.
1: Waktu itu. Jadi kemudian terus, nah sekarang ya seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan zaman juga akhirnya rumah itu banyaklah rumah-rumah petakan-petakan itu yang awal dari sese itu. Nah itu jadi ini, rumah tembok sekarang. Jadi
0: itu status kepemilikannya
1: tetap jadi ikut PJKA harusnya. PTKI
0: kalau PTKI PJKA. Ya kan sekarang ya.
1: Jadi ya itu. Nah, terus juga apa namanya, kemarin itu depo tram listrik ini tadi dibilang Mas Biran katanya jadi franchise mie. Nah, itu salah. Yang benar adalah jadi arena padel.
0: Pedal. Oh. Karena mungkin udah gak laku lagi mie-nya, ganti padel yang lagi hype sekarang.
1: Ya, jadi gitu. Jadi di daerah Sawahan itu ada deponya, okay, ada perumahan Inlander dan ada beberapa rumah-rumah kolonial. Nah, itu untuk yang orang-orang Belandanya.
0: Belandanya yang lebih tinggi. Rumah gedong lah ya. Rumah ibaratnya gedong. Gitu lah ya. Rumah gedongnya itu buat orang-orang Belanda. Kalau rumah yang biasa orang Inlander itu ya rumah-rumah biasa aja ya. Orang dari kedek gitu ya.
1: Sederhana dan secukupnya.
0: Secukupnya. Tapi sekarang keluarga Pak Abdul Aziz hidup dengan bahagia ya.
1: Alhamdulillah saya melihatnya seperti itu sekarang ya. Maksudnya ketika saya kesana kan mungkin agak kaget ya siapa gitu. Maksudnya siapa? Orang asing gini
0: atau keluarga bukan.
1: Jadi Pak Abdul Aziz itu ini ketika menyelamatkan sepasang pintu itu Mas Yo. Jadi pintu itu ada sepasang ya. Jadi satu apa untuk dua kamar jadi akhirnya dipecah. Itu untuk satu kamar jadi dipecah pintunya. Nah ceritanya adalah ketika tram listrik ini diberhentikan, Pak Abdul Aziz ini pergi ke tempat di scrap, dirucat, dipotong-potong tram listriknya itu. Nah ketika Pak Abdul Aziz kesana, dibawalah pintu itu. Jadi ketika sudah lagi dibongkar, nah itu pintu itu diambil dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Iya, makanya itu. Sekarang mungkin di benaknya Pak Abdul Aziz almarhum tuh apa yang bisa dibawa pulang? Roda itu berat.
0: Berat dong.
1: Mau ditaruh di mana dan tidak menjadikan apa?
0: Betul. Kemudian,
1: kalau pintu itu pasti akan berguna kan? Mungkin apa begitu Pak Abdul Aziz?
0: Kondisinya sekarang ketika Mas Nafi melihat itu seperti apa? Berarti kan kalau itu kan model kupu-kupu diambil salah satu kan udah gak bisa kupu-kupu lagi.
1: Jadi pintunya itu ada, jadi tram listrik itu ada salah satu di bagian pintunya itu ada dua pintu. Pintunya kan begini ya. Nah nanti salah satunya ini melipatnya ke sini ada dua. Nah diambil ini satu untuk kamarnya Pak
0: Abdul Aziz. Jadi dipasang. Tapi masih berfungsi kemarin waktu ngelihat di sana.
1: Kebetulan waktu saya ke sana itu pintu kamarnya itu nggak bisa dibuka. Mungkin mereka keberatan ya. Kan itu kan area pribadi.
0: Area pribadi
1: kan?
0: Jadinya, ya. Maksudnya oke gak bisa kebuka karena pribadi. Tapi berfungsi gak?
1: Masih berfungsi. Masih ditempati kamar itu. Jadi
0: Oke.
1: Jadi kamarnya itu mepet dengan garasi mobil kan. Jadi untuk masuk ke situ pun agak-agak
0: effort,
1: sempit
0: ya?
1: Banget. Makanya ya mungkin tuan rumahnya agak-agak kerepotan lah. Kalau kita maksudnya dengan siapa nih orang asing baru datang kok minta-minta masuk kan gitu.
0: Kok bisa masuk kamar lagi ya kan. Rumah gak apa-apa masuk kamar loh ini.
1: Makanya kan.
0: Lebih pribadi lagi. Oke, terus tadi ada pengalamannya Pak Abdul Aziz yang ketabrak itu
1: yang nabrak
0: polisi tadi itu sampai akhirnya pihak kepolisian meminta maaf gitu.
1: Iya, jadi kalau dari sejak zaman era kolonial pengoperasian kereta dan tram itu memang dilindungi undang-undang.
0: Oke.
1: Jadi karena kereta ini kan dan tram ini kan ketika berhenti itu kan butuh momentum kan.
0: Betul.
1: Mas Joy, jadi
0: enggak bisa kayak enggak bisa langsung cet berhenti gitu. Enggak
1: bisa langsung mancep gitu berhenti kayak kita naik motor atau sepeda apa mobil kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi karena kendala itu akhirnya kereta dan tram itu diberi perlakuan khusus. Jadi ketika tram ini seumpama nabrak mobil tram itu tidak bersalah. Karena ada undang-undangnya. Jadi siapapun yang menghalangi laju tram itu seperti mobil itu tramnya enggak bisa disalahin.
0: Karena
1: tram itu enggak bisa belok,
0: enggak bisa berhenti tiba-tiba.
1: juga jadinya ya berarti yang ganggu jalannya tram itu yang salah. Berarti kan entah itu mobil, entah itu sepeda,
0: apapun mungkin pada lah apapun.
1: Nah, itu sejak zaman Belanda dan itu terus
0: diperlakukan sampai saat ini.
1: Sampai saat ini gitu loh. Makanya kalau ada bahasa-bahasa kereta menabrak mobil itu salah.
0: Salah.
1: Mobilnya yang nabrakin diri ke kereta.
0: Bunuh diri. Nah, ini tadi sempat di-spill sama Mas Firman soal kejadian yang di Bekasi itu kemarin yang sangat memilukan itu. Ini kalau dari sisi kacamata kalau dikaitkan dari kejadian Pak Abdul Aziz itu memang benar ya posisi keretanya ya atau gimana?
1: Kalau saya di Bekasi itu kan ini ya apa
0: salah
1: namanya? Saya sih belum tahu ya KNKT itu kan laporannya bagaimana. Cuman kalau kasusnya itu kan kereta nabrak kereta ya. Jadi itu kan memang harus dicari apakah itu human error atau apa. Cuman katanya di berita-berita itu memang ada sebelum kereta dengan kereta itu bertabrakan itu memang ada ini taksi
0: yang akhirnya ya nabrak kereta tadi ya.
1: Iya, nabrak kereta itu sehingga perjalanan beberapa kereta ini terganggu dan mengakibatkan mungkin ada miskomunikasi di situ sehingga perjalanan kereta ini akhirnya jadi ya
0: ada tersendat lah ya. Jadi yang depan ini nabrak, kemudian yang berhenti inilah ditabrak dari belakang gitu. Karena memang kan jalurnya kereta cuma satu ya. Digunakan untuk beberapa kereta gitu. Ya. Terlepas siapa yang salah gitu, yang pastinya kita kalau misalnya nyebrang atau melewati rel kereta api juga mestinya harus kita yang berhati-hati ya.
1: Betul.
0: Karena mereka juga barang gede, nggak bisa berhenti dengan mendadak ya, butuh momentum yang tepat. Oke, kembali ke pertanyaannya Oma Yanti tadi
1: ya.
0: Soal kapan berhentinya si
1: tram
0: ini. Yang dimaksud tram ini kan ada dua berarti ya. Ada tram listrik, ada tram uap. Nah, betul. Apakah mereka berhentinya bersamaan, cekrek? Sebentar, sebelum kesana saya mau tahu dulu nih, rutenya antara listrik dan uap samakah atau beda?
1: Beda.
0: Beda.
1: Jadi untuk tram uap itu melewati Jalan Diponegoro,
0: mm-hmm.
1: ya itu lewat Pasar Kembang.
0: Pasar Kembang, oke.
1: Lewat Arjuno.
0: Arjuno.
1: Ini startnya dari Jalan Joyoboyo itu ya.
0: Joyoboyo.
1: Kalau mau kota itu ya, dari itu sepanjang itu Karangpilang.
0: Karangpilang ya, dari Karangpilang. Jadi lewat menyisir tepi ya, pinggir ya.
1: Iya betul, Jalan Mastrip itu lah.
0: Jalan Mastrip. Ya,
1: Gunung Sari.
0: Betul.
1: Masuk ke Joyoboyo, Wonokromo itu. Kemudian dia ke utara. Kemudian dia nyerong ke Jalan Diponegoro.
0: Diponegoro, Arjuno.
1: Pasar Kembang, Arjuno, Pasar Turi.
0: Pasar Turi.
1: Lewat Pemadam Kebakaran itu.
0: Oke.
1: Terus belok ke Kebon Rojo.
0: Kebon Rojo, oke.
1: Kebon Rojo nanti dia ke timur, ke lewat mukanya Stasiun Semut.
0: Oke.
1: Terus belok ke utara ke Jalan Waspada.
0: Oke.
1: Lewat nanti tembus ke Jalan Gili. Gili Haji Mas Mansyur, lewat Jalan Benteng, kemudian berhenti di Jalan Ujung yang jadi Armatim itu.
0: Iya, jadi ke sono semakin ke ujung, ke Perah ya.
1: Betul, itu dulu pelabuhan nanti sehingga orang yang dari tram itu nanti bisa nyebrang ke Pulau Madura.
0: Oke. Gitu. Nah, jadi itu mengangkut yang
1: tram uap
0: gitu ya.
1: Untuk tram listriknya itu yang ditaruh di tengah kota karena bebas polusi dan gerbongnya tidak sepanjang tram uap. Karena tram listrik itu maksimal satu rangkaian itu hanya tiga dan dalam kondisi tertentu aja. Dan jam tertentu aja.
0: Maksudnya gimana? Dalam kondisi tertentu gimana?
1: Gini-gini, tram listrik itu pada umumnya kalau kita lihat di foto, itu kan hanya ada satu atau dua.
0: Dua rangkaian?
1: Iya, betul. Satu rangkaian gerbong. Ada dua unit lah ya.
0: Dua unit gerbong.
1: Tapi ketika di jam padat seperti pagi hari dan sore hari, itu kan di jalur tertentu yang melewati beberapa pasar, itu ditambah satu gerbong namanya gerobak pasar itu dalam bahasa Belanda disebutnya Mark Wagen. Itu gerobak pasar. Jadi untuk orang yang pedagang-pedagang ngebawa pikulan, nah itu gerbongnya lebih lapang daripada gerbong yang pada umumnya untuk penumpang aja. Pada
0: utama. Jadi ini gerbong tambahan lah.
1: Gerbong tambahan.
0: Ibaratnya begitu ya.
1: Jadi misalkan pedagang-pedagang ini yang dari daerah Joyoboyo, ini kan ada Pasar Wonokromo ya Mas Jo ya. Kalau dia mau pergi ke Pasar Genteng nih, mau turun di Jalan Tunjungan, ya udah naik kereta itu. Itu makanya.
0: Beda sekali kelasnya ya zaman dulu ya. kayak ini ya. Kayak kapal Titanic gitu ya, yang bagian atas tuh kelas atas, bagian bawah kelas bawah. Nah, itu di bagian belakang adalah gerbong para penumpang itu.
1: Para penumpang itu pada menjual. Iya, karena kan nggak mungkin ya penumpang biasa ini kan diseselin ada buang lah di situ, jadi
0: disendirikan. Gitu. Oke.
1: Nah itu yang
0: itu lewat tengah kota. Dari sisi ininya.
1: Pelayanannya.
0: Ya.
1: Rutenya itu. Pertama tentu dari Wonokromo kota itu Joyoboyo, lalu dia nyisir lewat jalan Darmo.
0: Dari tengah ya?
1: Iya, tengah. Okay. Terus nanti dia tembusnya dari Darmo itu ke jalan Panglima Sudirman. Dari Panglima Sudirman nanti ketemu, apa ini, Balai Pemuda.
0: Balai Pemuda. Nah,
1: nanti dia pecah, ada yang ke timur nih, ke Gubeng.
0: Ke Gubeng.
1: Yang barat ini lewatnya jalan Tunjungan, Grahadi ini.
0: Grahadi,
1: terus tembus ke jalan Tunjungan, terus ke Gemblongan.
0: Oke.
1: Sampai ke Tugu Pahlawan.
0: Tugu Pahlawan.
1: Jembatan Merah.
0: Oke.
1: Nanti dia
0: ketemu di Kebon Rojo dong.
1: Ketemu di Kebon Rojo. Nanti dia ke Jembatan Merah, mentoknya di Tanjung Perak.
0: Oh.

0: Oke, berarti dia melintas jembatan juga.
1: Iya, betul. Makanya jembatan ini, jembatan Gubeng ini.
0: Jembatan Pemuda.
1: Iya,
0: betul. Yang sini kan?
1: Iya, betul. Yang Panjemon Kasel itu kan?
0: Iya, jembatan itu, Jalan Pemuda itu.
1: Memang dibuat beton itu juga termasuk untuk menopang tram lewat di situ, Mas Jo. Jadi, jadi ada cerita begini, di tahun 1924 itu kan semua tram dalam kota itu kan sudah jadi tahun 1923 pertengahan. Okay. Nah, kemudian kurang sepotong nih Mas Jo pembangunannya karena nunggu jembatan ini harus jadi selesai dulu. Iya, jadinya yang apa namanya ada rutenya menuju ke stasiun Gubeng sama ke Gubeng Jalan Raya Gubeng ini. Itu cuma mentok sampai di Kayun.
0: Oke.
1: Kita punya rute memang nomor 2 atau nomor 3 lane-nya. Lane-nya. Jadi lane ini bahasanya dari bahasa tram. Kemudian diturunin ke bemo. Iya. Lane apa? Kalau dulu lane-nya lane 1, lane 2, lane 3.
0: Itu untuk tram dulu untuk ya, tram bahasa lane.
1: Nah, terus kemudian di tahun 1924 ketika jembatan itu jadi, nah lane-nya dibuka lah itu sampai ke Gubeng. Dulunya awalnya memang kan oke kita bikin rute ya dari misalkan dari mana ini jembatan merah jembatan ke merah. Gubeng. Okay. Tapi karena jembatan belum jadi, akhirnya rute itu dipendekin hanya tulisannya jembatan merah sampai dengan Kayun. Kayun pojokan sini loh. Sampai di sisi baratnya jembatan berarti kan. Ketika jadi tahun 1924 itulah.
0: Baru jalan lagi. Jalan lagi lancar. Ya.
1: Jadi dan pembangunan jembatan itu juga urunan pemerintah kota dengan perusahaan operator tram itu. Jadi patungan. Jadi enggak mau dong pemerintah
0: jadi,
1: kota.
0: Kan jadi sebentar. Jadi itu atas prakarsa juga dari apa pengelola tram itu ya.
1: Iya.
0: Jembatan termasuk itu ya.
1: Iya, karena kan mau tidak mau kan tram ini kan juga apa namanya memakai jembatan
0: itu juga
1: harus mereka juga pemerintah juga harus mikir gimana caranya harus nopang itu tramnya karena tentu kalau yang paling banyak ditopang di situ kan bukan hanya mobil waktu itu Mas Jo kan juga tram kan yang paling banyak lalu kan
0: luar biasa. Jadi makanya struktur bangunan dari jembatan itu sendiri juga terlihat beda ya dari jembatan-jembatan lain ya, lebih kokoh karena menopang beban yang cukup berat. Ya. Oke, the question terakhir ini kapan mulai tadi 1924 mulai beroperasi jembatan itu. Ya, artinya kala itu tram masih bisa cukup berjalan hingga tahun berapa akhirnya benar-benar masa tram uap dan tram listrik ini berakhir.
1: Oke, jadi untuk tram listrik itu di tahun akhir tahun 1960-an, 68 atau 69 itu sudah off, benar-benar off untuk tram listrik. Ya. Nah, terus untuk tram uap itu berakhirnya tahun 1978. Jadi alasannya kenapa? Alasannya adalah tidak ada modernisasi dari pihak pengelolanya saat itu PJKA. Terlebih-lebih di kasusnya tram uap. Jadi apa yang dipakai di era kolonial itu terus dipakai hingga 1978 itu
0: Mas artinya Jyoti. Tidak ada permajaan diperbaiki gitu. Atau gimana dipakai terus gitu.
1: Untuk kasusnya tram listrik Mas Jo, memang tram listrik itu kan lihatnya jalan tengah kota itu, ya kan. Terus juga di tahun akhir tahun 1960-an itu eranya Pak Sukoco, itu kan juga ada pon. Nah, menurut kabarnya bahwa Pak Sukoco itu butuh ketika ada pon itu butuh jalan yang lebih lengang atau lebih lebar. Jadi kabarnya bahwa tram ini kan mengganggu lalu lintas.
0: Kan
1: jadi bikin ribet lah di jalan
0: nih.
1: Daripada macet, akhirnya mungkin ada pengaruh itu karena ada pon itu akhirnya tram listrik itu diberhentikan.
0: Lagi-lagi kebijakan politik ya, ya akhirnya itu menjadi satu. Ya ini mungkin ditangkapnya sebagai hal seperti itu. Kita tidak menilai satu pihak ya, tapi karena banyak faktor ya, banyak faktor ya, anggapan pun juga asumsi pun juga akhirnya muncul. Apakah karena memang adanya kegiatan pon di Surabaya kala itu ya ataupun apa ya, yang pasti tram sudah berakhir masanya, tram listrik tahun 60-an, tram uap tahun 70-an, akhir 70-an lah ya. Nah, artinya sekarang kita hanya bisa meninggalkan cerita. Terus jalur-jalur yang digunakan untuk kereta api sekarang itu adalah jalur yang digunakan pada saat tram listrik dulu berarti ya, yang dari Wonokromo itu sama mana? Tram uap listrik sama?
1: Tram uap dan tram listrik itu lewatnya berbagi di jalan raya, Mas Jo. Jadi yang apa yang ada di
0: berarti kalau tram kalau jalur kereta udah beda ya jalurnya.
1: Udah baru. Beda dan stasiunnya yang di Wonokromo Kota itu di Joyoboyo itu juga beda dengan Wonokromo yang ada di dekat pasar dulu. Itu. Ada dua. Jadi masing-masing perusahaan itu beda stasiun dan beda lokasi walaupun namanya sama. Jadi nih gini, yang paling gampang adalah saya kasih contoh di Karangpilang itu ada stasiun tram. Di stasiun sepanjang juga ada stasiun kan.
0: Ya,
1: stasiun jadi terapin. Dulu ini ada dua stasiun bernama stasiun sepanjang. Yang satunya namanya Sepanjang OJS, yang

0: di saya bilang itu operatornya tram ini, tram, satunya sepanjang SS, SS ini Stars Purwehen yang punya jalur dari Surabaya ke Jogja ini,
1: ke Jogja yang jalur panjang lah ya. Oke. Siap-siap. Jadi dibayar bukan akhirnya menggunakan jalan tram, juga bukan menggunakan stasiunnya tram, karena beda antara stasiunnya tram sendiri sama stasiun kereta api sekarang. Oke. Mas Davi, luar biasa ini sudah sampai over karena memang obrolnya seru banget. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya, ngobrol-ngobrol seputar sejarah gitu ya. Ada mau disampaikan lagi mungkin untuk closing statement-nya?
0: Ya, saya selalu berharap bahwa kejayaan tram itu bisa diulang lagi di era sekarang dengan sesuai zamannya lah, apapun itu, mau LRT, MRT, semoga Surabaya tidak kalah dengan Jakarta.
1: Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
2: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ju Adi Yuanda bisa kembali menyapa Anda ya di kebersamaan kita edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026 ya. Dan malam hari ini kita bakal ajak Anda untuk bernostalgia bersama dengan mendengarkan lagu-lagu mancanegara lawas ya, dan bahkan mancanegara klasik yang bisa Anda request malam hari ini. Tahun 60-an boleh ya, batasnya 60-an aja deh. 70, 80 ya, karena memang ada lagu-lagu yang hits tahun 50, 40-an bahkan yang juga Anda sering dengarkan. Ya, kita akan buka untuk Anda pendengar di 0315345474 dan juga 081331494992. Kalau misalnya nanti saya angkat telepon Anda, jangan lupa Anda sebutkan saja passwordnya Ruang Rindu ya, Anda sebutkan dengan Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu klasik, lagu-lagu oldie, lagu-lagu era tahun 60-an, 70-an, 80-an bisa Anda request malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga bagi Anda yang mau mengirimkan atensinya melalui WhatsApp ya, jangan lupa juga kalau misalnya kirim WhatsApp juga harus ada passwordnya ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Voice note juga boleh, ataupun juga mau telepon langsung ke nomor Wawa kami juga boleh, silakan. 081331494992. Baik mendengar, sambil menunggu atensi-atensi Anda, kali ini saya akan putarkan satu lagu yang cukup legendaris dan memang sangat enak sekali didengerin malam-malam seperti ini ya. Dari Eagles dengan Hotel California, spesial untuk Anda.

0: dari Eagles ya dengan Hotel California. Saya membayangkan betapa indahnya gitu ya hotel di California. Pengen kesana tapi gak ada biaya ya, hanya angan-angan aja ya. Mungkin Anda pernah pergi ke Hotel California. Nah, boleh cerita sama saya gimana keindahannya menginap di sana, kenyamanannya seperti apa begitu ya. Silakan 0315345474 0815081331 satunya 4x992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Selamat Ruang malam. Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum Mas Jun.
0: Iya Bu Siti, silakan monggo. Alhamdulillah.
1: Tak dungakno tambah seger.
0: Amin, amin ya.
1: Akhirnya.
0: Amin ya, amin. Amin itu aja.
1: Timbangan, iya diamini loh.
0: Iyalah timbangannya kekeran.
1: Ucapan saya ini mudarat loh.
0: Mudarat ya, mandi ya. Mandi.
1: Mudarat. Loh.
0: Ayo lagunya apa? Mudarat.
1: Oh my love.
0: Oh my love.
1: Paul Anka.
0: Oh my love. Paul Anka ya. Oke.
1: Iya.
0: Siap. Saya cari dulu ya. Tonight my love, tonight my love, tonight
1: yes.
0: Story of my love, yang apa itu? Yang story of
1: itu
0: my
1: kan
0: love.
1: My love saya.
0: Oh. Paul ya, Anka, wes. Paul Anka.
1: Salamnya buat Umi yang di Queen, sehat selalu. Umi, Umi Gustian di Pondok Maritim. Jan.
0: Ya. Yeah.
1: Dewi, Pak Idris. Bu Harpini, Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibowo, terus Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiyati, Bu Ramli, Pak Wandi,
0: yeah.
1: Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Ali, Mas Dio, dan semuanya. Terima kasih banyak ya Mas
0: Dio,
1: Adi Wanda.
0: Mas sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti dari Pasuruan ya, yang sudah bergabung sebagai penelpon pertama, Bu Siti ya. Terima kasih atas atensinya Bu Siti, semoga sehat selalu ya. Yang lain ditunggu monggo silakan, langsung aja bisa menuju ke line telepon kami 0315345474. Selamat malam buat Pak Mariono dari Tulungagung. Mas minta diputarkan lagunya Lonely is the Night. Lonely is the Night ya, dari Air Supply. Kemudian salamnya buat Pak Sukardi, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Juwadi Yuanda, selamat bertugas. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih ya Pak Mariono dari Tulungagung. Terima kasih, lagunya sudah saya siapkan dulu nih. Semoga nanti bisa terputar. Bisa, ya baik. Kemudian ada lagi yang mau bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
0: Waalaikumsalam. Silakan Oma Yanti Queen.
2: Yo te amo.
0: Yo te amo.
2: Dari enggak pakai R, amo saja.
0: Amo saja.
2: Spanish atau Spanyol dari Cayane.
0: Oke, salamnya buat
2: spesial Kak Haji Ali Wasik dan Mbak Sri Kismawatinya. Lalu terima kasih tadi Bunda Siti Berlian. Lalu buat Bu Susilowati Sumatera Selatan. Dan buat Bunda Sri Hartini di mana arah ya, buat Bunda Musdiati Wibowo dan buat Bu Nur Fadila, Bu Nunung, sama Mas Bandi. Oh ya, Teh Dewi dan Bro Idris. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen. Good night my love dari Paul Anka, disuka oleh Ibu Siti dari Pasuruan.

Cheyenne ya, Cheyenne dengan Ye Te Amo. Sudah kita nikmati bersama ya, disuka oleh Oma Yanti Queen yang tadi sudah bergabung melalui line telepon. Selamat malam aja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya Juadi Yuanda yang masih kawal hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan Anda bisa bergabung kembali bersama kami pendengar di line telepon kami 031-534-5474 dan juga WhatsApp kami di 081-33-14-992. Kalau tadi sudah ada Pak Mariono dari Tulungagung, sekarang saya mau sambung kembali dengan Mbak Rika Herlin. Halo Mbak Rika Herlin, ya selamat malam. Ruang Rindu berbagi rindu, ya selalu berbagi memori saja ya. Berbagi rindu Mbak lewat lagu ya. Never Had a Dream Come True as Club Seven. Oke, okay, tahun 90-an ini ya. Kemudian salamnya buat Pak Ari Priambodo RS Mitra dan seluruh pendengar Pro 1. Baik, terima kasih Mbak Rika Herlin. Atensinya, saya siapkan dulu ya S Club 7-nya. I never had a dream come true, gitu kalau tidak salah lagunya. Kemudian salam berikutnya ada Ibu Siti Rumia dari Tuban. Halo Ibu Siti Rumia Tuban, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Ibu. Requestnya lagu Richard Mark Right Here Waiting ya. Salamnya buat Ibu Dewi, Bu Wira, Bu Sikaro, Bu Oma Yanti Queen, dan salam untuk semua pendengar Pro 1 Surabaya. Buat Mr. Joja terima kasih ya. Ya Ibu, sama-sama ya. Lagunya saya coba siapkan terlebih dahulu ya. Oke, untuk Anda yang mau bergabung, saya kembali menunggu atensi-atensi Anda yang lain. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Right Here Waiting ya, dari Richard Marx, sudah kita nikmati bersama di malam hari ini ya. Pukul 21 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama saya Juadi Wanda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bapak Sujud Nusantara, halo. Dari Kalianyar, Surabaya. Requestnya Woman dari John Lennon. Baik, saya coba siapkan dulu. Selanjutnya buat Ibu Sandra, Mama Ayu, Bu Siti Pasuruan, Om Ayanti Queen. Selamat beristirahat buat Mas Junya, makasih. Ya deh. Oke, kemudian ada yang bergabung lagi nih via WhatsApp. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Rindu.
0: Iya, Memori Lewat Lagu. Siap, selamat malam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.
1: Aku capek duduk-duduk. Capek habis nyuci.
0: Oh ya, enggak apa-apa. Yang penting sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Monggo mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu kesayangan aku.
0: Apa? Endang, oh ya.
1: Itu bahasa Inggrisnya apa sih?
0: Endang bahasa Inggrisnya. Endang.
1: Nggak ngomong bahasa Inggris.
0: Loh, itu bukan bahasa Inggris itu, bukan bahasa bahasa sebelahnya Inggris. I will always love you.
1: Apa judulnya?
0: I will always love you.
1: Oh, angel ngomongnya gak bisa.
0: Kalau dalam bahasa Indonesianya itu, aku akan selalu mencintaimu. Wes.
1: Oh.
0: Gitu, aku akan selalu mencintaimu sayang. Oh, no.
1: Alhamdulillah.
0: Aku dikerjain. Saya dikerjain ternyata.
1: Sayang, ya. Ya.
0: Siap, terima kasih. Boleh.
1: Iya, tinggalin dong.
0: Iya, betul. Semoga bisa membawa kebahagiaan buat semuanya ya.
1: Merah-merahnya banyak ya.
0: Apanya merah-merahnya? amin doanya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Ya.
0: Amin. Oh, enggak. Silakan salamnya buat siapa?
1: Yang untuk

0: Igen.
1: Wajadu jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Banyak yang menunggu. Magandeng.
0: Oke, terima kasih banyak Bu Ati Ramli. Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo Pak Idris.
2: Boni M bisa ya?
0: Yang judulnya apa itu Pak?
2: Mabeker.
0: Tulisannya Mabeker.
2: Iya.
0: Oh, Mabeker ya, bisa.
2: Lancar aja.
0: Salamnya buat
2: untuk yang barusan turun, Om Ayanti. Terus ada tadi Om Ayanti, Bu Siti, Pak Mariono tadi ya. Terus apa lagi, Bu Rika Erlin, Alba juga, Bu Dewi, Pak Bambang, Pak Mas Bandi, Pak Budi Sukesno, Budi Saksena. Semuanya saya lupa maju semuanya.
0: Siap.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama Bapak.

0: Selamat malam aja untuk Ibu Ibu Nani ya, tadi sudah bergabung ya. Ibu Nani, requestnya tadi sudah saya puterin. Selanjutnya buat semua pendengar setia Pro 1, buat Mas Junya semoga sehat selalu dan tambah smart gitu ya. Ibu Nani apa kabar? Ya, oh Ibu Nani sudah, Ibu Nur Fadila. Halo Ibu, Assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Requestnya Girl on the Bus ya, Cliff Richard. Salamnya buat sebentar, buat Bu Wira, Oma Yanti, Bu Isikaro, Bu Hartini, Bu Dewi, buat Mas Jonya yang bertugas malam ini, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu, sehat selalu ya untuk Ibu Nur Fadila. Cliff Richard dengan Girl on the Bus. Oke, kemudian ada siapa lagi nih yang mau bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke lah, terputus ya. Oke, halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo.
0: Halo.
1: Selamat juga Bang Jody Wanda.
0: Ya, Bu Wira, silakan.
1: Request lagu Roxanne dari The Police.
0: Dari The Police?
1: Roxanne.
0: Oh, Roxanne. Dari The Police ya? Oke.
1: Selamat malam untuk Pak Suci Tusantara, Pak Bambang, Pak Mariono, Pak Mulyono, Pak Awi, Bu Eva Mayu, Bu Siti Ramia, terus apa, Bu Kustianingsi, Pak Bambang juga, Mas Bandi, Mas Aza, terus untuk Bu Wati, Bu Siti di Pasuruan Group, terus untuk siapa di Garuda ya, Mbak Mimi, Mbak Nana, Mbak Nani, Mbak Jayani, Mbak Nusratila, semuanya yang saya belum, yang saya terlupakan, artinya saya pelupa.
0: Yeah.
1: Untuk Bang Jo Adiwanda, ku ikhlaskan dirinya Bang Jo karena sudah siarannya lama, gitu kan. Sebenarnya selalu rindu. Jadi Bang Jo mau libur, entah itu hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat, ku ikhlaskan.
0: Apalagi nih. Ya, terima kasih. Orang masih kerja kok disuruh libur.
1: Hari Minggu libur hadir terus kan.
0: Jadi
1: puas berjanji.
0: Iya, bilang aja kalau bosan, bilang aja.
1: Saya gak bosan. Maksudnya Bang Jo kan mau ambil hari Minggu
0: ya, nih, belum, belum.
1: Itu, kan? Jadi nanti Minggu ketiga nih Bang Jo mau libur, mau terus sedihnya masuk sampai Sabtu kembali hari Minggu.
0: Iya, tebak-tebak aku, saya kapan libur nanti dapat hadiah ya. Makasih banyak.
1: Iya. Bosan Bang Jo.
0: Iya.
1: Itu selalu merindukan Bang Jo.
0: Oke. Okay.
1: Dari setiap siaran.
0: Siap.
1: Iya.
0: Yo.
1: Yo.
0: Yo. Makasih. Yo. Iya. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Rumur Pagi Rindu, Memori Dapat Lagu.
0: Selamat malam Irfan, silakan yo.
2: Mas Jo. Lagunya Village People Mas Jo.
0: Apa judulnya?
2: YMCA.
0: YMCA judulnya? Judulnya yang tadi siapa?
2: Village People.
0: Village People. Tahun 78. Wow. Oke, siap. Selanjutnya buat siapa ini?
2: Iya, salamnya buat Mas Jo yang tadi udah gabung juga. Buat semuanya sih Mas Jo yang lagi dengerin Pro 1. Iya, gitu aja sih Mas Jo.
0: Ya. Yo, selamat malam buat Irfan. Lagunya langsung saya putarkan ya. Girl on the Bus, Cliff Richard, selamat menikmati untuk yang sudah request ya.

0: YMCA ya, dari Village People. Oke, kita sudah nikmati bersama di request dari Irfan ya, dari Mojokerto. Terima kasih. Halo, selamat malam Ibu Sri Suhartini. Apa kabar? Request lagunya Chicago, If You Leave Me Now, gitu ya. Salamnya buat sebentar. Buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Nur Fadila, Bu Mimi, Kak Ine, Oma Yanti, buat Mas Jody Yuandanya, terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Sri Suhartini, If You Leave Me Now, sudah saya siapkan ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam, sudah bergabung ini.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori ya. Lewat lagu.
0: Siap. Waalaikumsalam.
1: Mas Jo.
0: Ya.
1: Malam ini saya mau minta lagu dari Johnny Horton.
0: Johnny Horton?
1: Iya. Dale Never Take Her Love From Me. They'll never take her love from me.
0: From me. Yeah. Sepertinya tidak ada ini.
1: Iya, itu they will never take love from me. Kan
0: mungkin
1: itu,
0: yang
1: itu
0: lain?
1: Jadi tidak ditemukan. Oke. Okay. Kalau begitu Johnny Horton ada itu For the Girl, saya lupa.
0: Johnny Hortonnya enggak keluar masalahnya, bukan judul lagunya. Johnny Hortonnya yang tidak keluar.
1: Oh, Johnny itu kan double November-nya.
0: Iya, tidak keluar, Pak.
1: Yankee. Oh, enggak ada list.
0: Johnny Hortonnya yang tidak keluar, betul. Johnny Hortonnya tidak bisa keluar. Saya searching, bukan
1: tidak
0: judul
1: ada
0: lagunya.
1: Ada penyanyi Johnny Hortonnya. Oke, kalau begitu.
0: Paling saya tidak keluar.
1: Bobby Fee.
0: Bobby Fee, coba
1: Bobby,
0: saya
1: cari. Double Beta, double Echo juga Fee-nya.
0: Bobby Fee yang judulnya apa?
1: Young Love.
0: Love-nya nggak ada, yang ada Slow Down sama Take Good Care of My Baby.
1: Boleh juga Take Good Care
0: of My Baby.
1: Yeah.
0: Itu?
1: Iya, Take Good Care of My Baby. Yang Love-nya nggak ada ya?
0: Nggak ada, nggak keluar.
1: Love.
0: Adanya cuma itu sama ada lagi.
1: Sampai tahun berapa?
0: Tahun 60.
1: 60 sampai batas 90?
0: Iya, 90 boleh.
1: Kalau di atas 90 sudah nggak bisa.
0: Ya.
1: Yeah. Oh, ini oldies ya, special oldies.
0: Betul.
1: Aduh, kalau gitu saya ganti saja ya.
0: Ganti lagi.
1: Ini saja. Saya minta lagu dari Natalie Cole saja.
0: Di dunia apa?
1: Natalie Cole. Miss You Like Crazy.
0: Oke, siap.
1: Oke. Ya, salamnya Oma Yati Queen, ada Oma Agustina, Bu Mimi, Bu Yani Jaya, Bu Istikaro, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Nana, Bu siapa ya, pokoknya terlintas di kepala ya, Bu Wira, Mas Ali, Pak Bambang, Pak Idris, Mas Bandi, dan ada Mbak Ayu di Masohi, ada Mbak Diona di Kupang, dan semuanya saja.
0: Semuanya
1: ya. Lama tidak itu suaranya Teteh Dinda, mudah-mudahan bisa gabung ya.
0: Bogor
1: ya. Oke, Mas Jo,
0: sehat,
1: sama-sama. Selamat bertugas sampai selesai, doa terbaik ya.
0: Yep.
1: Masih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Mas Bandi, silahkan.
2: As a play, Mas Ju.
0: Ya?
2: Yeah? As a play, I can let go.
0: As a play, I...
2: I can let go, ya pati.
0: Apa nyanyi siapa? Kasable?
2: Air supply.
0: Oh, air supply. Yeah. I can let you go.
2: I can let go.
0: I can let go. Sebentar, tadi Arsabatnya udah keluar belum sih?
2: Oh, belum. Keluar.
0: Belum Mas tadi
2: belum
0: itu.
2: Iya,
0: belum. Oke. Okay.
2: Ya, salamnya Mas Ju. Barusan siapa Mas Ju?
0: Barusan Bung Freddy dari Merauke.
2: Oh, Bung Freddy. Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy ya, Bung Freddy, Pak Idris.
0: Sebentar.
2: Pak Bu Wati Ramli. Iya. Abah Awi, Bu Siti, Mama Yu, Oma Yati. Maksudnya terima kasih
0: Mas. Ini Mas, mohon maaf tadi harus sebenarnya keputar sudah. I can wait forever. Iya.
2: Ini Mas Yu, release me Mas Yu.
0: Release me.
2: Iya. Yang Wilson Phillips.
0: Wilson Phillips. Oke, sebentar ya, saya cek dulu ada nggak. Semoga keluar nih. Oh, release me.
2: Release me
0: ya.
2: Release me ya.
0: Okay.
2: FBB Indonesia Mas.
0: Oh iya. Oke, siap. Ada Mas.
2: Ya, makasih Mas Yu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bandi dan tetap bersama kami mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. If You Leave Me Now, Chicago.

0: Dari Wilson Phillips, ya sudah kita nikmati bersama. Come on baby. Wah, enak banget ini lagunya ya. Asik banget kalau didengerin malam-malam seperti ini. Terima kasih untuk yang sudah request. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Cikeku tadi Ibu Sri Soehartini sudah saya puterin ya, Bu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Pak Kennedy di Palembang. Soalnya buat semua, buat semuanya, buat penyiar, semoga sehat selalu, murah rezekinya, makasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Kennedy ya. Ibu Nana, selamat malam, mau kirim suara, boleh kita dengarkan saja suara dari Ibu Nana. Ibu Nana silakan. Ruang rindu. Gak ada suaranya. Mana nih suaranya? Giliran Ibu Nana gak ada suaranya nih, aduh. Iya. Oke, ruang rindu. Kok gak ada suaranya? Baiklah kalau begitu ya. Apakah gak ada dengar nih suaranya Bu Nana? Ruang rindu.
1: Assalamualaikum ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Requestnya I Love You Daddy dari Ricardo ya, kalau gak salah. Salam sehat buat Pak Freddy, Pak Bambang, Mas Asa, Mbak Awi, Mas Ali Sakti, Mas Jebet PP, Komayanti, Bu Ira, Ibu Yuni Solo 3, Bu Istiharo, Bu Wati Ramli juga, dan semuanya. Mama Yunita, sehat ya. Assalamualaikum ruang rindu, berbagi rindu, ya. Memori lewat lagu.
0: Keputar lagi keulang.
1: Request.
0: Udah ya Bu, keputar lagi. Ya baik, halo selamat malam ruang rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Yo.
2: Dalam
0: kutu
2: lagu Ladies Night.
0: Ladies Night.
2: Dari Superwoman.
0: Sebentar, suaranya kecil sekali Bu.
2: Iya, bosok.
0: Iya, Ladies Night dari apa, Bu? Stephen?
2: Superwoman.
0: Superwoman?
2: Iya.
0: Superwoman. Ntar. Ladies, Gladys Knight, Dionne and Warwick kita, Bu?
2: Iya.
0: Gladys Knight, Dionne and Warwick, Patti LaBelle, Superwoman judul lagunya ya?
2: Iya, iya.
0: Oh, iya. Tiga orang ini, duet. Trio. Triet lagi.
2: Trio pasuruan.
0: Iya. Silakan, Bu.
2: Calonnya ya. Buat Om Ayanti, Bu Ira, Tante Siti, Bu Esti Karo, Bu Nanang, Bu Nunung, Bu Nur Matila, Bu Mati Ramli. Terus, apa lagi ya? Mama Yo. Bang Kobar, Bang Reddy, Bang Bumalion, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, dan Pak Idris. Buat Bang Jo, makasih.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. PPH, PPH Ruang Rindu.
3: Salah kan? Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Iya, malam.
3: Semangat, malam.
0: Iya, Pak Tua, silakan.
3: Iya, karena kanker AIDS saya, Bang Jo.
0: Apa? Jadi,
3: kanker AIDS.
0: Kanker
3: jadi AIDS. Karena itu, jadi kantong kering.
0: Oh,
3: AIDS itu aku ingin duit sekarang.
0: Oh.
3: Jadi seperti diutarakan Bang Ju tadi,
0: iya.
3: Mau ke Hotel California, tidak ada biaya.
0: Hmm.
3: Nah itu kan bahasa orang Nipponnya bilang sakurata gitu. Ya. Karena okay. Lagi BU, bokeh, saya minta mau jual rumah, mau minta tolong sama Lucifer, fosil.
0: Oh ya, baik.
3: Ya, terima kasih buat Samsu.
0: Ya.
3: Tamsia, sakurata, arigato.
0: Iya, selalu buat siapa?
3: Buat Nuen.
0: Nggak mau kirim salam, Pak?
3: Ya, kirim salam balik buat Mas Bandi sama Bu Wati Ramli yang Whitney Houston tadi.
0: Oh ya.
3: Matur nuwun.
0: Sama-sama Pak Tua ya. House for Sale. Enak banget lagunya. Yuk kita dengerin bareng-bareng ya.

I Love You Daddy yang sudah kita nikmati bersama dari Ricardo and Friend ya, sudah kita nikmati bersama malam hari ini dan tidak terasa sudah membawa kita di menit ke-51 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam buat Kak Ina Moncong Lowe Makassar ya. Terima kasih atas atensinya. Malam hari ini Kak Ina mau kirim salam buat Ibu Nana, Mas Bandi, Bang Kobar, Ibu Titi Damiati. Selamat malam spesial juga buat Bunda Sofia Saat ya. Selamat beristirahat, semoga sehat selalu bundaku. Buat Mas Junya selamat malam, makasih banyak ya deh. Terima kasih Mbak Ina Moncong Loi yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu ya untuk kakak ya. Baik mendengar, tidak terasa waktu yang harus memisahkan kita malam hari ini. Kalau misalnya ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Besok kita ketemu kembali di program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk edisi lagu-lagu apa, besok ditunggu saja ya. Spesial untuk Anda, saya akan temani kembali hingga merapat pukul 24 besok malam. Saya Juadi Wanda pamit ya, selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: 2025 disebutkan bahwa dalam video aslinya, Benny menginformasikan adanya praktik penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktik penipuan itu yakni dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Namun, video itu dipotong seolah Benny mengumumkan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Peringatan ini ditetapkan untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang telah meletakkan dasar pendidikan di Indonesia. Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan tanggung jawab generasi muda. Melalui peringatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas, bangsa Indonesia dapat menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional!

Mendengar dengan demikian, sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin tanggal 11 Mei tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, programa 1 FM, 99,2 MHz, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Sidoarjo mendukung kebijakan pemerintah terkait penghapusan istilah guru honorer menjadi guru non-ASN. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu Sidoarjo Ahmad Anwar menyatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah terkait penghapusan istilah guru honorer menjadi guru non-ASN. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan tenaga pendidik di sekolah negeri.
3: Pemerintah pusat akan mensubsidi atau mengambil alih, begitulah. Dari situ kami selaku organi profesi meyakini bahwasanya ada semangat yang luar biasa dari Pak Menteri dan Ibu Dirjen GTK bahwa mereka-mereka yang sudah mengabdi 2-3 tahun di sekolah ini akan tetap untuk diupayakan masih mengajar dengan istilah, saya tidak tahu istilahnya akan apa. Kalau dulu ada P3K, awal P3K muncul banyak yang berpendapat yang kurang pas. Kemudian ketika ada paruh waktu juga seperti itu, ada tanggapan-tanggapan yang kurang negatif.
2: Menurutnya berbagai kebijakan sebelumnya seperti skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sempat menuai beragam tanggapan dari publik. Hal serupa juga terjadi saat muncul wacana skema kerja paruh waktu bagi tenaga pendidikan non-ASN. Ahmad menilai perubahan istilah menjadi non-ASN perlu dilihat sebagai bagian dari proses penataan sistem kepegawaian di sektor pendidikan. Ia optimis pemerintah telah menyiapkan skema lanjutan agar para guru tetap memiliki ruang mengajar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Para tenaga pendidik berharap adanya perhatian, khususnya dalam bentuk insentif bagi guru yang belum mendapatkan sertifikasi guna menunjang kesejahteraan. Cantia melaporkan.
4: Kepastian masa depan menjadi prioritas utama bagi para tenaga pendidik di lingkungan yayasan swasta. Berbeda dengan sekolah negeri, guru yang telah diangkat menjadi guru tetap yayasan memiliki jaminan kerja hingga masuk masa pensiun di usia 58 tahun. Ibu Eva Lamria Aritoneng, guru SMP Santa Maria Kediri, mengungkapkan masa bakti ini dapat diperpanjang bagi guru yang telah memiliki sertifikasi. Mereka mendapat kesempatan untuk terus mengabdi hingga usia 60 tahun. Hal ini menjadi angin segar bagi para guru non-ASN yang telah bersertifikasi karena memberikan stabilitas ekonomi dan profesi yang lebih lama.
5: Untuk yang sekolah di Yayasan Katolik sudah pasti kepastian kerja kami sudah ditentukan. Jadi kalau sudah jadi guru tetap yayasan sudah pasti sampai kami masa pensiun. Kalau untuk kami sendiri usia 58 itu pensiun, tetapi kalau sudah mendapat sertifikasi bisa lanjutkan sampai umur 60 tahun. Jadi harapan kami seperti non-ASN ya, untuk yang sudah dapat sertifikasi sudah lumayan, cuma mungkin untuk yang belum mendapatkan sertifikasi ya mendapatkan insentif dari pemerintah kota ataupun kabupaten. Mungkin itu.
4: Di sisi lain, harapan terbesar tetap ditujukan kepada pemerintah daerah. Para tenaga pendidik berharap adanya perhatian lebih, khususnya dalam bentuk insentif bagi guru-guru yang saat ini belum mendapatkan sertifikasi, guna menunjang kesejahteraan mereka selama masa pengabdian. Cantia melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah tetapkan kuota sekolah rakyat Jombang naik sejumlah 270 siswa pada tahun ajaran baru 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan.
6: Pemerintah menetapkan penambahan kuota siswa sekolah rakyat Kabupaten Jombang sebanyak 270 siswa pada tahun ajaran baru 2026-2027. Tambahan kuota tersebut terdiri dari 90 siswa di masing-masing jenjang, yakni SD, SMP, dan juga SMA. Dengan penambahan tersebut, total siswa sekolah rakyat Kabupaten Jombang diproyeksikan mencapai 370 anak, termasuk 100 siswa yang saat ini telah menjalani kegiatan belajar di gedung sementara sekolah rakyat SKB Mojo Agung. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Kabupaten Jombang, Andi Minarto, dalam hal ini menjelaskan tambahan kuota tersebut telah diinformasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Namun, kapasitas gedung sementara di SKB Mojo Agung dinilai memang tidak mampu menampung seluruh siswa baru karena daya tampung lokasi tersebut hanya sekitar 100 siswa.
7: Kami sudah mendapat informasi dari Pak Kadinsos ya, jadi untuk tahun ajaran baru nanti ada tambahan kuota 200 siswa. Rinciannya masing-masing 90 siswa untuk SD, SMP, dan SMA. Kalau ditotal dengan siswa yang sekarang sudah belajar di Mojo Agung, jumlahnya nanti sekitar 370 anak. Untuk teknis penempatan dan penjangkauan siswa nanti akan kami bahas lagi. Prioritasnya masih dari keluarga desil 1 dan desil 2.
6: Sementara itu,

0: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, menyampaikan progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat hingga awal Mei baru mencapai sekitar 58%. Pemerintah daerah pun mulai menyiapkan sejumlah skenario apabila pembangunan belum selesai saat tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli 2026 mendatang.
1: Sekarang sekitar 58%. Waktu kami tanya apakah nanti bisa dipakai Juli, jawabannya semua daerah sekarang sama-sama berjuang. Bahkan informasinya progres di beberapa daerah masih di bawah Jombang. Minggu depan kami rapat dengan Dinas Pendidikan, Capdindik, termasuk BPS untuk membahas penjangkauan calon siswa.
0: Penambahan kuota siswa sekolah rakyat juga diperkirakan akan berdampak pada kebutuhan tenaga pengajar, terutama untuk jenjang SD yang saat ini belum tersedia di sekolah rakyat SKB Monjo Agung. Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini berharap pembangunan gedung permanen di Desa Tunggurono juga dapat selesai tepat waktu, sehingga seluruh aktivitas belajar mengajar dapat dipindahkan ke lokasi baru pada tahun ajaran baru mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
2: Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan 1 2026 mencatatkan kinerja positif sebesar 5,96%. Ermina Jin melaporkan.
3: Perekonomian Jawa Timur pada triwulan 1 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan produk domestik regional bruto, nilai ekonomi atas dasar harga berlaku mencapai Rp888,44 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp523,66 triliun. Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur Nurul Andriana menyampaikan, secara kuartalan atau Q2Q, ekonomi Jawa Timur pada triwulan 1 2026 tumbuh 1,25% dibandingkan triwulan keempat tahun 2025. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,85%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 2,47%.
4: Secara YoY meningkat di Jawa Timur 27,97%. Kemudian kalau kita melihat bagaimana realisasi investasi di Jawa Timur, nilai realisasi modal dalam negeri yaitu atau PMDN, memang kalau kita bicara Q2Q atau triwulanan, kalau secara YoY meningkat sebesar 3,99%.
3: Nurul menambahkan secara tahunan atau year on year, ekonomi Jawa Timur triwulan 1 2026 tumbuh 5,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya yang tumbuh 13,44%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi 20,33%. Struktur ekonomi Jawa Timur masih didominasi lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi 31,45%. Dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar berasal dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga 61,51%. Ermina melaporkan.
2: Antisipasi munculnya penyakit degeneratif, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menghimbau masyarakat meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Ayu Citra melaporkan.
5: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik
6: Legend. Untuk mengantisipasi munculnya penyakit degeneratif, pada saat ini sejumlah masyarakat di Kota Kediri diminta untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menjaga kesehatan tubuh. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus. Firdaus mengatakan bahwa kondisi cuaca yang tak menentu dan mudah berubah, serta gaya hidup yang tidak sehat akan berpengaruh negatif terhadap daya tahan tubuh.
7: Dia pencetusnya, pembuatnya, jadi ada Prof. Agung dan Dr. Agus, itu beliau adalah menceritakan bahwa produk itu adalah sudah produk nasional, produknya dalam negeri. Harapannya adalah dari kader Muhammadiyah ini membuat stem cell dan spektrum ini adalah supaya masyarakat di Indonesia, di Kediri utamanya, itu melek dengan yang namanya stem cell.
6: Firdaus meyakini bahwa dengan menjalankan inovasi terbaru itu, maka setiap masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas hidup dan optimalisasi daya tahan tubuh. Bahkan dapat sekaligus mencegah penuaan dini, serta melakukan percepatan regenerasi sel dan juga jaringan tubuh. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan RSMAD Kota Kediri, Dr. Zainal Arifin M.Kes Fiskwa membenarkan, pada yang datang ke rumah sakit ini, maka masyarakat bisa mendapatkan solusi kesehatan modern berbasis stem cell dan sekretum terapi.
8: Saya melihat kebutuhan untuk itu sudah banyak sih, karena Nah, kita kan juga baru buka klinik eksekutif ini, ya, itu kemudian muncul masalah terhadap yang sulit punya anak, ya, keturunan dan sebagainya, itu kita tanggap, oh ini juga bisa terhadap tulang yang sudah remuk kemudian bisa diregenerasi, itu juga jauh lebih cemerlang.
6: Lebih lanjut, kehadiran stem cell klinik ini juga sekaligus menjadi klinik pertama yang ada di Kota Kediri dan sekaligus merupakan bentuk nyata komitmen rumah sakit untuk memberikan layanan premium, preventif, dan berbasis teknologi mutakhir. Ayu Citra melaporkan.
2: Dalam rangkaian Disnatalis ke-40, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakusuma Surabaya mengatakan akan berkomitmen mencetak dokter yang berkualitas. Farida Usnia melaporkan.
9: Fakultas Kedokteran FK Universitas Wijayakusuma Surabaya UWKS terus mencetak dokter yang berkompeten secara ilmiah, berintegritas, dan berjiwa kemanusiaan. Karena itu, dalam rangkaian kegiatan Des Natalis ke-40 tahun FK UWKS, Dekan FK UWKS Dr. Hari K. Gondo mengundang dokter alumni kampus swasta ini untuk mengikuti berbagai seminar yang digelar. Tujuannya, ilmu yang diperoleh dapat menjadi amal dan bermanfaat bagi masyarakat.
10: Dengan tema kedokteran komunitas, digital health, dan patient safety, kami mengundang para dokter, bapak ibu untuk terus mengikuti. Selamat mengikuti seminar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan, yang hari ini kita bersinar, dapat menjadi amal dan manfaat bagi masyarakat. Mari kita jadikan Disnatalis Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini sebagai momentum untuk melangkah lebih maju. Dengan semangat grit Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kita yakin FKUWKS akan terus menjadi institusi yang unggul dan berdampak yang positif bagi masyarakat.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Des Natalis FKUWKS, Dr. Nugroho Eko Wirawan Budianto mengatakan, FK kampus swasta ini komitmen berbagi ilmu dan memperbarui kompetensi bagi dokter.
11: 40 tahun bukanlah usia yang singkat. FKUWKS telah melahirkan ribuan dokter dan tenaga kesehatan yang mengabdi di seluruh penjuru Indonesia.
9: Wakil Ketua Panitia Des Natalis FKUWKS, Dr. Nugroho Eko Wirawan Budianto mengungkapkan ada ribuan dokter dan tenaga kesehatan alumni kampus swasta ini yang mengabdi di seluruh penjuru Indonesia. Karena itu, FKUWKS komitmen dalam pendidikan, pelayanan masyarakat, serta penguatan jejaring alumni. Farida Usnia melaporkan.
12: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, sejumlah pemain futsal Jawa Timur mengikuti seleksi untuk masuk timnas futsal. Agusin Irdiani melaporkan.
13: Seleksi pemain timnas futsal Indonesia kelompok umur atau KU17 untuk regional Jawa Timur digelar di lapangan Bayi Arena Kenjeran Surabaya pada kemarin. Seleksi ini menjadi tahap terakhir pencarian talenta muda dari berbagai daerah untuk dipersiapkan menuju agenda internasional termasuk turnamen di Spanyol. Staf pelatih timnas futsal Reka Cahaya mengatakan jumlah pemain yang mengikuti seleksi sebelumnya mencapai ratusan orang, namun federasi memberikan kuota agar proses seleksi lebih efektif dan terarah. Mereka menjelaskan setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan jumlah pemain yang direkomendasikan ke tahap nasional sesuai potensi yang dimiliki. Pemain yang dipilih nantinya akan diranking sebelum diputuskan masuk training camp.
14: Di seleksi yang kita tahap terakhir ini, di normal yang kita listnya itu sesuai target. Tapi kan sebelumnya juga sudah melakukan seleksi dari tingkat AFP-nya sendiri, katanya itu sudah sampai ratusan, tapi dengan kesepakatan bersama dari federasi ngasih kuota agar lebih efektif. Jadi pertama di tingkat AFK, terus ke AFP, dan habis itu di tingkat untuk ke nasionalnya. Untuk dari aturannya kemarin, kita dapat mandat dari atas, kita di sini bisa mengambil kuota, bisa 0, bisa 1, bisa 3, atau bisa semua, tergantung potensi di masing-masing daerah. Dan di situ akan kita ranking. Seumpama ada di ranking maksimalnya 5 atau 4. Kalau 5 kemungkinan besar langsung masuk training camp. Kalau 4 nanti akan ada pre-training camp. Diadakan di 2 tempat tergantung wilayah.
13: Pihaknya menyebut standar pemain yang dicari minimal setara dengan skuad timnas U16 yang tampil di AFF sebelumnya. Namun tim pelatih berharap kualitas yang ditemukan bahkan bisa melampaui standar tersebut. Mereka menambahkan keputusan hasil pemain yang lolos berada di tangan pusat karena tim pelatih daerah hanya bertugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan rekaman video pemain selama seleksi berlangsung. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Ayu Citra kembali melaporkan.
5: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk mencari bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotajan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
15: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Alhamdulillah, dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
5: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
16: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Bukul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
5: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Ayu Citra, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
12: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Bagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya, sembari Anda juga mendengarkan komposisi dari Yura Yunita, Mulai Langkahmu. Sebelum Anda berkutat lagi dengan aktivitas keseharian, tentunya kami akan temani Anda begitu ya, dengan sejumlah informasi dan komposisi yang akan kami hadirkan. Dan sudah banyak tadi informasi yang kami hadirkan, termasuk juga program kajian islami dalam Mutiara Pagi yang kembali mengingatkan kita begitu ya, dalam menjalani aktivitas sehari-hari tentu ada begitu banyak tantangan yang akan kita jumpai. Bagaimana kita menjadikan pribadi kita tetap sabar dan tidak reaktif begitu ya, terlebih juga ramah. Nah, dimulai hari ini begitu ya, melangkahkan kaki dengan senyuman. Sudah siapkah Anda? Dan yang pasti saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya Pagi untuk edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Jadi saya berharap Anda dalam kondisi sehat, bisa kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian Anda. Dimulai dengan senyum ya, itu bisa menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin senyum itu hal kecil yang bisa kita lakukan gitu ya. Tapi ingat akan ada dampak besar dari sebuah senyuman yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya juga ajak Anda untuk bisa memperbarui kabar-kabar di sekitar kita begitu ya. Surabaya ini agak sedikit terkaget-kaget begitu ya. Kenapa? Karena sejak pemberian program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA itu belum didapati adanya kasus keracunan. Kemarin ini karena ada seorang kerabat begitu ya, yang kebetulan anaknya juga bersekolah di kawasan Tembok Duku, di mana SPPG Tembok Duku yang mengelola untuk MBG-nya ini merasa bersyukur begitu ya. Loh, kok bersyukur begitu ya? Bukan berarti terus mengaminkan begitu ya, berkaitan dengan kasus keracunan ataupun juga tidak turut prihatin begitu, tapi karena sempat begitu ya ditinggal kedua orang tuanya bekerja gitu ya, ada kekhawatiran begitu ya bahwa anak-anak saya ini sekolah di kawasan tersebut apakah sempat mengkonsumsi MBG begitu ya. Tapi karena memang dari awal keluarga ini sepakat untuk mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak mengkonsumsi MBG, lebih baik bawa tempat makan kosong dari rumah, makanan itu kemudian dibawa ke rumah begitu ya, tidak dibuang begitu ya, menghormati juga untuk pemberian MBG dari pihak sekolah dan lain sebagainya begitu ya. Itu tidak menjadi salah satu korban dari 200 sekian begitu ya, baik dari itu guru dan juga murid yang diduga keracunan karena menu MBG begitu ya, yang diberikan oleh SPPG di kawasan Tembok Duku. Dan ternyata begitu ya, ada salah satu kelas di salah satu sekolah itu libur kebetulan kemarin, jadi gak sempat mengkonsumsi itu. Padahal di sekolah yang sama, mulai dari tingkat TK hingga SD dan SMP, karena sekolah ini beryayasan begitu ya, itu ada yang menjadi korban. Beruntungnya, kembali lagi, itu semua dinyatakan tidak ada yang rawat inap begitu ya, bisa langsung pulang. Tapi tentu ini memunculkan kekhawatiran ketika program MBG diluncurkan, kita mendengar begitu banyak kabar begitu ya berkaitan dengan kasus keracunan, ada upaya untuk bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat begitu ya. Ini di Surabaya pun ini akhirnya didapati begitu ya, diduga ini karena daging slice yang diolah begitu ya menjadi masakan dalam menu MBG kemarin pada hari Senin begitu ya. Ini cukup kaget begitu ya, orang tua yang sudah mempercayakan ya nggak apa-apalah dikonsumsi begitu ya, tapi kemudian kemarin disinyalir ada terjadi keracunan. Nah, ini sontak membuat begitu banyak orang tua kaget. Ada sedikitnya 200 siswa di Tembok Duku Surabaya mengalami gejala keracunan diduga karena MBG. Jadi dari 12 sekolah baik dari tingkat SD, SMP di kawasan Tembok Duku begitu ya, ada sekitar 200-an itu mengalami gejala keracunan diduga akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis. Dari jumlah itu, sebagian dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia IBI Surabaya. Kemudian ada juga yang di Puskesmas Tembok Duku begitu ya. Dan juga beberapa di antaranya sudah boleh dinyatakan pulang. Dokter Gigi Tias Pranadani, Kepala Puskesmas Tembok Duku, mengatakan dugaan keracunan mengarah pada makanan MBG karena seluruh siswa terdampak menerima distribusi makanan dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang sama di wilayah Tembok Duku. Jadi jam 9-an pagi gitu ya. Ini ada sekolah yang kemudian melaporkan kalau ada siswa yang dibawa ke puskesmas diduga karena keracunan MBG begitu ya. Dan jumlah korban itu terus dilakukan upaya pendataan kemarin begitu ya. Dan memang banyak juga begitu yang kemudian mengeluhkan ada yang mual, mohon maaf muntah, kemudian sakit perut, pusing dan lain sebagainya begitu. Itu mayoritas yang dikeluhkan gejalanya oleh siswa-siswi yang mengkonsumsi MBG dari SPPG tersebut. Jadi ini yang menjadi perhatian begitu ya, sehingga kemarin juga banyak rekan-rekan media yang juga berupaya mencari informasi itu ya berkaitan dengan hal tersebut. Dan memang Puskesmas Tembok Duku Kota Surabaya itu menjadi salah satu tempat yang banyak dijujuk oleh siswa-siswi yang diduga keracunan. Ada sekitar 200 siswa begitu ya yang disebabkan menu daging dari MBG yang dikonsumsi pada hari Senin begitu ya. Namun untuk memastikan dugaan itu, sampel MBG itu sudah diambil untuk dicek di Balai Besar Laboratorium Kesehatan. Jadi ini yang masih akan dilakukan upaya penelusurannya begitu ya, bersama dengan Dinas Kesehatan nanti akan dicari tahu apa penyebabnya. Jadi ada 12 sekolah tingkat TK, SD, SMP di kawasan Tembok Duku dengan total 200 siswa begitu yang diduga mengalami keracunan akibat mengkonsumsi MBG. Dan ini yang dikatakan oleh Dr. Tias begitu ya, bahwa akan dilakukan upaya untuk mencari tahu berdasarkan hasil lab apa yang menyebabkan keracunan tersebut. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, Budian.
1: Iya. Selamat pagi, Mbak Sari. Gimana kabarnya?
0: Saya baik, alhamdulillah. Semoga Budian juga baik.
1: Baik. Cuacanya gersik, pagi ini cerah.
0: Oke, Budian, kok suaranya kecil banget sih nih?
1: Masa sih?
0: Ah, ini baru kenceng. Cerah ya, gersik ya?
1: Iya. Cerah banget. Iya, tuh diperhatiin sama anak-anak yang keracunan kemarin tuh ya. Iya, ini PR bagi pemerintah kita, baik yang di pusat maupun daerah, harus lebih teliti, harus apa ya, pengawasan ekstra ini. Soalnya berkaitan dengan makanan harus hati-hati. Jangan sampai lainnya. Terutama kan ini kan ada BP POM, itu juga BP POM harus turut serta mengawasi. Jangan sampai kejadian yang sama terulang lagi. Jadi ya, dan soalnya kan banyak untuk apa tempat apa namanya untuk masak itu kan enggak satu tempat aja kan banyak, jadi harus pengawasan ekstra lah.
0: Baik
1: dari pemerintah pusat maupun daerah juga petugas kesehatan BPOM itu. Ini untuk demi apa ya, keamanan lah, untuk keselamatan bagi yang makan juga. Kan juga nanti kalau ada kejadian sendiri kan semuanya ikut rugi, gak hanya orang tua siswa tapi juga semuanya kan.
0: Betul.
1: Juga nanti yang terkena imbasnya itu kan juga pemerintah. Nanti akhirnya apa? Pemerintahnya yang disalahkan, kok begini jadinya. Bagaimana pemerintah itu? Jadi ya kalau bisa itu ya juga, ya kita juga kerjasama semua, mulai dari pemerintah pusat, daerah juga, petugas kesehatannya juga, guru juga harus bisa. Sebelum dibagikan itu kalau bisa dicek dulu nilai yang enggak ya untuk dibagikan ke siswa, kan bisa kan guru kan juga catat loh.
0: Iya, betul,
1: bisa diintip apa selain orang Jawa diintip bisik lah. Kira-kira berbahaya apa enggak, layak dikonsumsi. Kadang-kadang gini mbak ya, kadang masakannya fresh tapi tempatnya kurang
0: ya bersih kurang untuk bersih, cucinya kan benar dari cara pengolahannya dan sebagainya. Betul. Jadi ya
1: harus, benar-benar diperhatikan lah, pemerintah juga harus ekstra apa ya, mengawasi secara ketat dari pemerintah pusat, daerah dan juga petugas kesehatannya. Kalau menurut saya, nggak tahu nanti yang lain.
0: Baik.
1: Oke, gitu aja Mbak Sari, terima kasih.
0: Terima kasih Budian. Ini juga ya ada kekhawatiran-kekhawatiran memang dari orang tua ketika mendengar, wah ini gimana, tapi pihak sekolah dan juga SPPG berupaya untuk terus memberikan rasa percaya itu tuh ya. Dan terjadi begitu kemarin yang kemudian kita juga turut prihatin begitu ya, karena ya di tengah ada pro dan kontra di masyarakat begitu ya. Tadi yang seperti saya katakan ada seorang kerabat yang kemudian melarang anaknya begitu ya untuk mengkonsumsi MBG bukan tanpa alasan begitu ya, karena tentu kita tidak tahu dari satu SPPG itu memasak untuk sekitar 2.000 sampai 3.000 penerima manfaat loh. Banyak gitu kan ya. Bagaimana cara pengolahannya, bagaimana untuk itu tadi pendistribusiannya dan lain sebagainya, itu harus terjaga gitu. Ada SOP memang yang harus diikuti dan pengakuan dari kepala SPPG Tembok Duku itu semuanya sudah sesuai prosedur gitu kan ya. Untuk memasaknya pun, tapi memang baru pertama kali katanya mengolah daging slice untuk menu MBG. Selama ini belum pernah daging, hanya ikan dan juga ayam dan telur begitu kan ya, untuk sumber proteinnya. Dan ini ditengarai penyebabnya mungkin dari daging slice katanya. Karena itu tadi, kalau ketika awal diterima kondisinya baik gitu ya, dalam mengolahnya pun juga sesuai dengan SOP gitu ya. Nah ini yang masih ingin dicari tahu juga berkaitan dengan menu tersebut begitu ya. Dan ketika menerima laporan berkaitan dengan kasus keracunan MBG di Kota Surabaya, Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, langsung meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tembok Duku di kawasan Bubutan pada hari Senin kemarin begitu ya. Dan Armuji menyebut Pemkot Surabaya sudah berkoordinasi dengan stakeholder terkait MBG berdasarkan hasil peninjauan lokasi, menurutnya semua area bersih gitu ya. Dan sebagai tindak lanjut dari kejadian ini, Armuji menunggu hasil uji sampel MBG di Balai Besar Laboratorium Kesehatan BBLK. Jadi ini akan diupayakan terus begitu ya untuk bisa mengetahui apa penyebabnya. Ada pendampingnya juga dari pemerintah Kota Surabaya. Sementara itu, BGN Jatim menyebut bahwa SPPG Tembok Duku Dapur MBG ini pertama bermasalah di Surabaya. Lepas dari itu, program MBG di Kota Surabaya aman begitu ya. Hanya ini yang baru bermasalah. Jadi Badan Gizi Nasional BGN Jawa Timur menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tembok Duku ini mengelola dapur makanan bergizi gratis menjadi kasus pertama di Surabaya yang mengalami persoalan serius terkait dugaan keracunan massal. Teguh Bayu Wibowo, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, ini saat dikonfirmasi selepas kasus keracunan 200 siswa di 12 sekolah kawasan Tembok Duku, Bubutan, Surabaya, mengatakan dari informasi sudah terdapat info begitu yang disampaikan langsung ditindaklanjuti dan dievaluasi begitu ya. Kemudian diarahkan juga untuk jeda distribusi yang berkelanjutan sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Kepala SPPG Tembok Duku begitu ya. Dan ia menyebut sebelumnya belum ada SPPG yang bermasalah seperti ini, baru SPPG Tembok Duku. Dan pasca kejadian ini akan ada evaluasi SPPG begitu ya, sambil menunggu hasil uji sampel MBG yang diduga menyebabkan keracunan 200 siswa. Dan itu tadi ya, gejala yang dikeluhkan adalah mual, muntah, disertai pusing, dan mereka mendapatkan perawatan jalan gitu ya. Dan sebagian lagi ditangani di sekolah oleh tenaga kesehatan yang diterjunkan ke lokasi. Dan memang ini sebagian besar memang tidak ada yang menginap gitu ya, atau rawat inap, tapi memang terus dipantau oleh pihak rumah sakit. Ya tentu kita turut prihatin begitu ya, terlepas dari begitu banyak orang tua yang kemudian mengatakan bahwa ya sudah lebih baik anak-anak tidak mengkonsumsi MBG, atau yang kemarin kemudian sekolahnya libur begitu ya, kelasnya itu ada ya pro dan kontra pastinya ya. Tapi kembali lagi lah, ini menjadi evaluasi ya, kalau kita mendengar kata buat anak kok coba-coba, nah agaknya ini harus menjadi perhatian serius. Mungkin di Surabaya ini kali pertama, tapi agaknya harus ada pengawasan yang ekstra ketat agar kasus serupa tidak terulang kembali. Bagaimana begitu ya, orang tua menyikapi kondisi yang seperti ini tentu akan ada kekhawatiran, kekecewaan dan lain sebagainya. Ya harus ada kehati-hatian memang ya, terlepas dari begitu banyaknya kasus keracunan. Kalau dari pengakuan SPPG Bubutan gitu ya, Tembok Duku, ini sudah sesuai dengan SOP. Nah ditengarai apa yang salah, ini yang kemudian nanti akan disampaikan kepada publik berkaitan dengan hasil uji sampel di laboratorium. Semoga kasus serupa tidak terulang kembali begitu ya. Harus ada upaya juga untuk menjamin bahwa menu makanan bergizi gratis yang dikonsumsi oleh penerima manfaat itu kondisinya baik dan juga tidak menimbulkan permasalahan.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurisita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. telah memanggil saudara Devin Yon Wiena Kuarian bin Mujiono almarhum agama Islam bertempat tinggal dahulu di Jalan Arwana E nomor 73 WSI RT 02 RW 14 Kelurahan Suko Kecamatan Suko Kabupaten Mojokerto dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Matia 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 695/2026/PA/SBY antara Cecilia Kristiana binti Endra Kristanto sebagai penggugat dan Devin Yon Wiena Kuarian bin Mujiono almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
3: Motivasi hari ini. Apabila kamu mampu memimpikannya, maka kamu juga bisa melakukannya.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini berkaitan dengan KPK luncurkan buku panduan pendidikan anti korupsi untuk pelajar. Tapi sebelum saya ke sana, saya ke penelpon. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Sari Julia.
0: Selamat pagi Bu Wira.
1: Penelpon kedua mengenai MPG. Oke, jadi ini Mbak Sari. Untuk MPG sendiri kan ada beberapa tempat yang disewakan. Kita juga harus mengetahui layak tidaknya lokasi tersebut untuk memproduksi makanan-makanan yang akan menu-menu yang akan dipersembahkan oleh seluruh siswa. Satu, barangkali kita karena sering mendengar terjadi keracunan dalam hal ini, mungkin dalam hal ini bisa bekerja sama dengan pihak catering yang ada yang biasa mereka menyediakan dalam sekian porsi. Karena mereka pun juga sudah punya karyawan yang begitu banyak yang sudah lihai untuk memilah-milah bahan yang ada. Kita kan nggak tahu yang keracunan yang ada ini ketika mereka mengelola misalnya ayam ketika dimarinasi, apakah mereka punya box air dalam hal ini untuk menyimpan ketika ayam-ayam yang sudah dimarinasi itu dibekukan sementara di situ. Apakah ada? Sudah memenuhi persyaratan enggak? Terus ketika ini mereka juga terjun langsung ketika sekali-sekali sijak dengan beberapa tempat dengan datang tiba-tiba pas mereka lagi mengerjakan untuk sebelum menjadi menu, apakah bahan-bahan itu kalau kita mengiris sayuran, misalnya jagatan panjang, kunci, selanjutnya, wortel, dan itu kan memerlukan talenan yang begitu banyak. Nah, dalam hal ini, apakah mereka memenuhi syarat? Kita kan nggak tahu, karena begitu banyak yang mereka kerjakan itu, ya kita ngomong-ngomong negatif aja, apakah mereka jangan satu cepat kerjanya di lantai, kita kan nggak tahu. Itu satu kan. Jadi, untuk pekerja-pekerja ini, yang di EBG ini, pada saat direkrut, sebelum itu kan kami tuh, termasuk di perumahan kami nih, merekrut tenaga itu hampir semua suami istri. Tapi saya pada waktu itu menolak dengan suami, kami tidak ikut karena harus memasukkan persyaratan-persyaratan KTP dan lain-lain yang tidak kami tidak menjamin dalam hal itu. Nah, tenaga-tenaga yang dipekerjakan ini, apakah mereka sudah lihai mengerjakan menu-menu ini? Jangan asal mengikut, tapi mereka tidak bisa mengelola bahan ini dengan baik. Dan orang-orang yang tergabung ini, apakah mereka sudah steril dalam mempekerjakan ini semua? Kan kita nggak tahu. Kenapa kasus keracunan-keracunan mungkin terjadi pada ayam yang itu ketika marinasi, atau mereka tidak punya mesin pendingin, mereka setelah itu mendiamkan setelah marinasi tanpa mesin pendingin dengan sekian baskom yang ada. Dalam sekian jam marinasi ayam, kita marinasi sebentar aja dia udah berair. Kita itu belum sampai berapa, itu kalau 2-3 jam ketika dimarinasi, pada perubahan pada tingkat ayam itu akan berubah sekali Mbak Sari, belum yang saya lain. Jadi mungkin dalam hal ini ya Bapak Prabowo untuk mengantisipasi ini semua, karena terjadinya ini mungkin ada setiap catering yang ada yang itu kembali bekerja sama, dan kalau tidak MBG ini dihentikan. Karena kemarin ada kejadian lucu ketika saya dan suami diminta tolong Pak tetangga untuk menjemput anaknya karena ibunya menjaga keluarganya yang sakit, anak-anaknya di pondok kan. Nah, ibu-ibu ini mereka lagi gosip mengenai MBG. Masa bihunnya saja kayak dicelup di air, masa dagingnya seipet kayak gini. Jadi itu gosip-gosip para ibu-ibu yang menjemput anak-anaknya itu banyak namanya membahas MBG. Saya dan suami ketawa aja gitu kan. Jadi itu barangkali dari saya saja. Mungkin ada tingkat-tingkat yang tidak memenuhi syarat dan sterilisasinya itu tidak menjamin dalam hal ini. Oke, terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Wira. Ya, karena memang dari awal ketika penunjukan SPPG atau pembentukan SPPG itu kan masyarakat banyak yang berharap kenapa nggak catering yang mereka sudah punya track record baik begitu ya, untuk menyajikan begitu. Namun agaknya ya itu tadi masyarakat pun tahu begitu ya bagaimana untuk pengadaan sebuah SPPG. Namun yang di Surabaya, pemerintah kota Surabaya itu sudah aktif loh untuk mencari tahu tempatnya seperti apa sih gitu ya. Kemudian operasionalnya seperti apa sih dan lain sebagainya begitu ya. Di salah satu sekolah di kawasan Tembok Duku, ketika diputuskan bulan Februari 2026 siswa-siswinya menerima MBG, itu ya tentu ada pro dan kontra gitu. Tapi kebijakan sekolah tetap harus dihormati, yaitu tadi orang tua boleh bawa tempat kosong untuk membawa pulang MBG-nya agar tidak dikonsumsi anak-anak kalau khawatir terjadi sesuatu begitu kan ya. Kemudian diperlihatkan juga begitu ya, sempat survei juga pihak sekolah begitu ya untuk melihat oh SPPG-nya seperti ini atau dapurnya gitu ya, kemudian kendaraannya oh yang mengangkat seperti ini, bagaimana prosesnya. Tapi memang perlu sesekali ada sidak gitu tadi dikatakan oleh Bu Wira gitu ya, untuk mengetahui gitu ya. Kalau kita mau berkunjung datang itu kan biasanya semua sudah dipersiapkan, tapi kalau sidak seperti apa. Nah itu yang sudah dilakukan juga oleh kemarin begitu ya Pak Armuji, untuk melihat dapur SPPG di kawasan Tembok Duku itu seperti apa. Katanya memang bersih sesuai SOP dan lain sebagainya. Hanya saja itu tadi dalam mengolah makanannya mungkin ya, nanti kita tunggu ya hasilnya seperti apa gitu. Karena harus ada uji lab yang keluar untuk bisa mengetahui apa penyebabnya begitu kan ya, yang diduga disinyalir dari menu daging yang diolah pada MBG hari Senin kemarin begitu. Ya tentu ini menjadi perhatian serius agar itu tadi tidak terulang kembali. Ya mungkin boleh lah ya sesekali sidak gitu ya ke SPPGA, SPPGB dan lain sebagainya untuk melihat bagaimana sih mereka mengolah menu makan bergizi gratis untuk siswa-siswi kita, bagi anak-anak kita begitu ya. Dan apakah sudah sesuai dengan harapan kah atau sesuai dengan SOP-nya kah, agar itu tadi menjamin kualitas dan mutu makanan itu tetap baik dan tidak memunculkan keracunan.

0: Kita tinggalkan informasi tersebut. Saya ajak Anda juga begitu ya untuk bergeser ke kabar lainnya begitu ya, bahwa kalau kita bicara tentang kasus korupsi, wah di negeri ini masih menjadi PR besar gitu ya. Kita terus lihat gitu ya. Bahkan menginjak pertengahan bulan atau tahun 2026 kita masih tengarai ada begitu banyak kasus korupsi yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana cara mengajak generasi muda kita agar, yaitu tadi, menumbuhkan budaya anti korupsi? KPK pendengar bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini meluncurkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi PAK untuk pelajar di berbagai jenjang pendidikan. Peluncurannya digelar di Jakarta hari Senin kemarin dan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas pendidikan sejak dini. Jadi anak-anak itu sudah harus diajarkan begitu ya bagaimana tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada korupsi. Setio Budianto, Ketua KPK, menilai pendidikan merupakan ruang paling strategis untuk membentuk karakter bangsa sekaligus menanamkan budaya anti korupsi. Jadi pendidikan ini harus menjadi pondasi untuk membangun generasi berintegritas. Oleh karenanya penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah itu harus punya arah dan semangat yang sama. Dan langkah tersebut dilandasi hasil survei penilaian integritas pendidikan 2024 yang menunjukkan indeks integritas pendidikan berada pada angka 69,50 dari skala 100. Angka itu dinilai menandakan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk, tetapi belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem pendidikan. Karena itu pendidikan anti korupsi diposisikan sebagai strategi awal untuk membangun fondasi karakter generasi masa depan. Dan peluncuran buku panduan dan bahan ajar ini juga menjadi tindak lanjut atas evaluasi SPI Pendidikan 2024. Sepanjang 2025, perbaikan dilakukan oleh para pemangku kepentingan pendidikan di tingkat pusat maupun daerah. Dan dalam pelaksanaannya, buku panduan pendidikan anti korupsi akan dilengkapi 5 buku bahan ajar untuk guru pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kita sering kali ya mendengar begitu ya bahwa apa yang harus dilakukan untuk bisa mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi, ya tentunya itu dimulai dari sejak dini yang kemudian juga dimasukkan dalam kurikulum bahan ajar dalam pendidikan anak-anak kita begitu ya, mulai dari tingkat PAUD diajarkan ya dengan cara-cara yang simpel begitu ya agar mereka mengerti bahwa oh ini nggak boleh gitu ya, sehingga ini tidak menjadi sebuah budaya. Dan panduan tersebut memuat 5 kompetensi utama yang menjadi dasar pendidikan anti korupsi, yakni menaati aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, dan juga membangun budaya anti korupsi. Tentunya disesuaikan dengan level pendidikan anak-anak ya. Kalau menaati aturan itu kan mulai dari tingkat PAUD sudah bisa diajarkan. Oh ini harus tertib, oh ini harus disiplin, oh ini harus ditaati, nggak boleh dilanggar. Ya harapannya itu tadi, memang budaya anti korupsi sudah bisa dipahamkan begitu ya, bisa diberikan pengajarannya kepada anak-anak begitu ya. Dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti ini juga menegaskan, pendidikan tidak hanya bertugas mencetak generasi cerdas secara akademik, tapi juga pribadi yang jujur dan juga bertanggung jawab. Dan ini merupakan bagian dari kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter, khususnya kepribadian yang jujur, kepribadian berintegritas, bertanggung jawab, dan juga perilaku yang bersih dari segala macam bentuk korupsi. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri 3 Ahmad Wiyagus ini menekankan panduan tersebut harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas. Jadi kepada seluruh kepala daerah untuk mendorong dan memastikan implementasi pendidikan anti korupsi dengan memanfaatkan buku panduan dan bahan ajar ini begitu ya. Sehingga anak-anak bisa diajarkan begitu ya. Bagaimana sih hal-hal yang kemudian ini merujuk pada tindakan korupsi dan tidak boleh dilakukan sehingga tidak membudaya. Bisa jadi dalam lingkup keluarga itu tadi dari cara-cara yang simpel begitu ya. Datang tepat waktu gitu ya, tidak mengkorupsi waktu istilahnya ya, kemudian tidak mencuri, itu juga bagian-bagian simpel yang bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Tapi semoga bermanfaat lah ya, benar-benar ini di lapangan itu bisa dilakukan dengan baik, karena ketika sudah ada panduannya ya tenaga pendidik akan lebih mudah sebenarnya untuk bisa mengarahkan anak-anak didik untuk bisa mereka mengenali begitu ya apa sih korupsi dan bagaimana upaya pencegahannya, sehingga budaya anti korupsi ini terus bisa dikembangkan dan kita nggak lihat lagi gitu ya di masa-masa yang mendatang generasi muda kita bisa terus menolak begitu ya praktek-praktek korupsi yang saat ini mungkin persentasenya kian masif. Itu dulu informasi yang bisa saya hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar. Nanti dalam sesi diskusi kita juga akan membahas topik lainnya. Opini publik lepas dari Pro 3 Jakarta masih akan kami hadirkan. Kita jeda sejenak ya, untuk bisa bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional. Sebelumnya, saya punya beberapa pesan yang juga harus saya putarkan untuk Anda di pagi hari ini.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Atas nama Diana Embunsari SH selaku juri sita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudari Winarni Setianingsih binti Legimin, agama Islam bertempat tinggal dahulu di Jalan Karangan Gang 6A, nomor 12A RT 07 RW 03, Kelurahan Babatan Kecamatan Biyung, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1248/PD/2026/PA.SBY antara Winarni Setianingsih binti Legimin sebagai penggugat dan Joko Suprastono alias Joko Suprastono bin Sobirin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.